bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran.

0: Oke, teman Pro 2, uset dah lagunya pagi-pagi seperti itu bikin orang lemas. Ya mungkin semalam habis ini ya kali ya.
1: Galau, habis galau. Jadi masih ke bawah-bawah pagi ini. Seharusnya gue pagi ini udah enggak mikirin itu lagi sih.
0: Kalau misalnya malam nih ya. Apalagi semalam kan walaupun bukan malam Minggu tapi malam libur ya, Kak.
1: Iya.
0: Terus mungkin lu kemarin lagi sempet apa ya? Sedang gundah gulana.
1: Ya tahu aja lo ini, Kak.
0: Dengar lagu kayak gitu, sedihnya. Sedih. Udah gitu bangun-bangun. Dengar lagu kayak gitu lagi, ya Allah, bikin orang anak meninggoy malu. Nih, kita punya informasi tadi sempat kita bacain di headline ya, Pit.
1: Ya betul banget, Ibe.
0: Presiden Indra, jangan Be ya.
1: Oh iya.
0: Ya enggak apa-apa sih, Be juga enggak apa-apa sih.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa lah, Be aja lah, biar asik lah.
1: Oh iya, oke, Be.
0: Presiden apresiasi penerjun khusus TNI untuk tangani karhutla. Jadi ini informasi dari rri.co.id Pekanbaru nih, teman Pro 2 ya. Presiden Prabowo Subianto itu mengapresiasi pengerahan penerjun khusus TNI yang membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penerjun payung tersebut diturunkan untuk membantu pemadaman di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
1: Nah itu tuh sudah ada di menurut laporan yang ada itu sudah ada tim yang sudah disiapkan dan kata ujar presiden penanganan daripada Pangdam 21 Tuanku Tambusai Agus Hadi Waluyo itu sangatlah oke karena menurut dia penanganannya cukup cepat. Jadi harapannya nantinya kalau ada perusahaan yang terlibat terkait hal-hal kebakaran hutan tersebut untuk dapat ditindaklanjuti gitu, Kak.
0: Oke. Jadi memang di sana nih penerjun itu tersebut lagi bingung. Itu apaan tuh? Kasih dulu backson lagi. Jadi penerjun tersebut disiapkan untuk mencapai lokasi kebakaran dengan teknik free fall dan membantu pemadaman secara langsung. Katanya sih sudah ada tim di sana nih, teman Pro 2. Mereka bilang si Prabowo, Pak Prabowo bilang ini udah bagus gitu. Jadi memang beberapa lokasi di Indonesia memang lagi marak-maraknya karhutla ya.
1: Iya, karena kemarau ini melanda hampir satu Indonesia nih, nggak di Lampung aja nggak hujan-hujan tapi satu Indonesia.
0: Betul, karena kan memang kemarin sempat ramai beredar lah isu ya, katanya kebakarannya disengaja.
1: Iya,
0: katanya
1: nih.
0: Kita nggak tahu. Terus juga ada juga memang karena kemarau panjang begini terus membuat suasana situasi lahan yang kering itu menjadi terbakar karena panas.
1: Betul.
0: Ya cuman penanganannya ini sih memang kalau hal-hal seperti itu kan ketika musim kemarau memang sulit untuk dihindarkan ya, Pit ya.
1: Iya, itu di luar kendali kita ya.
0: Karena kalau misalnya memang cuaca panas, terus juga ada pohon-pohon yang kering gitu kan memang gampang banget terbakar. Entah itu puntung rokok, entah itu memang ada paparan sinar matahari kena kaca gitu ya.
1: Iya.
0: Cuma memang yang harus dipikirkan adalah penanganannya, Pit. Penanganannya. Cuman memang kemarin kan coba di Lampung juga ini nih.
1: Yang di Waikambas itu ya, Waikambas.
0: Sampai akhirnya harus di stop untuk
1: pengunjung di stop dulu karena polusi asapnya itu mengganggu banget.
0: Betul. Karena kan di sana memang ladang gambut juga ya,
1: akhirnya
0: kering dan memang harus butuh penanganan khusus. Jadi memang harus dipikirkan nih cara penanganan ketika hal-hal seperti itu. Kemarin di Jakarta nggak kebakaran sih di Jakarta.
1: Ya.
0: Kemarin kan cuaca panas tuh, kering, berdebu. Akhirnya dibuat ini hujan buatan.
1: Oh, yang ditaburi garam itu ya sama TNI ya. Itu salah satu bentuk dari solusi ya mengatasi panas ekstrim yang ada di Indonesia.
0: Betul. Kayak kita kan di kalau di Bandar Lampung sih kayaknya nggak perlu dibuat hujan buatan lah ya.
1: Iya,
0: nanti tinggal nongkrong ke kafe aja.
1: Nanti udah dingin.
0: Kalau misalnya panas banget ya udah lo jangan terlalu banyak di luar ruangan. Mungkin ke kafe.
1: Iya, atau stay di rumahnya aja.
0: Betul, di rumah. Hidupin AC gitu ya. Kalau misalnya AC pada normal kan 16 derajat. Kalau AC lo bisa 1 derajat silakan.
1: Enggak apa-apa, membeku tuh orang tuh ya.
0: Kalau gue lagi kena dampak dari musim kemarau ini, Pit.
1: Apa tuh?
0: Sumur gue kering.
1: Waduh.
0: Wah, gila sih. Lo tahu kan kalau misalnya memang air itu kan adalah sumber kehidupan kita.
1: Betul. Enggak bisa dipungkiri ya. Lo air ini tiap hari pasti temu air, minum pun itu air.
0: Lo mau mandi, mau nyuci piring, mau nyuci baju,
1: mau nyuci mobil kayak tadi lo tadi.
0: Betul.
1: Itu butuh.
0: Atau mungkin
1: banget,
0: juga kan? Lo pengen buang air ya kan, buang air kecil yang besar. Memang lo butuh air kan. Ketika sumur lo memang kering, ya udah ambiar dah udah.
1: Udah pasti lo beli kan?
0: Beli gua akhirnya. Gua beli air. Cuman memang kondisi lagi sulit-sulit seperti ini, panas, sumur kering. Memang lo harus irit-irit deh air. Gunakan seperlunya aja.
1: Iya. Kemudian juga mengenai pemberitaan kebakaran hutan ini tadi, itu alhamdulillahnya di Kalimantan sudah berhasil juga dilakukan oleh TNI dengan penyiraman garam di atas awan sehingga hujan turun di sana. Alhamdulillahnya nih.
0: Iya. Ini ngapain lagi anak ini nih? Ya udah, kalau gitu nanti kita bakal balik lagi Fit.
1: Okay.
0: Dengan informasi lainnya, kita masih ada dua lagi informasi yang sudah kita sampaikan tadi di headline. Jadi buat lo semua jangan kemana-mana.
1: Tetap.
0: Terus semangat.
1: Ya,
0: terus juga kalau misalnya lagi mau cari sarapan, ini jam-jamnya sarapan, silakan. Ya kalau lo tipenya orang yang sarapan, oke? Okay? Jangan kemana-mana, terus keep on tune di Pro FM.

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Federasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: RRI Bandar Lampung.

0: yang
1: ini enggak, Pit?
2: Yang gimana?
1: Kalau pagi-pagi itu sarapan.
2: Gue dulu waktu di rumah sarapan. Semenjak ngekos di sini jam 12 baru makan pagi.
1: bukan sarapan jam 12 mah. Tapi kalau gue tipenya orang yang sarapan. Gue enggak bisa kalau enggak sarapan.
2: Oh iya, kenapa? Lu enggak mules, Kak, sarapan pagi-pagi?
1: Enggak.
2: Lah, gue kadang mules, makanya kalo gue ngehindarin sarapan tuh.
1: Enggak, gue mules enggak mules, gue harus sarapan karena gue
2: pekerja keras.
1: Bukan, mood gue berantakan, Pit, kalau misalnya gue lapar pagi.
2: Oh.
1: Lu emang kalau pagi gak lapar?
2: Lapar sih lapar, cuma kayak gue gak bisa makan aja. Yang ada nanti mules, kalaupun makan ya mules lagi.
1: Kita Ardi. Lo, Ardi sini dah. Sini, lo coba lo pakai mic. Lo pakai mic. Lo kan dalam lo gak siaran Pro 2 lo. Ntar lo ini mic berapa sih? Lo pakai, lo gedein dong itu, lupa lo.
3: Ada, mic gue nggak ada.
4: Nah ini ada. Ada, nah ini baru nongol nih suara gue.
1: Karena memang belum gue naikin, Smardi.
4: Ardi.
1: Oh iya, Sum. Sum, kalau lo orangnya yang breakfast person nggak?
4: Nggak, sekarang. Untuk sekarang.
1: Ih, lu tadi makan bakwan lu.
4: Iya, tapi ya namanya juga udah lama gak makan gorengan.
1: Lu makan gorengan. Lu menjaga suara lu ya?
4: Enggak sih, perut. Lebih ke perut sih ini.
1: Lu kalau menjaga suara kenapa? Kalau di sebelah lu harus suara lu harus bulet ya?
4: Lagi. Enggak sih, tapi sekarang udahlah terserah.
1: Lu bisa berdiri aja enggak sih siar gua kelihatan muka lu?
4: Enggak kayak mana lu maksudnya?
1: Nah.
4: Oke.
1: Kayak orang baru di sini aja lu sum.
2: Sumiati.
1: Tapi parah.
2: Izin.
1: Anak baru berani banget. Tahu nih berani kita banget nih orang
4: di ospek nih anak baru nih.
1: Ospek aja dari tadi udah gue ospek mulu dari pagi.
4: Mana seragam lu cerah banget lagi.
1: Tahu lu kayak partai. Kalau lu yang tipenya yang sarapan.
4: Harusnya enggak, gue biasa makan di jam 11 baru mulai makan.
2: Tuh, dia itu, tim gue tuh.
1: Enggak, lu tuh jatohnya apa? Sen.
4: Lagi ceritanya lagi mau ini if.
1: IF. Itu bini gue berhasil loh.
4: Iya kan?
1: Lu, nah itu. Dia dari 63 ke 52.
4: Enggak, masalahnya gue malah nambah naik gue. Gue
1: malah naik 2 kilo.
4: Gimana sih, Kak?
1: Lu makanya jangan abis live TikTok tidur
4: dong. Nah, kayaknya waktu jendelanya apa namanya nyebutnya jendela gitu ya. Nah, itu gue malah
1: komunitas itu.
4: kan waktu maksudnya ada jendela untuk istirahat makannya kan.
1: Yeah.
4: Nah, itu malah gue makan kali ya mungkin.
2: Oh, kayaknya lo melanggar jendela itu ya.
1: Iya. Kalau gue kemarin sudah mulai ditegur dengan istri gue, katanya gue harus mulai ngecilin perut.
4: Iya kan, masalah kita perut kan.
1: Iya ngacing. Kalau dari proporsional badan, gue udah normal.
4: Iya proporsionalnya sebenarnya, cuman di badan.
1: Di perut.
4: Sama gue agak berlebih di sini nih sekarang.
1: Iya asli.
2: Di rahang ya.
1: Sumpah gue sekarang udah Doraemon banget gue.
4: Iya sih. Kayaknya udah mulai berlebih di situ.
1: Bulat gue sekarang, jadi istri gue nyuruh gue udah mulai harus nurunin berat badan karena celana udah mulai pada sempit.
4: Tapi emang ini pembahasannya tentang sarapan.
1: Sarapan untuk segmennya.
4: Iya, kalau emang ngomongin sarapan, sebenarnya emang sarapan siapa sih yang mulai ada? Emang sarapan tuh harus.
1: Harus.
4: Enggak sih kalau kata gue.
1: Nih, kenapa mulainya dari sarapan dulu? Karena orang itu beraktivitas di pagi hari semua. Jadi lu harus mengumpulkan tenaga. Iya. Sarapan yang menjadi pertanyaan itu adalah siapa yang memulai sarapan tuh harus yang berat, nasi gitu-gitu, lontong, itu yang harus dipertanyakan.
4: Indonesia.
1: Karena kalau di Eropa kan sarapan ya udah roti kan, roti. Karbohidrat. Ya udah yang penting roti apa sih? Protein ya?
4: Iya karbo dong.
1: Karbo ya kalau roti.
2: Gantung lah dia kan.
1: Nah, yang penting itu mengisi tenaga untuk lo beraktivitas.
4: Enggak juga sebenarnya. Karena setelah gue terapin intermittent fasting, itu sebenarnya badan kita itu enggak perlu sarapan. Kita bisa tuh. Gue dialog lo di Pro 1, otak gue jalan ya kan.
1: Iya.
4: Ya kan? Tapi gue enggak sarapan. Fine-fine aja.
1: Aneh nih psikopat lo.
4: Psikopat. Tapi emang banyak studi yang mengatakan bahwa sebenarnya dulu itu enggak ada sarapan dan sarapan itu dibuat agar memang perusahaan si apa itu dulu oat ya gandum.
2: Oh iya gandum.
1: Laris. Ah enggak. Ah lu enggak lu. Lu memberikan

0: informasi yang buruk lo buat orang-orang lo. Sarapan. Kalau orang yang sarapan gua. Dasar lo ngasih informasi yang enggak bener lo. Sarapan ya sarapan kalau gua.
1: Enggak usah guys, enggak perlu.
0: Ih, jangan. Kan ada orang yang kalau misalnya dia kerja enggak sarapan dia ngantuk.
2: Justru sarapan bikin ngantuk.
1: Iya, betul. Kalau sarapan itu kebanyakan karbo ngantuk.
2: Sebenarnya badan kita itu ngerasa lapar karena itu enggak gerak. Jadi lu gerakin aja deh di pagi hari. Jadi akhirnya dia enggak akan makan. Lu enggak akan minta makan deh, enggak ancam makan.
0: Bukan, cuman kalau misal pagi-pagi lapar. Ayo.
2: Enggak lapar, gua putih aja. Sama lu gerak terus kegiatan pokoknya, jangan lu cuman rebahan. Pasti enggak kenapa-kenapa.
0: Enggak, lapar gua.
1: Betul, itu Kak, betul.
0: Lu psikopat, Sen.
2: Udahlah Flo, capek debat sama bapaknya Flo.
0: Lu oke der gitu. Sen. Sen. Oke, makasih ya, Sum. Banyak banget nama lu. Udah Sum Ardi Husen. Sumiati kata dia. Parah dia tadi. Parah lu dah.
2: Husen udah diambil orang tuh. Oh. Yang paling terkenal duluan ya dari gue.
0: Nih kan, lu sih kelamaan gerak lu. Oke, der gitu. Der. Oke, okay, masih kalau misalnya dia tagline gimana sih? Oke, okay, der.
1: Mangap.
0: Ah udah. Enggak jadi ini udah tanya aja. Ya udah, kalau misalnya kalau gua tetap sarapan, kalau gua lu tetap menganut sekte enggak sarapan pagi.
1: Iya, mules gue kalau sarapan. Jangan enggak rekom gue kalau sarapan.
0: Enggak, kalau gua harus sarapan kalau gua. Gua enggak tahu gua kan enggak punya aslam nih.
1: Iya.
0: Yang punya asam lambung atau apalah ya segala macam itulah yang katanya kalau misalnya lu enggak makan telat makan nanti lu sakit gitu. Kalau gua enggak, gua enggak punya asam lambung segala macam, tapi gua kalau enggak sarapan atau gua telat makan pusing kepala gua.
1: Nah, gue malah ada aslam, Kak. Bang. Bang.
0: Hah? Aneh lu.
1: Iyalah. Gak tahu ya, mungkin gue telat makan, gue jarang makan, aslam lah muncul di gue.
0: Oh, kalau gue sih, gue sebisa mungkin sekarang makan 3 kali sehari, tapi gue dikit porsinya.
1: Oh, yang penting isi perut gitu ya.
0: Paling kalau nasi gue setengah centong malah gue paling mana.
1: Gak percaya ya. Gue nih.
0: Gue mah udah gitu doang gue, terus gue minum juga, mana ada gue yang manis-manis kayak teh manis gitu, enggak gue. Gue air putih gue.
1: Kopi pahit gitu.
0: Enggak, gue kopi. Gue bukan pengopi.
1: Wow.
0: Sekarang gue udah mulai kopi gue, Americano.
1: Wow, pahit tuh.
0: Lu ngopi gak lu?
1: Ngopi dong.
0: Lu ngopi?
1: Gula aren gue.
0: Ya, kopi-kopi buatan itu mah, kayak gue. Gue sekarang habis gue kalau ngopi, kalau enggak dia Robusta, Arabica gitu gak bisa gue.
1: Kalau ada.
0: Terus minimal gue double shot gue.
1: Pahit banget tuh kehidupan.
0: Yo, pahit juga kopi. Gue minum kopi sekarang gak pakai gula gue. Tapi pakai stevia.
1: Oh iya.
0: Ya udahlah kalau gitu. Nanti kita bakal. Tapi kalau gue kan ngeteh. Lo ngeteh gak?
1: Ngopi gue.
0: Ngopi. Tapi ngopi gula aren itu. Kopsu ya lo ya.
1: Kopsu. Kopi susu.
0: Kalau gue sarapannya gue. Sarapannya gue kalau ngopi gue sekarang udah kopi yang nggak mau gue pakai susu ternyata.
1: Oh, kopi pahit.
0: Karena kalau kata kemarin narasumber gue pengamat kopi atau dia adalah dosen pembudidayaan kopi dan segala lupa lah gue apa namanya tentang kopi yang bikin mual ternyata adalah susunya.
1: Oh.
0: Itu creamer.
1: Oh, gue baru tahu.
0: Jadi makanya kalau gue sekarang lebih ke ngopi tanpa gula dan gue harus americano. Asik.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: 9,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Kalau misalnya nih pagi hari ini ya kan, jangan berisik.
1: Apa nih?
0: Kalau misalnya pagi-pagi gitu ya, gue pernah bangun tidur tiba-tiba badan gue langsung gak enak gitu.
1: Itu karena, apa tuh?
0: Karena efek dari semalam gitu, kayak misalnya gue begadang gitu. Kalau gue orangnya kalau misalnya bangun pagi, gue tuh mau sebegadang apapun, gue tetap pagi bangun.
1: Wow.
0: Jam, hebat banget. Iya, gue pasti bangun gue. Jam 6 atau pokoknya pagi itu gue pasti bangun gitu. Gue mau sepagi-paginya gue tidur gitu, jam 3, jam 4, jam 6 itu gue tetap kebangun, jam 7 kebangun gue. Tapi ya mungkin ntar tidur lagi.
1: Nah kalau gue justru gak bisa, kebalikannya gue langsung kalap, langsung tidur sampai siang. Oh. Kalau gue begadang malamnya.
0: Oh, gua nggak bisa gua karena gua mungkin udah sering bangun pagi kali ya.
1: Oh iya.
0: Jadi gua nggak bisa tuh begadang sampai semana gitu ya. Gua tidur, terus gua bangun-bangun jam 10, jam 11 nggak bisa gua.
1: Nah, gue bisa karena menurut gue capek banget. Gue nggak mau kebangun tiba-tiba. Jadi gue lanjut tidur sampai jam 12 baru gue aktivitas kembali.
0: Oh, nggak, kalau gua tetap bangun pagi tuh tetap harus bangun gua. Jam 6, jam 7 walaupun gua melek sebentar, gua main handphone. Terus gue duduk-duduk sebentar, terus gue tidur lagi. Gue gak bisa langsung labas sampai siang gitu, gak bisa gue. Makanya gue salah tuh, kayak teman lo tuh, kayak Dirga tuh.
1: Oh, kenapa tuh dia?
0: Bangun-bangun jam 2, jam 1 gitu. Wah gila sih, kuat banget badannya ya. Gue gak bisa tuh kayak gitu.
1: Gacor banget kan. Kita kan nih, emang tidur tuh panjang banget nih. Gak nanggung-nanggung. Kalau lagi capek ya capek, langsung labas aja. Gak ada yang peduli juga. Yang penting kita sehat karena nggak kurang tidur.
0: Kalau gue badan nggak enak tuh kayak gitu tuh. Tidur kelamaan tuh gue nggak enak gitu badan.
1: Kalau kita kan kalau kecepatan tidur badan kita orang sakit-sakit, bisa masuk angin kita orang nih. Balikan.
0: Yaudah begitu, kita bakal lanjutin lagi nih.
1: Ya, kita ada informasi juga ya.
0: Informasi
1: dari dunia internasional, tapi masih ada Indonesia-Indonesianya nih.
0: Ah, betul ceritanya.
1: Jadi KJRI Kuching jemput bola layani 225 PMI di perkebunan sawit Mukah. Nah, ini tuh dari Konsultan Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kuching. Melakukan jemput bola ini itu dilakukan melalui program Reach Out, layanan keimigrasian dan konsulerasi di kawasan perkebunan sawit di Mukah, Sarawak, Malaysia.
0: Sarawak.
1: Iya, Sarawak. KJRI Laut Kuching menyampaikan layanan yang digelar pada minggu kemarin tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga Indonesia yang ada di sana, khususnya pekerja pekerja migran Indonesia atau PMI.
0: Oh, gitu-gitu. Tapi di sana kan jumlahnya sebanyak 225 PMI ya mengikuti kegiatan tersebut dan memanfaatkan berbagai layanan keimigrasian serta kekonsuleran yang disediakan oleh KJRI Kuching. Jadi pelayanan secara langsung di lokasi kerja itu menjadi bagian dari strategi jemput bola KJRI Kuching untuk mendekatkan akses layanan negara kepada WNI.
1: Iya, gitu. Jadinya kayak pendataan gitulah. Ada berapa sih WNI yang ada di Sarawak Kuching ini?
0: Oke, jadi melalui program Reach Out di sana para PMI itu dapat memperoleh layanan dan dokumen resmi kenegaraan dengan lebih mudah. Karena nih teman Pro 2 ya, jadi tanpa harus meninggalkan lokasi kerja dalam waktu lama atau menempuh perjalanan jauh menuju Kuching.
1: Betul. Nah, jadi menurutnya pelayanan ini mau menurut siapa nih lagi menurut Bapak siapa nih?
0: jadi pelayanan jemput bola itu merupakan bentuk komitmen KJRI Kuching untuk terus mendekatkan layanan kepada para warga negara Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan bagi PMI di Sarawak.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi selain layanan keimigrasian dan kekonsuleran, kegiatan Reach Out itu menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Nah, itu dia tadi yang gue maksud tadi, siapa tuh Bapak Abdullah Zulkifli. Dia tuh ngatain kehadiran negara itu salah satu bentuk kehadiran negara untuk warga-warganya yang ada di luar negara kita. Okay. Kayak di Malaysia contohnya gitu.
0: Itu Konjen RI nih ya.
1: Iya, Konjen RI.
0: Di Kuching ya, Abdullah Zulkifli gitu. Tapi ini memang langkah bagus lah ternyata Pemerintah kita mewakili Indonesia di negara asing,
1: di negara tetangga ya,
0: negara-negara tetangga kita, jadi bisa memperhatikan warga negara Indonesia yang lagi berada di sana. Gitu. Gue sih lebih tenang ya jadinya kalau misalnya mau keluar negeri gitu ya.
1: Ya gue juga sih kayak aman nih, di mana-mana udah diurusin nih, tenang aja nih, mau kemana pun lo pasti aman kalau lo warga negara Indonesia.
0: Kalau lo bekerja, tapi kalau liburan, kalau lo liburan ke negara tersebut, ya resikonya memang kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya mungkin bisa ngelapor.
1: Ya, tapi bisa perlindungan, ngelapor.
0: Perlindungannya tapi dari konjen ini memang orang-orang yang sedang bekerja di sana.
1: Betul. Migran yang lagi kerja mencari nafkah gitu ya. Yang mau balik ke Indonesia dan membawa cuan-cuannya itu. Wah, itu
0: karena
1: kayaknya
0: memang resiko terjadi hal-hal itu memang orang-orang yang sedang bekerja di negara tersebut. Kalau hanya liburan sih
1: aman ya, seharusnya ya.
0: Liburan kan gak lama, mungkin
1: iya,
0: selama-lamanya mungkin ya
1: seminggu kali ya, seminggu iya, pun gak nyampe.
0: Gak nyampe bertahun-tahun gitu. Tapi kalau untuk para pekerja memang disarankan memang butuh waktu yang cukup lama kan. Jadi memang perlindungannya harus benar.
1: Ya apalagi gitu, itu kan tadi di tengah kebun sawit ya, bahaya banget tuh. Kalau ada apa-apa gak ada yang tahu di situ.
0: Betul.
1: Tuh.
0: Apalagi nih, kalau kucing itu di Malaysia kan ya, ya kan? Ya masih setipe gitu negaranya kan.
1: Iyalah, masih nggak ada saljunya di sana, sama aja kayak Indonesia. Kebawah kemarau juga di sana.
0: Kebun sawitnya sama gitu iya, dengan kita nggak ada tuh yang sawit emang cuma ada di negara tropis kan.
1: Iyalah,
0: iya kan?
1: Iyalah di Eropa negara ada. ASEAN lah, ASEAN.
0: Di Eropa ada kebun sawit nggak?
1: Mungkin ada tapi di budidaya nggak sih? Gak sebesar yang ada di Indonesia.
0: Jadi kita mudah-mudahan warga negara Indonesia yang sekarang sedang di luar sana atau mungkin juga sekarang lagi pulang ke Indonesia dan bakal balik lagi nanti ke sana, tetap harus hati-hati. Di mana bumi dipijak,
1: di situ langit dijunjung.

Muli Wanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, bulas, perempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

0: Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kawasan negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: Balik lagi di Sepada Teman Pro 2, masih barengan gua Indra Fiko dan juga Fitra ya.
1: Oke, okay, halo semuanya.
0: Dan kita sekarang sudah masuk ke segmen dialog nih Fit ya. Kita bakal ngobrol dengan narasumber kita yang sudah kita undang di Pro FM tentunya. Biasanya kalau ada beberapa nih Fit narasumber kita biasanya kalau dia berhalangan hadir kita lewat telepon.
1: Oh iya, tapi misalnya, alhamdulillah ibu menangsum kita kali ini bersedia tadi.
0: Betul, menyempatkan waktu untuk di pagi hari ini ngobrol dengan kita ya. Betul. Nah, topik pagi hari ini itu adalah pendidikan inklusif membuka ruang belajar bagi anak dengan Down Syndrome nih, teman Pro 2. Jadi memang setiap anak itu memiliki hak untuk belajar dan juga berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya nih Fit.
1: Betul.
0: Termasuk dengan anak yang memiliki Down Syndrome.
1: Iya, kondisi Down Syndrome. Itu kayak butuh dari sekolah juga kan butuh dukungan dari orang tua, lingkungan. Betul. Gitu juga.
0: Jadi memang untuk itu karena memang lingkungan pendidikan yang nyaman dan inklusif ini menjadi hal yang penting agar mereka dapat belajar terus juga berinteraksi serta mengembangkan kemampuan dengan baik.
1: Wah, itu dia. Mungkin dengan hal-hal itulah anak-anak ini juga dapat berkembang secara baik ya. Mulai dari tadi mengasah keterampilannya, kemudian belajar komunikasinya melalui gambar dan lain sebagainya. Dan itu kayak membantu banget sehingga anak-anak kita terasa nyaman di lingkungan tersebut.
0: Oke, kalau gitu sebelum kita masuk ke segmen ngobrol ya dengan narasumber kita, kita dengerin dulu Fox Pop untuk pagi hari ini yang sudah kita siapkan.
1: Kita siapkan ya.
0: Betul, untuk pagi hari ini. Dan ini dia Fox Pop-nya.
2: Pendidikan merupakan hak setiap anak, termasuk anak dengan Down Syndrome. Namun, mendapatkan pendidikan yang setara bukan hanya soal bisa bersekolah, tetapi juga tentang apakah lingkungan belajar mampu memberikan ruang, dukungan, dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Lalu, bagaimana seharusnya pendidikan inklusif diterapkan bagi anak dengan Down Syndrome? Ayo kita dengarkan tanggapan teman Pro 2 tentang pendidikan inklusif bagi anak dengan Down Syndrome.
3: Menurut pendapat saya ada 3 aspek yang harus benar-benar diperhatikan untuk anak Down Syndrome sendiri. Yang pertama itu dari pemerintahannya sendiri. Nah, dari pemerintah itu harus bisa menyediakan infrastruktur, terus dari segi pendidikannya juga harus oke banget gitu. Dan dari guru yang berkualitas dan dari orang tua. 3 aspek ini harus saling bekerja sama agar anak-anak Down Syndrome itu dapat memiliki pendidikan yang bagus dan lebih merata di Indonesia nantinya gitu.
4: Tenaga pengajar juga harus lebih terbuka, harus lebih sabar dibanding anak-anak biasa.
5: Tanggung jawab untuk pemerintah karena mereka harusnya memberikan fasilitas yang terbaik untuk teman-teman Down Syndrome berupa SLB. Karena SLB seperti yang kita tahu SLB itu sedikit dan penerimaan muridnya setiap tahun juga sedikit gitu. Jadi memang harus diperbanyak, kualitas juga diperbaiki, terus juga harus diperhatikan dari guru-gurunya karena jadi guru untuk murid-murid biasa aja capek banget, apalagi untuk teman-teman yang Down Syndrome tuh. Jadi mereka juga harus dinaikkan derajatnya supaya banyak orang yang mau untuk jadi guru gitu. Terus selanjutnya juga lingkungannya, gimana caranya kita mengedukasi orang-orang sekitar untuk melihat kalau teman-teman Down Syndrome itu sebenarnya sama aja kok. Jadi jangan dilihat dengan pandangan yang aneh, supaya teman-teman Down Syndrome punya rasa percaya diri untuk terus belajar ke depannya.
2: Itu dia tanggapan dari Vira, Rashad, dan Nina. Mulanda Saputra, RRI Bandar Lampung, melaporkan.
0: Oke, itu dia tanggapan dari teman-teman Pro 2 ya, yang menanggapi memang teman-teman dari Down Syndrome itu memang harus
1: memiliki space tempatnya juga ya.
0: Betul. Dan
1: jangan dikucilkan karena itu sama aja kayak kita loh.
0: Betul, gitu. Jangan dianggap beda gitu,
1: iya,
0: aneh gitu, jangan ya. Jadi memang mereka juga punya kesempatan yang sama. Oke. Dan kita bakal ngebahas bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio pagi hari ini adalah Ibu Debora Sidabutar, SSI, SPSI, dan juga beliau adalah Ketua Potats Lampung dan juga guru di SMP Saverius, dan juga memiliki anak yang
1: mengalami kondisi
0: Down Syndrome. Oke, kita sapa dulu untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu.
6: Pagi.
0: Iya, gimana kabarnya, Ibu?
6: Luar biasa pagi. Luar biasa.
0: Ibu mungkin bisa deketan dari mic atau mic-nya mungkin bisa dideketin. Iya, biar lebih enak kita ngobrolnya.
6: Masuk suaranya?
0: Masuk.
1: Ah, masuk.
0: Ih, suaranya enak banget ya?
1: Iya, Kak. Guru banget nih suaranya nih.
6: Kayaknya lagi flu.
0: Oh, lagi flu aja begini.
1: Iya, mengayomi sama guru banget nih.
0: Oke, Ibu apa kabar, Ibu?
6: Baik, Mas. Sangat luar biasa lagi karena datang ke sini ngobrol bareng nih sama RRI.
0: Oke. Tadi sebelum ke studio, sebelumnya dari mana dulu nih, Bu?
6: Di rumah, di sarapan rumah pagi sama anak-anak dan suami.
0: Sarapan. Bu, tadi kan kita sempat sebelum ke program dialog ini, Bu. Kita sempat berdebat. Ada tipe orang yang sarapan, ada juga orang yang enggak kalau pagi. Nah, kalau Ibu tipenya yang mana?
6: Selalu sarapan.
0: Bukan gue yang enggak normal. Masa saya dibilangnya
1: gak normal
0: karena saya sarapan, Bu.
1: Soalnya saya gak suka sarapan, Bu. Makanya jam 12-an.
0: Itu masa sarapan jam 12 lunch itu namanya. Oke, Ibu, kita bakal ngobrol dengan topik di pagi hari ini, yaitu adalah pendidikan inklusif. Dan ini memang hal yang bisa membuka ruang belajar bagi anak-anak dengan Down Syndrome. Bu, sebelumnya biar lebih enak nih ngobrolnya, Bu. Sebenarnya kita menyebutnya anak Down Syndrome itu benar nggak sih, Bu? Kan banyak orang yang mungkin berpikirnya jangan gitu ngomongnya gitu, Bu. Jadi kita lebih enak ngomongnya nggak apa-apa nih?
6: Nggak apa-apa. Kadang-kadang malah sukanya disingkat ADS, anak dengan Down Syndrome. ADS Samuel, ADS ini gitu.
0: Jadi lebih enak kita ADS nggak apa-apa nggak?
6: Iya. ADS aja. Tapi sebelumnya kan pemirsa udah tahu nih.
0: Iya.
1: Iya. ADS aja.
0: ADS ya nyebutnya ya.
1: ADS.
0: Saya agak gimana gitu nyebutnya.
1: Agak enak gitu loh, Bu. Berat gitu mau ngomongnya.
0: Oke, tapi Ibu juga di sini ada sebagai Ketua POTATS Lampung. Sebelumnya mungkin Ibu bisa jelaskan dulu nih, POTATS itu apa sih, Bu?
6: POTAT itu Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome.
0: Okay.
6: Yang anggotanya bukan hanya anak dengan Down Syndrome, tetapi juga orang tuanya. Karena dua-duanya juga perlu dibela ya.
0: Okay.
6: Orang tua juga tidak mudah ketika menghadapi anak dengan Down Syndrome. Begitu juga anak, sehingga edukasinya itu bisa ke anak dan bisa juga ke orang tua.
0: Okay.
6: Awalnya POTAT berdiri itu dari tiga orang tua yang sedang terapi di Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta.
0: Okay.
6: Nah, akhirnya mereka menginisiasi karena mereka tahu nih nggak mudah. Mereka waktu itu masih sedih-sedihnya gitu kan. Artinya mungkin perasaan yang sama juga dialami orang tua di luar sana yang mengalami anak Down Syndrome, nggak tahu harus ngapain dan nggak tahu anak ini mau diapain. Jadi akhirnya mereka mendirikan POTAT dan akhirnya puji syukur sekarang POTAT itu ada 11 cabang di Indonesia. Termasuk di Bandar Lampung. Untuk Lampung sendiri itu sudah tahun ke-8 ini.
0: Anggotanya banyak, Bu?
6: Kurang lebih sih, ini belum semua terdata karena kan akses ke kabupaten juga gak sesederhana itu. Sudah 300-an.
0: Tapi POTATS basisnya di Bandar Lampung?
6: Iya. Yang pusatnya di Bandar Lampung.
0: Tapi kalau di kabupaten-kabupaten?
6: Ada.
0: Ada
6: Metro, ada Lampung Selatan yang sudah kami gerak. Udah gitu Lampung Utara. Cuma memang yang sangat aktif Bandar Lampung dan Metro. Yang memang sudah bergiat setiap minggu.
0: Iya. Gitu. Tapi memang kegiatannya banyak ya, Bu ya, di POTATS.
6: Nanti kalau teman-teman mau lihat POTAT itu ngapain aja, ada IG-nya POTAT dan juga FB-nya POTAT. Di situ hampir tiap minggu tayang sih kegiatannya POTAT. Dan event-eventnya besar POTAT juga ada di situ.
0: Tapi sebelumnya Ibu di SMP Saverius.
6: Yes.
0: Itu guru apa, Bu?
6: Saya guru bina iman untuk anak-anak di sana. Supaya memang nggak hanya akademik tetapi juga sinkronisasi dengan keimanan mereka ya. Sehingga nanti memang generasi yang dihasilkan adalah generasi yang berilmu dan berakhlak.
0: Kayak baju BUMN.
1: Iya.
6: Baju BUMN.
1: Berilmu dan berakhlak.
0: Iya. Tapi Bu, kalau misalnya di kita ngomongin sekolah inklusif.
6: Yes.
0: Sebenarnya seperti apa pendidikan inklusif yang ideal bagi anak-anak ADS?
6: Pendidikan inklusi ya, kesetaraan nih, ngomongin kesetaraan. Mungkin kalau saya ngelihatnya di Bandar Lampung, yang bisa jadi pilot projectnya itu sudah ada sih beberapa sekolah inklusi yang bisa menerima anak-anak kami, tapi nggak banyak. Dan karena bukan cuma kesulitan buat orang tuanya nih, karena kan pasti berbayar, bayarannya juga lumayan mahal kan. Jadi yang saya tahu anak saya yang sering datang ke Potat itu ada Safik dan juga ada Intan, satu di DCC, satunya di sekolah IT, yang sekolah di inklusi, yang sisanya sekolah di SLB, baik negeri maupun swasta. Itu sih. Nah kalau sekolah yang dialami sekolah kenapa sulit juga menerima anak Down syndrome, karena alasannya sih rata-rata ketersediaan gurunya yang mumpuni gitu.
0: Iya. Tapi nanti Bu, kalau misalnya memang sekolah sudah inklusif, udah dilebur lah gitu ibaratnya ya, anak-anak yang tidak ADS dan ADS, jadi apakah masih perlu SLB?
6: Masih mas.
0: Masih.
6: Masih perlu, sangat perlu.
0: Oke.
6: Karena kan kadang-kadang dengan adanya SLB, guru-gurunya itu kan sudah pendidikan luar biasa. Jadi memang dengan anak-anak yang enggak comfort nih di sekolah inklusi, karena kan tidak semua anak semudah itu juga beradaptasinya. Kadang-kadang akhirnya sudah keluar nih dari SLB, ternyata balik lagi ke SLB. Ada ini kisahnya, memang bukan anak Down syndrome, ini anak dengan tunarungu. Balik lagi ke SLB, kenapa? Karena penerimaan siswa lain yang tidak disabilitas membuli. Nah akhirnya dengan gak percaya diri anak ini balik, daripada nanti anaknya kenapa-kenapa kata mamanya ya. Jadi sebenarnya di SLB juga banyak anak-anak yang potensinya, kalau dalam penglihatan saya, karena saya sempat sekolah lagi ya psikologi, sebenarnya mereka masih punya potensi di sekolah-sekolah inklusi, tapi memilih udahlah daripada dibully lebih baik kesini, karena di sini mereka melihat bahwa setaranya itu setara sama temennya. Setaranya bukan setara yang kita harapkan itu ya, dalam tanda kutip gitu.
1: Jadi merasa nyaman gitu ya Bu ya, dengan setara mereka tuh sesama juga yang mereka rasakan. Jadi gak ada gap di antara mereka. Kan tadi mengenai sekolah inklusi nih, nah kan anak-anak ini juga butuh pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira apa ya Bu yang harus dipersiapkan oleh orang tua ataupun anak dengan ADS ini untuk menunjang dia pembelajarannya supaya fokus dan lancar gitu Bu.
6: ADS ini yang harus dipahami bersama adalah anak dengan disabilitas intelektual. Artinya kalau kita menekankan kepada akademik, tentunya kasihan anaknya. Akhirnya yang kita tekankan adalah kemandirian dan juga keterampilan. Sehingga itu bisa jadi modal untuk mereka punya masa depan. Nah sama sih mas, pengajarannya itu mereka juga harus punya kedisiplinan, punya pengulangan. Nah modal belajarnya itu ngulang-ngulang supaya nginget. Mengulang-mengulang sehingga ada namanya kecerdasan ototnya. Ototnya itu paham loh, oh begini. Jadi kayak seperti sudah bukan latah ya, tapi udah tahu lah.
1: Sudah terbiasa gitu,
6: terbiasa. Jadi contohnya seperti anak-anak kami, ada Rizky, Resta, Nova, kemudian Iren, itu saat ini sudah bekerja di kafe Enpos gitu, energi positif. Dan ini sudah tahun ketiga mereka ya. Mereka beneran digaji, beneran punya BPJS tenaga kerjaan. Jadi kalau memang gak bisa dari sudut pandang akademik kan, orang itu gak harus di situ. Semua orang harus jadi dokter, jadi polisi. Nah ada peran-peran lain yang bisa mereka kerjakan.
0: Tapi saya sebenarnya masih bingung nih Bu, sekolah inklusif itu memang benar-benar digabung kah satu kelas anak-anak ADS dan non-ADS atau bagaimana? Tapi,
6: sekolah inklusif itu memang digabung dengan anak-anak yang non-disabilitas. Tetapi memang kurikulum atau pencapaiannya dibuat berbeda. Gitu kan. Misalkan kayak belajar fisika tentang apa? Nah, tentang air, mungkin hukumnya Archimedes dan lain sebagainya. Mungkin di sini kayak dia harus diperlihatkan loh airnya. Nah, kalau air itu punya sifat, dia ditaruh di tempat wadah, menyesuaikan dengan wadahnya, ya harus di bukan cuma diimajinasikan, tetapi dipraktekkan supaya si anak bisa loh memvisualisasikan bahwa oh itu toh maksudnya sesuai dengan wadahnya itu gitu loh. Gitu. Jadi lebih sederhana yang dicapainya, tidak seperti mungkin teman-temannya.
0: Berarti kelasnya tetap digabung ya Bu ya?
6: Yang selama ini metodenya seperti itu.
0: Bu, kalau misalnya nih saya bertanya dengan yang kita memang belum paham ya, awam banget
1: kita
0: lah.
1: Masih awam banget nih.
0: Kalau misalnya sekolah inklusif untuk di Lampung sendiri sudah bisa belum Bu? Sudah sanggup belum untuk menerapkan itu kalau di Lampung?
6: sanggup kalau ada support dari pemerintah.
0: Oh, wow. Nah, ini maksudnya ya, gimana, Bu?
6: Karena memang Mas, yang anak-anak yang bisa sekolah di inklusi itu bayarannya mahal.
0: Oke. Okay.
6: Nah, kalau anak tersebut memang sangat mandiri, oke lah dia nggak perlu shadow teacher. Mm-hmm. Tapi kalau ada beberapa anak yang memang harus pakai shadow teacher, artinya double bayaran dong.
0: Iya. Yeah.
6: Nah, siapa yang bisa sekolah di sana? Oh. Tapi kalau semua inklusi itu memang kesetaraannya, mm-hmm, inklusinya memang sudah terjadi nih, aksesibilitas, saprasnya, kemudian tenaga pendidikannya, mm-hmm, kurikulumnya, memang semua ini sudah disupport baik, mm-hmm, dari pemerintah maupun juga dinas terkait atau, mm-hmm, juga sekolah terkait, pasti bisa, Mas.
0: Oh iya,
6: bisa
0: iya.
6: Bisa sih, bisa.
0: Karena saya pernah dengar di salah satu sekolah di sini ya, yang basicnya memang international school, mm-hmm, dia memang sudah mulai ada shadow teacher nih, Bu. Mm. Saya sudah tahu, kan memang kita tahu sekolah seperti itu kan ya cukup mahal gitu ya.
1: Iya, mahal.
0: Berarti dia membayar dua kali, Bu, ya? Iya. Untuk shadow teacher-nya?
6: Infonya bisa sampai 2,7 juta.
0: Oke, okay. Sebulan.
6: Sebulan.
0: Oh, itu di luar SPP.
1: Di luar SPP. Wow. Wow.
6: Ya, ya. Ya mungkin ada yang beruntung dapat 1 juta lebih,
0: oh,
6: gitu
0: ya,
6: kan. Mm. Tapi ada yang sampai 2,7. Mm-hmm. Nah, bayangin dengan harga segitu, orang tua dengan Down syndrome aja masih mengharapkan pertolongan untuk, yeah, bisa masuk sekolah yang, yeah, gratis, mm-hmm, yang ini udah bayar segitu ya, memang jomplang sih.
0: Oh yeah. Ya. Tapi kalau penglihatan Ibu, yang negeri sudah ada belum, Bu? Sekolah negeri
1: satu kan atau
6: cuma
1: dua?
6: Satu.
0: Oh, cuma satu.
6: SLB-nya.
0: Oh.
6: Nah, kalau yang sekolah negeri yang SD,
0: mm-hmm,
6: Mins yang saya tahu, Min. Tapi, oh, memang belum Down syndrome yang mereka terima.
0: Oh.
6: Baru kayak tunagrahita, oh, dan, oh, juga, yeah, kayak autis,
0: iya, autism ya,
6: iya, atau, okay, mungkin ketunaan yang lain gitu.
0: Oh, tapi kalau ADS belum ya?
6: Karena, oh, iya, kan mungkin bobot pembelajarannya juga ya, Mas.
0: Iya.
6: Dia udah belajar akademik, belajar agama, mm-hmm, yang rutin juga.
0: Iya.
6: Sedangkan anak Down syndrome tadi intelektual kan.
0: Iya, iya, iya.
6: Untuk bicara aja mereka sulit, apalagi, iya, untuk yang banyak itu,
0: iya,
6: gitu.
0: Apalagi sosial ya juga susah ya untuk anak-anak yang non ADS ya. Tapi dalam prakteknya nih, tantangan apa memang yang paling sering dihadapi teman-teman ADS pada saat mengikuti pendidikan di sekolah?
1: Selain ini, Bu, selain pembulian tadi itu, mm-hmm,
6: kalau yang di sekolah inklusi atau sekolah SLB nih, Mas?
0: Nah, oh, itu beda ya, Bu, ya?
1: Beda.
0: Sering terjadi hal-hal yang berbeda nih, tantangan terhadap dua sekolah itu berarti?
6: Ya pasti beda dong, Mas.
0: Oke, boleh ceritain nih, Bu.
6: Yang kalau tadi kan dia mungkin kalau sesama teman, paling ada temannya yang agak usil.
1: Oh, jahil.
6: Ya,
1: gangguin.
6: Nah, sedangkan kan moodnya anak ADS itu beda. Ada yang di toel dikit nggak apa-apa, sedangkan, okay, ada anak yang lain di toel sedikit
1: ngamuk,
6: marah. Gitu. Nah, kalau dia di sekolah yang biasa, mm-hmm, biasanya sih dia akan kesulitan banget mengikuti pembelajaran pastinya.
0: Oh, dia harus mengejar.
6: Mengulang.
0: Oh,
6: biasanya mengulang, tambah ya? Lagi belajar di rumah.
0: Oh, gitu. Itu kesulitannya.
1: Betul. Jatuhnya kayak pemaksaan gitu ya, Bu.
6: Enggak,
1: ya,
6: pemaksaan sih. Jadi memang di sini tadi balik, mm-hmm, ke orang tua, mm-hmm, yang, yeah, balik, mm-hmm, ke orang tua. Jadi harus dipetakan dulu anak kita ini berapa assessment IQ-nya.
0: Yeah.
6: Jadi ada yang mampu ajar, mampu latih, dan mampu rawat.
0: Mm-hmm.
6: Nah, kayak anak saya dengan IQ hasil pemeriksaannya ya,
0: mm-hmm,
6: under 30,
0: mm-hmm,
6: kalau saya paksakan ke akademik pastinya sulit, okay, banget, oh, karena kemampuan bicaranya aja sudah sulit,
0: okay.
6: Nah, jadi kalau itu saya paksakan di sekolah inklusi, kira-kira kasihan gak?
0: Ya kasihan.
6: Kira-kira pasti. Itu mamanya yang punya ekspektasi terlalu besar, yeah, kan,
0: yeah.
6: Nah, harusnya kita memahami itu, mm-hmm. Kita tahu, oh, sebaiknya anak saya sekolahnya di sini,
0: oh.
6: Tapi kalau memang anaknya mampu dengan kurikulum yang sudah disetarakan tadi,
0: yeah,
6: ya kenapa tidak gitu, yeah, kan. Dan ada juga biayanya. Tapi kalau harapannya sih, mm-hmm, pemerintah turun nih sehingga sekolah inklusi itu bisa nanti akhir dinikmati dengan banyak orang dengan berbagai ragamnya,
0: mm-hmm,
6: disabilitas. Meskipun Down syndrome itu katanya tadi belum mandiri, ya bagaimana difasilitasi supaya dia nanti di sana ditolong gitu loh,
0: oh,
6: baik aksesibilitasnya. Nah, itulah baru terjadinya inklusi kan, bukannya,
0: yeah,
6: anak ini harus dimandirikan.
0: Betul.
6: Supaya dia nanti bisa masuk sekolah inklusi,
0: yeah,
6: gitu.
0: Judulnya dong nih, sekolah inklusi,
6: yeah,
0: akhirnya
6: gitu kan.
0: Tapi memang banyak, Bu, orang tua yang memaksakan anaknya yang pada saat itu mungkin ADS
1: untuk fokus di akademik.
0: Oh, oh ya, udahlah masuk aja
1: akademik kemudian.
6: Iya sih,
0: nggak ada ya.
6: Rata sih udah mereka kan sebelum masuk sekolah,
0: uh-huh,
6: baik di inklusi maupun, uh-huh, di SLB,
0: uh-huh,
6: itu semuanya cek psikologi dulu.
0: Okay.
6: Pasti si bapak atau si ibu psikolog ini udah ngasih arahan nih, gitu.
0: Iya, iya,
6: itu
0: iya.
6: Syaratnya sih. Nah, kalau boleh, sekarang ini kan asesmen tuh bayar.
0: Iya.
6: Yeah. Yeah. Kadang-kadang mau masuk sekolah itu, waduh, harus nyiapin uang untuk asesmen nih, gitu kan. Nah, akhirnya mereka keberatan atau akhirnya tunda sekolah. Nah, kalau aku pikir-pikir sih, kalau bisa nih pemerintah menyiapkan asesmen nih untuk setiap orang yang mau sekolah, sehingga nanti mereka nggak perlu bayar lagi gitu loh.
0: Oke. Dan kita balik ke lembaga pendidikan ya.
1: Lembaga pendidikannya.
0: Seberapa penting memang peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung bagi mereka nih, Bu?
6: Sangat penting.
0: Guru
6: banget,
0: ya?
6: Banget penting. Karena kalau sudah di ranahnya sekolah, anak-anak itu ya bertanggung jawab ibu gurunya. Meskipun sih nanti tetap ada harus dukungan orang tua. Jadi kayak kita juga orang tua tuh gak kayak nyuci laundry ya. Ditaruh, berharap nanti keluar dari sana udah
1: bersih,
6: bagus.
1: Sudah
0: wangi.
6: Ya, betul. Tapi memang harus kerjasama sih.
0: Okay.
6: Nah kalau misalkan tambah dengan inklusi tadi ada sedot teacher, dia narah hubung nih. Narah hubung antara orang tua, anak dan guru.
0: Gitu, dan sekolah ya. Shadow teacher itu memang perlu sih untuk seperti ini. Memang ada beberapa yang sudah menerapkan. Dulu saya sekolah, Bu, sekolah di Bandar Lampung, ada satu sebenarnya kakak tingkat saya, kakak kelas yang dia tuh lebih ke autism. Dimasukin. Dia sih masih, saya bingung karena saya enggak tahu bagaimana akademik di kelas, Bu. Tapi dia kalau olahraga ikut, upacara tetap ikut, gitu kan. Ketika kegiatan lain di luar non akademik dia ikut. Nah itu berarti sudah termasuk salah satu inklusif ya, Bu, ya di sekolah atau bagaimana?
6: Iya, sebenarnya kan salah satu hak anak dalam undang-undang tentang undang-undang kependidikan ya, mereka itu berhak mendapatkan pendidikan sesuai bakat dan kemampuan mereka. Nah makanya kalau anak itu sudah dipetakan nih mas, bakat dan kemampuannya mereka, yang nggak harus juga mereka harus dipaksa pembelajaran yang mereka nggak suka. Meskipun memang harus ikut, tetapi tidak dipaksakan di situ. Kalau dia bisa berkembang di tempat lain sih oke juga gitu. Karena saya melihat dulu waktu anak saya yang pertama, di sekolahnya juga inklusi, ada beberapa anak disabilitas tapi berkembang. Meskipun memang gurunya siap jam tambahan tanpa dibayar. Jadi anak-anak yang lain pulang, nah dia menolong anak ini dengan ketertinggalannya. Bisa lulus dengan baik. Jadi memang peran guru besar sih, dan peran sekolah ya.
0: Iya, betul.
6: Karena kan kebijakannya pasti sekolah gitu.
0: Betul,
6: kan.
0: Benar-benar. Karena saya melihat juga, saya dulu, ya ini saya jahat sih mungkin, dulu mikir kok bisa ya gitu. Karena saya dulu masih, ya masih remaja, remaja juga gitu mikirnya. Kok dia, apakah dia bisa? Karena saya gak sekelas, jadi saya mikir bisa apa mengejar ke, dan dia IPA, maksudnya kan sekolahnya kan
1: bisa nggak dinyamain, kan nyimbangin kita nih, maksudnya
0: nyimbangin teman-temannya gitu seangkatan. Jadi memang kadang-kadang saya berpikir seperti itu, tapi ketika saya ngobrol dengan dia, karena saya satu ekskul ternyata dengan dia, yang ngobrol aja gitu nyambung ya,
1: nyambung
0: gitu
1: aja kayak biasa pada umumnya remaja kan.
0: Itulah yang akhirnya membuat sebenarnya memang nggak bisa juga kalau kita nggak kenal akhirnya. Salah judge gitu.
6: Dengan adanya ini kan mas sekalian nih, kadang-kadang justru bukan cuma teman sejawatnya nih, orang tuanya ngapain sih anak itu sekolah di sini.
0: Termasuk seperti pemikiran-pemikiran saya dulu pada saat itu, karena mungkin itu menganggap ini nggak umum nih pada saat itu ya.
1: Ya saya juga merasakan kayak gitu, Bu. Bingung saya melihat anak-anak ADS ini, gimana ya mau ngobrol sama mereka, takut gitu. Tapi setelah mendengarkan pencerahan dari Ibu kayak, oh iya juga nih, iya juga nih. Ternyata nggak semenakutkan itu kalau mau ngobrol. Justru kita kalau ngobrol duluan, kita merasa kayak berteman dengan mereka. Mereka menganggap kita sebagai teman yang sebaya mereka.
0: Intinya sih sebenarnya kita takut salah.
1: Iya, takut salah.
0: Karena kita nggak paham ya kan, Bu. Karena nggak paham. Jadi akhirnya dengan program ini kita akhirnya mengenal, oh ya udah biasa aja ternyata sama mereka, ngobrol-ngobrol aja gitu kan, Bu ya. Dan ternyata teman, karena sudah mulai juga ada ajang perlombaan, sudah melibatkan teman-teman ADS kan.
1: Iya, betul.
6: Paralimpik.
0: Paralimpik.
1: Iya, udah mulai itu.
0: Betul, gitu. Paralimpik kemarin juga sempat ramai kan Paralimpik. Oh, kalau Paralimpik saya tahunya yang memang dia tuna-tuna yang lain nih, Bu. Kalau ADS memang ada. Diikutkan ya, Bu?
6: Ada,
0: Bu.
1: Itu ngapain tuh, Bu?
0: Olahraganya?
6: Yang bola nanti dilempar, nanti siapa yang paling dekat dengan bola yang jadi fokus tujuannya.
0: Fokus utamanya.
6: Gitu. Nah, bisa juga mungkin nanti di cabang renang gitu. Iya. Karena memang adik sekarang juga mereka udah terus, mereka juga
1: dilatih
6: terus
1: keterampilannya
6: gitu. Iya, mereka juga terus belajar gitu, melihat peluang-peluang baru gitu.
0: Iya.
6: Sebenarnya gini sih, ADS atau dengan disabilitas yang lain itu kan seperti perbedaan aja kalau aku melihatnya. Kalau kita melihatnya itu sebagai perbedaan, ya cuma beda cara mungkin berkomunikasinya, beda cara mendidiknya, beda cara makannya, kayak autis kan banyak dietnya juga gitu kan. Nah itu beda cara makannya, atau mungkin beda, ya sama lah, itu kayak keanekaragaman hayati aja yang Tuhan mau kasih kita.
0: Betul, betul, nah, betul, betul.
6: Kalau mungkin dalam kacamata orang dia berbeda, ya mungkin Tuhan juga pengen keseimbangan ya, yang lemah menolong yang yang kuat ya, menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin gitu, supaya semuanya itu sebenarnya seimbang gitu.
0: Betul kayak gue nolong lu gitu kan, gue kan kaya lu kurang.
1: Maksudnya apa nih ya, tolong ya.
0: Kan kasihan tuh
1: mahasiswa.
0: Iya mahasiswa, gue juga kan pernah mahasiswa sih. Tapi Bu, dari pengalaman Ibu sebagai orang tua sekaligus guru, apa yang sering menjadi kekhawatiran orang tua ketika memilih pendidikan untuk anak ADS?
6: Gak diterima.
1: Oh, takut gak diterima anaknya.
0: Oh, dalam maksudnya gak diterima dalam lingkungan atau bagaimana?
6: Gak diterima sekolah.
1: Wow. Oh. Banyak Bu yang kayak gitu sekolah-sekolah gitu.
6: Ya ampun, sekarang aja tuh anak-anak kalau misalkan gini ya, Bu, aku daftar kemarin gak keterima. Umurnya ada berapa? 7 Bu, atau 8 gitu. Ya udahlah sabar, masih ada 9. Masih bisa diterima nih kalau masih 9 gitu. Nanti SD gitu kan. Nah langsung kalau misalkan dia misalkan terjadi perubahan ekonomi di keluarganya, Bu, bisa gak ya pindah ke SLB negeri gitu kan. Ya dicoba aja. Ya tapi kekhawatiran yang paling besar itu nggak diterima karena memang kuota ya. Kuotanya itu kayak tahun ini aja yang saya tahu SLB negeri itu di jenjang SD kelas 1 yang diterima itu kurang lebih 10 anak.
1: Wow, dikit
0: satu
1: banget.
0: Angkatan.
1: Dikit banget.
6: 10 anak
0: kuotanya. Mas. Di SLB?
6: Iya.
0: Oh.
6: SLB-nya cuma 1.
1: Wow.
0: Nah, gitu.
6: Udah gitu, jenjang selanjutnya itu udah ngalir. Ya yang SD masuk SMP, SMP masuk SMA. Jadi kan sepertinya kalau enggak ada yang keluar atau tanda kutip mungkin dia enggak melanjutkan karena meninggal. Nah, berarti enggak ada pergantian murid baru toh?
0: Oh, Bu, saya kan enggak tahu ya. SLB itu memang ada tingkatan kayak sekolah.
6: Ada
0: kelas 1, kelas 2, kelas.
6: Ada.
0: Oh, gitu. Nah. Oh, saya pikir satu ini doang. Udah,
6: satu ya, kayak lokal
0: taman,
6: gitu
0: kayak taman, satu angkatan
1: doang.
0: Pembedaannya pada saat umur dan kemampuannya. Enggak. Oh, ternyata
6: berjenjang.
0: Oh, sama, SMP sama ya. Ada SMP, ada SMA gitu.
6: Iya.
0: Oh, gitu.
6: Jadi keterampilan juga yang diberikan sekolah juga berjenjang.
0: Iya, gitu. iya. Tapi kok penerimanya sedikit, Bu? Cuman 10 satu angkatan gitu.
6: Kapasitas tempat, kapasitas guru, sapras dan lain sebagainya.
0: Tapi kan dia naik kelas itu memang tidak seperti pada umumnya, Bu. Kalau naik kelas gitu, kelas 1 ke kelas 2 gitu enggak?
6: Iya, naik kelas semua, Mas.
0: Oh, gitu.
6: Cuma untuk masuk itu yang paling takut. Akhirnya kalau mau ke swasta, mereka harus siapin duitnya.
1: Iya, melihat budgetnya ya di pakai.
0: Oh, gitu.
6: Jadi harapannya memang sekolah inklusi itu nanti di daerah-daerah yang dekat rumahnya mereka bisa diterima gitu. Tapi semuanya itu memang setara sesuai dengan kebutuhan setiap anak.
0: Oh, tapi kalau saya bukan pengamat lembaga pendidikan ya. Kalau karena Ibu orang dari bidang pendidikan, apakah sekolah nanti sudah mulai nih, Bu, menerapkan inklusif?
6: Nah, ini perdanya untuk Kota Bandar Lampung udah jadi 2024. Cuma belum ada perwali dan juga RAD-nya, rencana aksi daerahnya. Nah, jadinya kan belum bisa nih, Mas, dikerjakan kan. Nah, baru kurang lebih beberapa hari yang lalu kami dengan satu nama Yayasan Jari Jogja. Nah, dengan Lamban Puan, seluruh komunitas disabilitas nih bersatu nih. Kami mau mendorong, mengawal akhirnya sampai jadi perwali dan juga RAD-nya. Supaya nanti akhirnya yang kata-kata inklusif di dalam pendidikan itu terjadi di kota kita Bandar Lampung. Bantu dorong RRI.
0: Betul, ya kalau itu siap. RRI
6: bantu kawal.
0: Iya, oleh RRI sangat support dengan kegiatan teman-teman
1: positif ya,
0: disabilitas
1: atau disabilitas.
0: Pro 1 kita selalu ada dialog tentang disabilitas, Pro 2 juga sekarang sudah mulai, Pro 4 juga sudah mulai pasti kalau kita mendukung. Tapi memang yang kita belum tahu ini sekolah apakah nanti menerapkan itu semua baik swasta dan negeri gitu, Bu?
6: Harapannya iya.
0: Oh.
6: Inklusi itu kan akhirnya untuk mendukung nanti Indonesia Emas 2045.
0: Okay.
6: Jadi kalau itu sudah setara, semua manusia itu sumber dayanya dibangun, jadi no one left behind.
0: Okay.
6: Jadi sustainable gitu kan, semuanya itu berdaya, semuanya nggak ada yang tertinggal.
0: Oh.
6: Baik yang disabilitas maupun nggak disabilitas, karena sama-sama warga negara yang punya hak dan sama.
0: Iya, punya haknya, Bu, ya. Berarti kalau persyaratan untuk sebuah sekolah inklusif itu apa, Bu? Dari fasilitas juga udah harus menunjang berarti?
6: Harusnya. Nah, kan nggak semua sekolah mampu.
0: Mm-mm.
6: Disitulah mungkin peran-peran bantuan pemerintah.
0: Oh, disitu salah satu. Kita ke POTATS nih, Bu.
6: Yes.
0: Ini sebagai ketua POTATS Lampung nih, Bu. Bagaimana peran POTATS dalam membantu keluarga dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai anak-anak ADS?
6: Kami salah satunya
0: ini
6: ya.
0: Oh iya, salah satunya ini. Oke. Maaf, Bu, saya potong. Selain POTATS sebenarnya ada nggak komunitas lain?
6: Down syndrome. Kalau yang Down syndrome enggak?
0: Oh, enggak ada. Oke, silakan lanjut, Bu.
6: Kalau
0: perannya
6: POTATS itu mengedukasi masyarakat tadi lewat media sosial ya kan? Kemudian lewat seperti ini, RRI, TPRI, kemudian setiap event-event Hari Down Syndrome Dunia, kami biasanya kadang-kadang pilih tempat yang ada halayak ramai.
0: Oke.
6: Nah, jadi kami bisa kasih tahu ke masyarakat, mereka mengetahui siapa kami, menerima anak-anak kami dan tidak memberikan stigma kepada anak-anak kami.
0: Oke.
6: Nah, dengan sekarang sih kayaknya POTATS itu udah banyak dikenal orang sih. Jadi penerimaan untuk anak-anak Down Syndrome itu kalau mereka kemana-mana, ke mal-mal juga kami bergiat. Jadi mereka itu juga udah gak aneh terus kalau ngeliat anak kami dengan mata yang aneh gitu kan. Atau gak mau bergaul. Meskipun memang gak bisa kami menuntut semua orang udah bisa mengerti. Ada juga yang belum mengerti dengan anak-anak kami gitu.
0: Oh, jadi memang memperkenalkan mereka ke ruang lingkup sosial itu sangat penting juga berarti ya.
6: Mereka kadang-kadang perform menari.
0: Okay.
6: Kayak di mall, kemudian ada di kantor-kantor pemerintahan. Dan saya sekarang di tahun ke-8 ini sama tahun ke-7 kemarin, coba anak-anak itu rekreasi ke laut gitu, ketemu orang, main dengan orang lain gitu kan. Dan itu disupport sama Bunda Epa sih. Nah, yang ke laut disupport Bunda Epa, kemudian ke kebun binatang Bumi Kedaton itu juga disupport Bunda Epa. Ini enggak apa sih, bukan mau apa ya, enggak bagus-bagusin juga
0: enggak ada.
1: Tapi itu nyatanya
0: ya kalau program bagus sih ya
1: kita dukung
0: gitu.
6: Jadi anak-anak tuh bisa mengenal satwa, bisa mengenal lingkungan, yaitu salah satunya kebaikan Bunda adalah salah satunya.
1: Insight dari kegiatan-kegiatan itu apa, Bu, yang sudah terasa gitu, kayak mungkin mereka udah paham nih, kayak saya tadi udah, oh ternyata nggak semenakutkan itu untuk ngobrol dan berkomunikasi dengan anak-anak ADS ini.
0: Nggak perlu takut salah gitu.
1: Iya, nggak perlu takut salah gitu.
6: Mereka itu gini, Mas, bersyukur ya buat kita udah berkapanapun. Mereka itu ada yang sampai belum pernah naik eskalator, naik lift. Jadi itu pengalaman baru buat mereka. Takut banget. Naik tangga biasa aja, ada yang anaknya itu memang di rumahnya gak bertangga, naik tangga itu takut. Tapi setelah punya itu, ngelihat contoh temennya, ngelihat orang lain, oh naik tangga itu gak apa-apa. Jadi itu buat mereka berani. Insightnya buat mereka tuh berani, anak Down Syndrome udah itu percaya diri. Dan ketika mereka naik panggung, kayak di anak kami juga ada kayak Fahri dan juga Amel dan beberapa itu yang pernah ikut fashion show, tapi fashion show yang beneran. Jadi mereka tuh melenggak-lenggok di atas catwalk di antara teman-temannya yang gak disabilitas. Kepercayaan diri mereka makin tangguh, makin luar biasa. Dan bahkan tuh kalau mereka udah kepercayaan dirinya luar biasa banget, lambai udah kayak artis. Kataku anak-anakku ini ya gak bisa dikasih panggung kayaknya mereka
0: Akhirnya lebih pede dari yang
1: ADS.
6: Akhirnya minta lagi, Bunda ayo pergi lagi. Nanti Bunda cari uang dulu.
0: Butuh kos banyak itu. Oke, tapi ini memang masih ada nih, Bu, stigma atau pandangan masyarakat yang menjadi tantangan bagi anak-anak ADS yang apa ya, berada dalam pendidikan. Memang masih ada stigma-stigma seperti itu tadi.
6: Ada, Mas.
0: Masih ya?
6: Kata-kata idiot pernah dengar kan, masih dilarang.
1: Iya,
6: mana? Artinya masih ada kan?
1: Masih.
0: Kayaknya dibalik aja bahasanya toidi kali ya.
1: Toidi kali
0: enak
1: ya.
0: Enak banget dengerin.
1: Enak banget nih dengarnya.
6: Artinya kejem banget kan?
1: Iya, kejem banget.
6: Gitu loh. langsung udah gitu bahkan dibilangin gila gitu.
1: Yo,
6: karena kan kadang-kadang anak Down syndrome mereka tuh kayak suka bicara sendiri, mungkin maksudnya mereka berimajinasi ngomong. Nah kan orang lain yang ngeliat mereka, ih gila anak itu katanya diketawain lari gitu. Ya untuk ibu-ibu yang sudah sering ngobrol di potat sih. Mereka sudah paham lah ya, gak marah, gak langsung meledak. Cuma kita mengedukasi masyarakat, janganlah seperti itu. Anak-anak itu cuma berbeda loh dengan anak kalian. Tapi mereka tuh sama ciptaan Tuhan gitu.
0: Iya. Ya namanya teman-teman ADS kan mereka punya theater of mind sendiri gitu ya. Yang kalau kita sebenarnya juga punya itu sebenarnya. Cuman kita gak mau
1: Expose aja
0: mempraktekkan itu depan umum. Kalau anak-anak ini kan memang berekspresif ya memang.
1: Iya, kayak berimajinasi. Gitu kayak depan kaca. Kok muka gue ini jerawatan, kok ini.
0: Tapi kan dalam hati.
1: Di dalam hati ya, itu udah sama sebenarnya.
0: Bedanya kalau anak-anak teman-teman ADS dia mengekspresikan itu gitu kan. Karena memang ya kalau kita marah bisa dipendam, kalau mereka tidak gitu kan meluapkan. Perbedaannya cuma di situ doang nih teman-teman ya. Tapi memang teman-teman dari anak-anak ADS, memang sekolah inklusif itu memang dibutuhkan banget untuk sekarang ya Bu ya?
6: Sangatlah.
0: Biar bisa mengenal
6: bukan
0: dunia
6: cuma
0: sosial
6: ADS,
0: ya?
6: Semua penyandang disabilitas membutuhkan inklusi. Ya bersyukur beberapa juga, ini setelah nanti anak-anak selesai SMA, anak-anak kan pengen kuliah nih. Bersyukurnya ada beberapa kampus. Di Bandar Lampung ini yang sudah bisa menerima anak-anak dengan disabilitas. Yang paling banyak UML sih.
0: UML. Kemarin juga saya sempat ngobrol dengan salah satu, saya lupa deh, itu penggiat teman-teman dari disabilitas juga. Mereka bahkan sudah ikut olimpiade kan, lingkup nasional gitu. Sudah mulai ikut, terus juga kalau nggak salah waktu itu yang menyelenggarakan Universitas Brawijaya di Malang waktu itu. Nah, dan Lampung sempat menang tuh kemarin.
6: Brawijaya itu bagus banget sih untuk inklusinya.
0: Bener ya Bu ya berarti ya?
6: Banget bagus.
0: Bahkan sampai kampus pun mereka sudah mulai menerapkan inklusif kan?
6: Gedungnya aja sudah inklusi.
1: Bahkan
6: ada anak kami yang di rumah lebih besar PKDL, Persatuan Komunitas dengan Disabilitas, itu ada anak SIPI yang kuliah di sana. Dan dia pakai kursi roda, si Leo namanya. Nah anak dari metro gitu kan. Dan dia bisa berdaya di sana, bisa mengikuti pendidikan. Artinya Brawijaya top sih.
0: Benar, berarti kan gue gak ngarang kan. Karena memang kemarin sempat dengar mereka ada perlombaan itu teman-teman difabel. Dan Lampung menang, dan juga mereka kuliah pun udah mulai diterima di Brawijaya.
1: Itu jadi salah satu rekom ya untuk anak-anak yang ADS atau Down syndrome.
0: Enggak semua kampus tuh bisa tuh.
1: Iya, enggak semua kampus tuh bisa.
6: Betul.
1: Apalagi dengan lingkungan-lingkungan mahasiswa ya, Bu ya, yang kita tahu ya.
0: Bebas banget kan kalau mahasiswa
1: banget.
6: Bebas dan cuek apa
1: ya, cuek banget.
0: Betul.
1: Makanya
0: apatis banget sih.
1: Kalau ada kampus itu tuh harus kita dukung supaya menjadi motivasi kampus lain untuk berdaya juga dalam inklusi.
0: Betul. Nih mungkin kita hampir terakhir nih Bu, apa yang bisa dilakukan sekolah dan masyarakat agar anak-anak ADS ini tidak hanya diterima tapi juga benar-benar diberikan kesempatan untuk berkembang Bu?
6: Buka peluangnya. Buka peluangnya, penuhi syarat-syarat inklusinya. Supaya memang inklusi itu bukan hanya kata tapi memang perbuatannya ya gitu. Jadi inklusi itu bukan anak yang sudah mandiri baru bisa masuk inklusi, tapi memang setiap anak apapun keadaannya ya memang bisa diterima dan setara gitu loh.
0: Berarti memang itu adalah salah satu memang kita mendukung untuk mereka punya kesempatan berkembang, tidak hanya menerima hak doang kan.
1: Iya, tidak yang penting, dibatasi.
0: Udahlah yang penting udah belajar gitu, enggak juga. Kita harus punya target dia kemana? Berkembang kemana gitu ya.
6: Mau apa setelah lulus sekolah?
0: Iya,
6: itu yang paling ditakutin juga selain tadi enggak diterima di sekolah.
1: Selain pendidikan ya,
6: setelah
1: lulus pendidikan.
6: Anak-anak kemana? Anak-anak itu diem. Makin turun mereka
1: gitu.
6: Kognitifnya itu karena mereka gak tahu harus apa yang dilakukan. Kemana memang anak-anak potat bersyukur ya masih bisa ke potat lah sekali-sekali seminggu. Tapi yang tidak, nah oleh karena itu di PKDL kami juga sedang buat proposal nih pelatihan ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi yang lulus-lulus itu nanti bisa diberikan pelatihan supaya nanti bisa penyaluran. Nah dengan adanya perwali atau mungkin nanti juga ada pergub, bisa mendorong nih dengan instansi swasta, perusahaan-perusahaan, ayo dong undang-undang yang 1% dan 2% itu memang real nyata dilakukan untuk menerima disabilitas gitu loh. Kan ada jatah 1% untuk swasta, 1-2% untuk pemerintah, yang memang anak disabilitas bisa diserap bekerja. Kalau itu dilakukan, mudah-mudahan sih.
0: Iya, iya, iya. Kemarin juga sempat ada kafe yang menerima karyawannya itu teman-teman difabel ya.
1: Iya, itu tadi.
0: Kemarin di Jakarta sih.
1: Iya, yang sama seperti yang Ibu bilang tadi.
6: Itu kafe kami tuh.
1: Iya, itu kafe.
6: Kopinya Potat.
1: Iya, kafenya Potat.
6: Kopi kamu namanya.
0: Oh, itu.
1: Iya, sempat viral gitu ya, Bu ya, karena menerima anak-anak ADS itu bekerja. Tapi saya mau apresiasi banget loh, Bu.

0: itu.
1: Yes, iya. Gitu.
0: Oke. Terakhir, Ibu, apa pesan Ibu untuk orang tua, terus juga mungkin untuk sekolah juga dan masyarakat agar pendidikan inklusif bisa semakin diterapkan di Indonesia?
1: Ya, sekalian closing statement aja.
0: Boleh, ya. Boleh.
1: Pendidikan mengentaskan kemiskinan. Mm-mm. Pendidikan inklusi mewujudkan kesetaraan.
0: Yes.
1: Kesetaraan membuat Indonesia maju 2045. Pasti.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita nggak mau berdaya bersama, sia-sia akhirnya. Yeah. Akhirnya cuma disabilitas itu objek belas kasihan.
0: Okay.
1: Mau sampai kapan negara menanggung kami disabilitas?
0: Okay.
1: Tapi kalau kami diberdayakan, kami juga menjadi percepatan pembangunan.
0: Oke. Okay. Jadi ya benar-benar tidak hanya dalam pendidikan inklusif, dari semua aspek akhirnya inklusif.
1: Yes,
0: akhirnya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Sama terakhir juga mungkin Bu, bagaimana pesan dari Ibu terhadap masyarakat yang mungkin masih menganggap anak-anak ADS aneh, berbeda banget gitu Bu. Apa Bu yang terus kita yang mungkin tidak, yang kita non ADS, bagaimana harus ke anak-anak ADS gitu Bu? Terakhir.
1: Sama saja seperti yang lain.
0: Mm-mm.
1: Perlakukan mereka sama.
0: Mm-mm.
1: Karena kami cuma berbeda, cuma beda cara untuk komunikasi dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Kemudian kalau stigma itu memang harus dihapus.
0: Oke.
1: Okay. Itu sudah ada undang-undangnya di SCRVD, kemudian di Undang-Undang Dasar 1945. Mm-mm. Itu juga semua masyarakat itu memiliki hak yang sama kok gitu. Artinya okay. Terima mereka gitu. Suka enggak suka, ya terima mereka gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bukan hanya mereka yang belajar menyesuaikan diri beradaptasi, tetapi orang lain juga harus belajar beradaptasi. Bagaimana bisa berinteraksi dengan mereka gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Oke. Baik. Wah, tadinya setengah jam kita pikir ya.
2: Iya, panjang
0: hampir
2: banget.
1: Sorry.
0: Gak apa-apa. Ternyata memang ini gak cukup dibahas untuk setengah jam ya. Memang sangat penting gitu ternyata untuk bahasan ini. Dan juga mungkin orang-orang tua yang mungkin memiliki anak ADS juga, yang mungkin tidak tahu informasi Bu, terus tidak bergabung terhadap POTAT. Ini juga
1: Terakhir,
0: apa yang ingin Ibu sampaikan juga terhadap orang tua yang mungkin memiliki anak seperti itu, anak ADS, tapi mau kemana ya, mau ngapain ya gitu. Ini bagaimana Bu pesan untuk orang tua?
1: Nah, kalau ini Bandar Lampung, saya sudah sering cawe-cawe. Ayo, jangan malu. Bahkan saya sudah bilang, tetangga kanan kiri, saudara, ayo beritahu. Kalau sudah kenal POTAT, ajak mereka. Di sini kita keluarga besar, kita bisa saling silaturahmi. Nah, kebetulan saya itu kemarin masuk dalam program Dinas Sosial Yansos Sejama ke kabupaten, menjangkau, mengakses anak-anak dengan disabilitas. Nah, di sana mereka nggak sekolah. Nah, saya mau ngomong apa ya kalau udah nggak sekolah ini ya? Saya menghimbau pemerintah lah untuk di kabupaten yang gak ada sekolahnya, beri mereka ruang supaya mereka juga berhak mendapatkan pendidikan gitu loh.
0: Okay.
1: Ya akhirnya mereka ngapain, saya tanya di rumah. Mereka main handphone atau kadang-kadang ya ikut ke ladang.
0: Okay.
1: Nah, ya bagus sih daripada mereka juga gak melakukan apapun, cuma di rumah. Tapi ada mas, satu anak Down syndrome yang orang tuanya meninggal, kemudian keluarganya, nah saya bilang tadi, yang beradaptasi itu bukan cuma anak Down syndrome-nya, tetapi keluarga, masyarakat. Nah kira dia tinggal sendiri, lama-lama anak ini sakit, karena tinggal sendirian lama-lama lonely loh mas, bukan cuma ADS, lama-lama kena mental kita juga, akhirnya sakit, kemudian sedikit ada gangguan mental, karena memang rentan untuk itu ya, dan keluarganya sulit untuk menerima tinggal bersama kakaknya. Kenapa? Karena anak-anaknya agak takut tinggal sama ADS-nya. Akhirnya ADS-nya kenapa coba?
0: Kenapa,
1: tanya ke telepon ke saya, Bu, ada nggak tempat untuk nitip? Nggak ada tempat nitipnya. Dan akhirnya setelah saya dapetin tempat untuk nitipnya, apa yang sudah saya terjadi pas saya telepon lagi? Anaknya sudah nggak ada, sudah meninggal.
0: Aduh, telat juga akhirnya.
1: Iya, memang. Ya, pertama itu kita gak boleh langsung bilang pemerintah yang salah. Keluarga perannya.
0: Perannya juga orang.
1: Ayo dong, keluarga. Kalau stigma buruk itu diberi sama masyarakat, keluarga itu garda terdepan buat mereka.
0: Betul
1: gitu loh,
0: mereka
1: harusnya
0: penghubung juga ternyata.
1: Betul.
0: Untuk perkembangan mereka tuh dari keluarga juga. Habis itu ntar nyalahin pemerintah lagi sekolah.
1: Gak bisa, jadi memang keluarga, orang tua. Ya kalau orang tua gak ada, keluarga terdekat lah.
0: Iya, oke. Okay. Memang orang tua juga memang harus memikirkan hal tersebut ya. Jadi memang jangan terpuruk dan jangan menyalahkan keadaan akhirnya ya. Iya memang
2: itu
1: masih cobaan, panjang
2: ya. Itu ternyata emang
0: saya juga bingung sih.
2: Kayaknya hampir dialami oleh keluarga-keluarga ADS yang ada di Indonesia ya Bu. Awalnya kayak gak menerima hal itu terjadi di keluarganya.
0: Saya salah apa Tuhan?
2: Iya, aduh. Kayak gitu.
0: Kayak ya kita nontonnya di film sih, cuman
2: ya,
0: kan
2: ya tapi kita

0: Iya, iya, iya.
1: Oh, nonton film itu ya, yang suka
2: IM-nya. Iya, iya, iya, iya. Dulu juga kan film ada yang malaikat juga tahu tuh apa. Lupa lah filmnya apa. Tapi memang seperti itulah gambaran-gambaran memang memang kata Bu Deborah tadi memang benar. Keluarga adalah garda terdepan dulu. Penghubungnya terhadap perkembangan mereka seperti apa itu dari keluarga dulu gitu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu pagi hari ini. Wow. Luar biasa, saya mendapatkan pencerahan baru tentang dunia
0: anak-anak ADS. ADS ini ternyata kita tidak perlu takut untuk melakukan komunikasi ataupun melakukan interaksi dengan mereka, ya, bahwa mereka juga butuh kita gitu.
1: Ayo main Mas, ayo main ke pondok.
2: Ayo, boleh. Kita... Dunia-dunia seperti ini mungkin saya yang tadinya hanya mendebak-mendebak akhirnya tahu dari Ibu kan, kayak ternyata lingkungan sekolah SLB seperti ini, terus sekolah inklusif seperti ini, iya, teman-teman ADS di Fabel yang lain, akhirnya lama menambah pencerahan.
0: Dan juga punya komunitas ternyata.
1: Komunitas tuh membantu,
2: Mas. Iya. Betul, betul, betul. Aspirasi juga kan dari komunitas bisa disampaikan ke pemerintah, yes, lewat komunitas juga. Kalau sendiri memang susah kan?
1: Iya.
2: Komunitas lah yang akhirnya turun tangan.
1: Filosofi Saplidi ya.
2: Iya. Apa itu?
1: Kalau sendirian enggak.
2: Nyamuk aja
1: nggak dapet.
0: Akan rame-ramean nih.
2: Dipatahin tuh nggak bisa tuh kalau ramean tuh. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kita terima kasih banget Ibu menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini dan ngobrol dengan kita. Terus juga kita masih tunggu kedatangan Ibu di lain kesempatan, mungkin dengan topik yang berbeda Bu. Kita masih terbuka dengan hal-hal yang seperti ini. Memang kita butuh sesuatu pencerahan lah untuk orang-orang awam, betul, seperti kita, betul, yang tidak mengerti dan asal nebak tadinya.
0: Asal nebak, asal feeling saja.
2: Akhirnya kita mendapat pencerahan. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan Bu.
1: Terima kasih.
2: Oke, itu dia teman Prodo obrolan kita ya, dengan topik di pagi hari ini yang memang benar-benar sifit ini bisa menambah
0: pengetahuan ya. Betul. Jadi pendengar kita juga tahu bahasanya, oh ternyata anak-anak ADS ini juga perlu kita bersamai interaksinya.
2: Betul.
0: Jadi
2: perlu dianggap yang aneh lah.
0: Iya, jangan dikucilkan, justru kita mendukung mereka.
2: Betul
0: gitu
2: ya. Mudah-mudahan juga harapan-harapan kita sekolah inklusif memang sudah bisa diterapkan dan memang tidak hanya lama nih sekolah inklusif, tapi memang penerapannya
0: ada nyata, bukti nyatanya,
2: benar-benar gitu, sudah bisa untuk menjadi sekolah yang inklusif.
0: Betul.
2: Seperti itu ya. Ya udah, baik kalau gitu teman Prodo, kayaknya kita juga harus kalian pamit ya karena sudah jam 10 juga. Terima kasih sudah mendengarkan program Sepada Pagi Hari sama gua Indra Fiko dan juga
0: Fitra Bakal.
2: Oke, dan terakhir dari kita,
0: Les Divasya NFC Show Leolines Only with Pau 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara
0: tetap di udara.
2: Bye bye.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
6: Ita Purnamasari.
7: Dedi Dukun.
8: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
9: 9,5 FM.

0: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan

Mendoklama berdua R di malam teman-teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua. Lisa balik lagi nemenin kalian di Santai Siang. Jadi buat kalian yang mau request lagu boleh banget tetap di Mendoklama FM.

0: Di siang hari ini banyak banget yang mau gue bahas seperti biasa ya, tapi sayangnya di headline cukup 3 aja yang gue bahas. Oh, Karindi mau ya kayak. Ya, yang pertama ada Polda Lampung selidiki penyebab kebakaran di TNY Kambas ya. Taman Nasional ya, maaf. Yang kedua ada Juyeon, The Boys siap kembangkan karir actingnya dengan agensi baru. Dan juga ada Big Bang ya, yang resmi rilis Big di hari anniversary-nya ke-20. Ini juga mereka udah baru aja selesai konser ya di Korea, jadi semuanya bakal gue bahas coba di sana siang.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Iya, selamat siang teman berdua. Liza balik lagi nemenin kalian di Santai Siang ya. Pertama-tama gue mengucapkan selamat hari libur ya kalian, siapapun yang lagi liburan hari ini. Semoga kalian bisa menikmati hari libur kalian ya di hari Selasa, karena enak banget. Kalau misalnya hari paling enak tuh ya liburan tanggal merah di weekday ya gak sih? Dan paling malas kalau misalnya lah tanggal merahnya di tanggal Sabtu ataupun Minggu. Males banget ya. Jadi buat kalian juga ya, kalau misalnya lagi liburan ya, nikmatin lah ya, mau pergi kemana kayak, semoga kalian bahagia ya. Dan juga kalau misalnya kalian gabut ya, boleh banget request lagu ke kita nih di 0811 7208 925, ataupun bisa di Instagram kita di @prodbdl, semuanya bakal gue bacain ya. Jadi gue tunggu sampai jam 11 nanti.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya. Kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

Kalau kalian mau request lagu, boleh banget ya. Karena gue masih open request buat kalian semua yang ada di muka bumi ini ya. Jadi kalau kalian mau request lagu, boleh banget tinggal di WhatsApp kita di 08117895 ataupun di Instagram kita di @prodbl ya. Ya semoga kalian bisa mendengarkan itu ya semua ya. Dan sekarang udah ada requestan yang masuk ya dari 08237514 sekian sekian sekian. Halo Kak, selamat siang. Mau request lagunya Lady Gaga yang di Echo Flurry. Salamnya buat semuanya aja ya. Tolong diputerin ya Kak. Terima kasih. Makasih juga buat kamu yang ada di sana. Terus juga ada dari 08529843 sekian sekian sekian. Halo Kak, boleh enggak request lagunya Love Me Like You Do, kalau gak salah yang penyanyinya Ellie Goulding ya, dari filmnya 50 Shades of Grey. Ya, gue pengen banget dari lagu itu karena gue kangen. Oke, ntar kita coba ya cari lagunya ya. Terus juga dari 8125628 sekian. Halo Kak, Assalamualaikum. Kakak mau ngebahas Big Bang ya, aku mau dong request lagunya Big Bang yang Big. Salamnya buat semuanya. Oke, terima kasih. Ya, jadi buat kalian yang mau request lagu, boleh banget ya di WhatsApp kita di 8117268925 ataupun bisa di Instagram kita di @prodbl. Semuanya bakal gue puterin, tapi sabar, gue lihat dulu lagunya ada apa enggak. Harusnya ada ya. Coba kita lihat dulu lagunya. Lagunya Lady Gaga gak sih yang di Age of Glory ya? Ya, dia ada. Ya udah ya, kita dengar dulu lagunya Lady Gaga di Age of Glory.

terbaikmu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

Ya pokoknya semuanya everything big lah ya untuk big mah. Dan sebenarnya aku masih open nih ya open request, dan gue langsung bacain aja ya lah ya dari Instagram kita dulu. Ya Instagram boleh kan ya disebut ya. Jadi @nayaapr ya kak, request lagunya Lani dong yang ILYSB ya. Kayaknya ini maksudnya I love you sobat gak sih? Ya lagi kangen seseorang tapi gengsi buat chat duluan. Semoga diputar ya kak. Oke, siap. Terus juga @naila hanya ada 3. Kak request touchnya Cash Eye dong, lagi pengen lagu yang bikin semangat siang ini. Terus juga dari @putriamelia, kak mau request Hati-hati di Jalan by Tulus dong, buat seseorang yang pernah jadi bagian penting tapi sekarang udah punya jalannya masing-masing. Ya dan terakhir ada dari @zahrara, kak request Weekend Be Friends di Ariana Grande dong, lagi belajar ikhlas aja sama keadaan. Kalian semua nih pernah kenapa sih? Pada galau semua ya pagi ya, siang hari ini ya. Yaudah, karena ini yang terakhir ya. Jadi semua lagunya bakal kuputerin, tapi mungkin lagunya bakal diputerin beberapa ya, beberapa bakal diputerin jam 11 nanti ya. Jadi thank you banget yang udah request lagu di sini ya, di santai siang di pagi di siang hari ini. Sorry. Ya, jadi abis ini kita bakal jazz music, tapi lagu-lagu yang udah request masih bakal gue play nanti ya. Jadi thank you banget. Jadi ya lagunya Lani, I love you sobat.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

Setelah fermentasi selesai, pekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: Hari malam kembali menggelar acara Air Rivas dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rekan kegiatan ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara Air Rivas dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRIBandarLampung.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

enggak sih? Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at @RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at BintangRadio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofino Windri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5

Masih barengan sama Liza nomor 2 di sampai siang ya. Dan nanti nomor 2 Liza bakal ada dialog ya barengan sama dosen Unila. Ya, kita bakal ngomongin soal strategi mengembangkan potensi ekonomi kreatif. Menarik banget kan? Jadi jangan kemana-mana nomor 2, Liza masih berusaha untuk ngomongin narasumber kita pada siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,5 FM.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: tiba-tiba Hayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: RRI Bandar Lampung. RRI Bandar Lampung. Everything.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengnya di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: kacain, gue kacain, terus gue posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar? Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI Bandar Lampung.

Bi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 92,2 RRI di Ban Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang nomor 2. Di siang kali ini Liza bakalan ngobrol ya mengenai hal yang emang menarik banget, yaitu tentang strategi mengembangkan potensi ekonomi kreatif ya. Apa sih itu gitu ya? Karena kan emang di era sekarang ini kreativitas bisa menjadi modal yang bisa berharga banget gitu ya. Jadi ide sederhana bisa berkembang gitu ya, menjadi produk jasa gitu kan, atau mungkin bisa juga membuka lapangan pekerjaan baru gitu kan. Jadi kayak misalnya dari Indonesia sendiri punya banyak banget potensi ekonomi kreatif yang besar gitu, termasuk di daerah seperti Lampung gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya nih, bagaimana sih cara mengembangkan potensi tersebut supaya tidak berhenti sebagai ide aja? Nah ya, Liza udah gak sendirian, nomor 2 udah ada Dr. Nirmala, Tiara Nirmala, yaitu dosen ekonomi Unila, yang kita akan belajar bareng dan membahas strategi mengembangkan potensi ekonomi kreatif, tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif, sampai juga nih peluang yang bisa dimanfaatkan generasi muda. Dan kita ada bareng sama Dr. Tiara Nirmala. Halo, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam Mbak Liza.
0: Iya.
1: Suara saya terdengar?
0: Iya, terdengar Bu. Gimana Ibu? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kebetulan hari ini hari libur ya, jadi bisa sedikit bersantai dari aktivitas kampus.
0: Alhamdulillah ya Bu. Nah Bu, mau nanya-nanya nih, kalau misalnya kita ngomongin soal ekonomi kreatif gitu ya Bu ya, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan ekonomi kreatif, dan juga nih apa yang membuat sektor ini penting buat perekonomian?
1: Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif, ini kan artinya salah satu potensi dari ekonomi yang berbasis pada kreativitas yang bisa menjadi peluang ekonomi yang cukup signifikan ya. Dan pada saat ini kalau kita lihat baik di Lampung ya, secara ekonomi lokal maupun nasional gitu ya, memang potensi kreativitas atau ekonomi kreatif ini sudah cukup tumbuh cukup pesat ya.
0: Okay.
1: Karena bisa dibilang sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi modern saat ini gitu. Jadi kalau kita mengaitkannya dengan generasi muda gitu ya, ini anak-anak muda ini kan biasanya pemikirannya out of the box gitu ya.
0: Yeah,
1: banyak ide-ide kreatif yang mungkin tidak semua orang bisa melihat itu sebagai peluang gitu. Tapi anak-anak muda sekarang ini saya akui cukup banyak memiliki ide kreativitas yang cukup tinggi. Nah, mungkin biasanya diawali dari hobi ya. Awalnya mungkin ada yang sekedar dari hobi, tetapi kalau memang ide itu punya inovasi dan kemudian memiliki nilai jual yang cukup tinggi gitu ya, artinya kalau bisa dikelola secara strategis, maka sebenarnya itu bisa menghasilkan nilai ekonomi yang cukup potensial gitu ya, untuk bisa selain menghasilkan penghasilan untuk dirinya sendiri sebagai UMKM maupun untuk memajukan perekonomian lokal gitu ya pada akhirnya.
0: Oke, nah ini kan lebih ke hobi ya nggak sih Bu, kalau misalnya mereka ada skill apa gitu yang akhirnya jadi hobi. Nah dari Ibu sendiri ini kira-kira yang udah pernah Ibu ketemu gitu sama mungkin mahasiswa ataupun siapapun gitu ya, kira-kira kebanyakan dari orang-orang yang punya hobi ini di bidang sektor apa sih Bu?
1: Oke, jadi kebetulan karena Ibu juga di Unila ini ada ini ya, kita itu setiap tahun itu kebetulan memang ada program kompetisi untuk program mahasiswa wirausaha gitu ya. Jadi memang di kampus khususnya Unila yang kurang tahu kalau di kampus-kampus lain ya, tapi di Unila itu ada program yang dirancang memang untuk membangun ya motivasi mahasiswa untuk mau berwirausaha dari muda, artinya jadi setelah lulus harapannya banyak lulusan yang kita harapkan bisa berkembang menjadi wirausaha muda. Jadi kita tahu bahwa kesempatan kerja kan kalau jumlah lulusan dibandingkan dengan jumlah kesempatan kerja kan mungkin tidak berimbang ya.
0: Iya, gitu.
1: Kalau sama kepengennya cari kerja yang secara profesional mungkin banyak bisa jadi banyak yang tidak mendapat kesempatan atau menjadi pengangguran. Tapi kalau mereka sudah kita latih ya, atau kita brainstorming untuk mau menjadi wirausaha muda, harapannya sih setelah mereka lulus mereka mau mengembangkan ya ide-ide usahanya gitu ya, dan itu kita latih gitu. Jadi kita tiap tahun ada kompetisi, ayo buat ide bisnisnya apa begitu, nanti kalau kemudian okay, melalui tim penilaian gitu ya, mungkin mereka akan dapat pendanaan untuk bisa memulai ide bisnisnya tadi, seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang paling banyak sih memang di sektor kuliner ya. Kuliner, kemudian di sektor jasa gitu ya. Kalau kebetulan saya salah satu juga untuk penilai gitu ya. Nah ini macam-macam ya idenya, karena memang biasanya mahasiswa atau identik kalau di sekitar lingkungan kampus itu kan usaha kuliner itu pasti menjadi usaha yang paling dicari ya gitu.
0: Iya,
1: ya
0: benar.
1: Karena kebutuhan makan itu kan kebutuhan pokok setiap
0: manusia. Iya benar, kebutuhan gitu, primer ya. Ya.
1: Betul, apalagi kalau mahasiswanya mahasiswa yang pendatang, artinya tinggalnya di kos-kosan gitu ya. Pasti akan lebih sering mencari makan di luar dibanding kalau tinggal dengan orang tua ya mungkin makan masakan orang tua, tapi kalau yang kos pasti akan cari berbagai kuliner yang ada di luar, sehingga memang sektor kuliner itu tumbuh pesat ya, apalagi di sekitaran kutub kampus gitu. Seperti itu. Jadi memang banyak anak mahasiswa-mahasiswa itu yang memanfaatkan itu gitu ya, peluang itu gitu ya. Jadi dari berbagai macam ide kuliner, baik makanan berat maupun makanan ringan, snack-snack gitu ya, ataupun minuman gitu ya. Dan kemudian yang paling juga saat ini cukup berkembang itu kalau di bidang jasa itu, kalau di sekitaran kampus yang saya lihat itu adalah itu ya, jasa untuk pembuatan papan papan bunga akrilik dan sebagainya itu ya. Karena memang trennya sekarang anak-anak anak-anak muda atau mahasiswa-mahasiswa itu kan ada tahapan-tahapan nih. Misal kalau mau lulus ada seminar proposal, ada seminar hasil, kemudian ada kompre gitu ya. Nah itu biasanya mereka merayakan itu sekarang itu dari teman-teman ya, bestinya istilahnya gitu ya, atau dari keluarganya itu mengirimkan buket bunga atau ucapan akrilik dan sebagainya. Itu juga jadi sekarang jadi salah satu sektor jasa yang cukup berkembang gitu ya, terutama juga memang tadi di sekitaran kampus gitu. Jadi memang usaha-usaha yang berawal dari ide kreatif itu cukup banyak gitu ya, dan itu kalau ditekuni memang sebenarnya cukup menjanjikan ya, potensial selain untuk menambah uang saku gitu ya, tapi kalau ditekuni malah bisa justru menjadi sebuah bisnis yang bisa merekrut tenaga kerja ya.
0: Benar.
1: Sedikit banyak bisa justru bisa mengurangi pengangguran yang ada di sekitar lingkungan kita gitu ya.
0: Benar banget. Nah bu, kalau misalnya ada yang lagi dengerin kita gitu ya, terus baby pingin banget nyoba tapi bingung gitu ya, apa sih kira-kira langkah pertama yang perlu dilakukan bu?
1: Oke. Biasanya kalau kita mau bisnis gitu ya, tapi tidak tahu bisnisnya apa gitu. Nah biasanya kalau mau mencari ide untuk berbisnis itu, coba deh cari ide itu yang berbasis problem solving gitu ya. Sebenarnya kita mengamati nih lingkungan sekitar kita, apa sih yang menjadi permasalahan gitu ya, masalah. Misal kayak tadi, oh anak-anak kos ini kan kemungkinan kalau udah sibuk dengan waktu kuliah gitu kan, artinya dia tidak ada kesempatan lebih untuk mungkin untuk memasak-masak sendiri.
0: Iya, benar.
1: Oh, ini lingkungan kampus perlu nih usaha-usaha yang berbasis kuliner gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dari anak-anak kos. Itu artinya dari pengamatan misal begitu ya. Nah, kemudian ada lagi misal seperti ini. Sekarang wanita bekerja itu jumlahnya cukup banyak ya.
0: Benar.
1: Dibanding dengan zaman-zaman dulu gitu ya, yang lebih banyak bekerja adalah kaum pria. Sekarang bahkan mungkin lebih banyak jumlah wanita yang bekerja gitu ya, karena memang populasi wanita lebih banyak sekarang saat ini daripada pria gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, buat yang ibu-ibu rumah yang maksudnya buat yang ibu-ibu bekerja gitu ya, dan maksudnya sudah menikah, memiliki anak, itu biasanya ada constraint nih gitu. Satu sisi harus bekerja gitu ya untuk tentang hidup, tetapi di sisi lain kita tidak mau nih anak kita ketinggalan perkembangan untuk tumbuh kembangnya seperti itu ya. Sehingga dari situ muncul nih, oh kita melihat peluang ini, banyak wanita bekerja terus punya anak, terus bingung kalau anak misal dititipin hanya ART di rumah ya, hanya mengasuh saja gitu ya, tetapi tidak ada stimulasi untuk daya tumbuh kembangnya gitu. Nah kemudian sekarang mulai nih gitu ya, ini yang bisa ditangkap peluangnya apa? Oh bisa nih dibuat daycare di dekat kantor-kantor yang pemerintahan misalnya, memang banyak wanita bekerja gitu. Itu kan salah satu peluang atau ide usaha yang kita melihat dari permasalahan gitu.
0: Iya, ya. Benar.
1: Permasalahan sehari-hari yang kita lihat dan kita cari solusinya apa. Nah, seperti itu. Nah, itu kurang lebih biasanya kita harus banyak nih keliling, lihat apa gitu ya permasalahannya, kemudian dari solusi itu bisa timbul ide untuk kita memulai usaha tadi gitu.
0: Nah, kalau misalnya
1: marketnya jelas nih gitu ya.
0: Iya, nah,
1: kita marketnya jelas siapa gitu ya.
0: Benar.
1: Kita melihat idenya berdasarkan atas permasalahan sehari-hari yang kita lihat.
0: Nah, berarti kita juga sebelum untuk melakukan ekonomi kreatif ini berarti kita harus lihat targetnya dulu ya, Bu ya.
1: Betul, karena yang apa namanya yang harus kita lakukan itu tadi ya, artinya kita memahami apa sih kebutuhan maksudnya dari segmen pasar kita gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jangan sampai kita membuat usaha tapi kita nggak tahu segmen pasar kita siapa.
0: Benar.
1: Gitu. Misal buat coffee shop itu jelas segmen pasarnya adalah anak-anak muda gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau atau orang-orang bekerja gitu ya, atau ya tadi mahasiswa gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau kita seumpama tadi misal buka usahanya daycare, oh ya segmennya siapa? Ini ibu-ibu yang bekerja gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Atau usaha bimbel misal begitu kan ya. Oh bimbel ya, ini berarti juga yang membutuhkan siapa segmennya? Misal bimbel berarti untuk anak-anak yang targetnya adalah untuk misal mau SMA mau masuk ke kuliah gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu biasanya kan bimbel laku tuh gitu ya untuk persiapan tes masuk kuliah gitu. Nah, ini jadi kita harus tahu segmen pasar dari usaha kita itu siapa gitu ya. Misal membuat makanan yang kekinian misal gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Cheesecake misal atau apa yang macam-macam ya sekarang jenis-jenis kue. Mungkin kalau yang orang-orang tua tidak familiar dengan makanan-makanan seperti itu, tapi anak-anak muda gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang biasa lebih dekat dengan media sosial dan sebagainya. Mm-hmm. Gitu. Itu paham tuh gitu, dan itu biasanya memang segmen pasarnya adalah oh ini yang anak-anak muda nih yang suka makanan ini gitu. Jadi kita juga harus tahu jualnya jangan di komplek perumahan gitu, karena kalau komplek perumahan ya biasanya segmennya ibu-ibu nih gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau buat warung makan gitu mungkin bisa lah gitu, tapi kalau untuk yang jenis-jenis makanan yang memang hanya untuk segmen anak muda ya berarti kita harus cari nih. Kalau mau buat usaha atau mau buka outlet, ya outletnya harus yang di dekat pangsa pasar, segmen pasar kita tadi.
0: Mm-hmm.
1: Gitu.
0: Nah, kalau misalnya nih, kita kan lagi di Lampung nih, Bu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, sektor ekonomi kreatif apa yang punya potensi besar, Bu, untuk dikembangkan di Lampung ini, Bu?
1: Oke, kalau kita bicara Lampung ya, Lampung ini kan posisinya strategis ya, gerbang utama Pulau Sumatera gitu ya. Kemudian kita punya seni budaya yang juga cukup banyak gitu ya. Kita tahu Lampung ini ada dua adat gitu ya. Makanya disebut Saibumi Ruwajurai gitu ya. Ada Saibatin, ada Pepadun gitu ya. Itu dari budaya saja itu kita sudah kaya gitu ya, macam-macam budaya. Misal kalau kita lihat kepada kriya atau fashion gitu ya, kan kita sangat terkenal dengan yang namanya tapis gitu ya, kain tapis itu kan kain khas dari
0: Lampung,
1: Lampung gitu ya, dari provinsi Lampung gitu. Nah, ini yang saya lihat sekarang trennya gitu ya. Kalau dulu tapis itu kan memang hanya identik digunakan hanya untuk pada saat acara-acara besar gitu ya, misal ada nikahan gitu ya, atau pokoknya acara-acara adat seperti itu gitu ya, upacara-upacara baru menggunakan tapis. Tetapi saat ini gitu ya, banyak anak-anak muda ini yang melihat peluang gitu ya, bahwa kalau mau mengenalkan tapi yang segmennya menjadi lebih luas gitu. Nah, ini sekarang kita bisa lihat bahwa tapis itu bisa dikombinasikan ke pakaian-pakaian yang ready to wear gitu ya. Misalnya dibuat jadi kayak blazer tapi kemudian ada kombinasi tapisnya gitu ya, dibuat vest gitu ya. Kemudian ada dibuat rok tapi ada kombinasi tapisnya, sehingga menjadi unik dan segmen pasarnya bukan lagi hanya untuk acara adat gitu ya, tapi bisa digunakan untuk acara formal, semi formal gitu, atau dipakai untuk sehari-hari, dan itu sangat sangat menjanjikan ya potensinya gitu. Satu, selain memang memang jadinya cantik gitu ya. Dan yang kedua juga mengangkat budaya lokal kita gitu, mengenalkan kain tapis kita itu menjadi lebih terkenal gitu ya, bukan hanya di lokal tetapi di nasional bahkan di mancanegara seperti itu.
0: Benar.
1: Tas ya, jadi apa? Tas laptop atau tas jinjing gitu ya, atau clutch untuk tas-tas dan sebagainya, itu banyak yang sekarang sudah dikombinasikan dengan motif kain tapis gitu, sehingga tetap potensi ekonomi lokalnya gitu ya, dan bisa terangkat, tetapi nilai-nilai budaya kita juga bisa semakin mendunia gitu, dikenal oleh dunia gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu sih kalau potensi untuk Lampung ya, selain dari kriya atau fashion tadi, kita juga tidak bisa kita pungkiri, kita ini kan untuk komoditas, kalau pertanian kita kaya akan pisang dan kopi ya, Lampung ini. Ya betul. Jadi, nah ini kita juga salah satu penghasil kopi robusta yang cukup terkenal ya. Kemudian untuk pisang juga kita sebagai salah satu daerah penghasil pisang yang terbaik lah gitu ya. Nah makanya kita bisa bilang kalau oleh-oleh, oleh-oleh dari Lampung apa? Keripik pisang gitu ya.
0: Benar-benar kopi.
1: Jadi ciri khas kita ya. Kemudian kopi gitu ya. Ya artinya kita tidak perlu banyak jenis, tetapi kalau ini bisa kita olah gitu ya, bisa kita naikkan dan kita harus bisa ini buat inovasi-inovasi dari olahan tadi, kopi dan pisang tadi gitu, sehingga bisa menambah nilai jualnya, tidak hanya sekedar oh jual pisangnya aja, oh jual kopi mentahnya saja gitu ya, tetapi bisa banyak produk-produk olahan turunan dari dua komoditas tadi gitu ya. Bisa kayak pisang kan, kita tahu nih selain keripik pisang sekarang udah ada yang dibuat bolu pisang ya, pai pisang dan macam-macam olahan lain yang membuat harga jualan menjadi lebih tinggi gitu kan.
0: Benar.
1: Lebih seperti itu ya.
0: Oke. Nah Bu, kalau misalnya ngomongin tantangan ya, kayak misalnya ada anak-anak generasi muda nih yang pingin banget viral gitu ya, terus juga mungkin adalah pingin produk kita terkenal, tapi itu masih belum terkenal gitu, masih belum banyak banget yang dikenal, padahal mungkin ekonomi kreatifnya gitu ya, usaha mereka ini sebenarnya menjanjikan gitu kan. Jadi seberapa penting sih Bu strategi pemasaran itu dalam mengembangkan ekonomi kreatif?
1: Oke ya. Jadi setelah ide itu kita validasi ya, salah satu cara untuk memvalidasi ide kita ini apakah bisa kemudian kita wujudkan menjadi bisnis yang memang menjanjikan, kita juga biasanya kalau saya sih gitu ya bilang sama anak-anak itu lakukan riset ya, riset tren perilaku konsumen gitu. Jadi bisa dengan cara melihat riset hashtag misalnya di media sosial apa sih yang lagi ramai gitu ya, atau kita coba lakukan survei kecil-kecilan ya secara online gitu untuk melihat apa sih yang sedang diminati saat ini gitu. Kita lakukan nih riset tren. Jadi jangan sampai kita artinya membuka ide itu hanya sekedar gelap mata aja, pokoknya pengen usaha-usaha gitu ya, tapi tidak ada risetnya terlebih dahulu gitu ya. Dan kemudian misalnya kita sudah dapat nih ide, oh pengen bisnisnya adalah kuliner gitu ya. Nah, kuliner ini kan yang membuka usaha kuliner ini kan sangat banyak sekali gitu ya. Nah, yang hal yang paling utama yang sudah dilakukan adalah kita itu juga lihat nih, misal kompetitor kita membuat apa sih? Oh kita membuat misalnya brownies gitu ya. Oh ini usaha brownies nih, kompetitornya apa, siapa saja nih? Misal di Lampung gitu ya. Kemudian kita harus bisa membuat produk kita itu berbeda dari produk kompetitor kita. Apa sih unique sellingnya produk kita ini gitu ya. Nah ini yang harus dibangun gitu. Kalau cuma sama aja gitu ya, kita tidak bisa membranding apa keunikan dari produk kita, maka ya orang sulitnya untuk membangun ini gitu ya. Misalnya kemarin ini saya ketemu dengan salah satu anak muda juga gitu ya, dia buat brownies tapi dia kombinasikan browniesnya itu dengan kopi.
0: Oh, brownies kopi.
1: Nah, ini kan idenya unik nih. Ya, mungkin sekarang produknya sudah mulai masuk tuh ke apa supermarket-supermarket ya, toko oleh-oleh dan sebagainya gitu ya. Jadi dia kalau brownies ya orang sudah banyak yang jual brownies, tapi yang brownies dengan dikombinasikan ada bahan bakunya dengan campuran kopi itu belum banyak gitu ya. Dan itu membuat brownies dia jadi unik gitu ya, karena ada unsur-unsur rasa kopinya gitu. Dan buat yang pencinta kopi ini kan cocok juga nih gitu ya,
0: jadi
1: gak terlalu manis tetapi ya ada cita rasa kopinya gitu, dan itu yang membuat produknya berbeda gitu. Nah ini yang harus bisa kita bangun nih, apa unique sellingnya produk kita gitu ya, produk dari pesaing-pesaing kita gitu. Tapi kalau misal tidak hanya harus selalu dari bahan produksinya ya, bisa jadi mungkin unique sellingnya itu dari harga atau dari pelayanan gitu ya. Oh kita harus bisa nih membranding usaha kita menjadi, supaya yang tadi yang salah satu yang ditanyakan ya, gimana nih bisa membuat usaha kita terkenal ya, usaha yang kita bangun ini memiliki pasar yang jelas gitu ya. Nah kita tidak bisa pungkiri saat ini yang namanya teknologi digital itu salah satu tools ya yang bisa mengangkat produk kita itu bisa bersaing bukan hanya di pasar lokal, bahkan bisa nasional maupun global gitu ya. Jadi manfaatkan apa? Ya manfaatkan saat ini yang kalau kita hanya mengandalkan penjualan secara offline, kita hanya buka outlet tetapi kita tidak ada pemasaran secara digital ya, itu pasti akan sangat ketinggalan gitu. Bener. Ya. Karena sekarang ini branding untuk pemasaran yang paling utama adalah melalui digital.
0: Betul.
1: Kita harus melek digital itu mau tidak mau, itu keharusan ya saat ini untuk bisa bersaing di bisnis ekonomi lah ya. Karena kompetitor banyak gitu ya.
0: Yeah.
1: Gimana buat barang kita laku? Ya mau tidak mau promosi sekarang ada TikTok ya, ada Instagram ya, ada Facebook Ads ya, atau ya berbagai macam platform e-commerce yang bisa digunakan untuk mengenalkan produk kita. Jadi pasar kita bukan hanya Lampung gitu ya, bisa jadi pasar kita sekarang nasional, bahkan kalau bisa menarik sampai juga dengan internasional ya bisa juga, karena dengan adanya digital tadi gitu ya, pemasaran digital tadi gitu. Jadi penting tuh untuk melakukan pemasaran digital gitu ya. Mungkin tips saya gitu ya, kadang-kadang kalau cuman oh jualan ini, saya jualan ini gitu, mungkin standar aja ya. Coba kita bagikan nih proses kreatifnya ya, istilahnya behind the scene-nya lah ya. Oh ini nih, dari ini gitu ya. Mungkin itu akan lebih menarik orang, oh gitu ya, oh ternyata begini buatnya. Sehingga menarik viewer dan paling tidak kan dari sekian viewer ya, mungkin sekian persen akhirnya akan menjadi pembeli kita.
0: Benar.
1: Gitu ya, potensial.
0: Jadi penasaran juga.
1: Iya, jadi harus tuh memanfaatkan platform marketplace digital itu, jangan sampai tidak digunakan gitu ya, karena kalau seperti itu kita akan ketinggalan gitu ya.
0: Betul. Nah,
1: kita.
0: Bu, dua pertanyaan terakhir nih Bu. Oke, nah kan selain dari harus kreatif gitu ya, harus ada ide gitu ya, tapi kita juga perlu yang namanya modal kan. Jadi karena emang baik banget yang udah punya usaha gitu ya, ataupun punya ide tapi mereka tuh keterbatasan sama modalnya gitu. Jadi apa sih Bu, apakah pengembangan ekonomi kreatif ini selalu membutuhkan modal besar?
1: Ya, jadi kalau memulai ya mungkin kita bisa lah ya dari modal sendiri. Tapi saat kita sudah mau istilahnya mengembangkan usaha kita, naik kelas nih gitu, jadi bukan hanya untuk usaha rumah tangga gitu ya, tetapi sudah skala industri, tentu kita membutuhkan permodalan yang cukup besar ya kan. Gitu. Nah ini yang menjadi tantangan juga ya untuk akses permodalan, karena kalau kita tahu lah lembaga keuangan itu biasanya kalau mau mengucurkan kredit itu kan mereka untuk proses seleksinya juga cukup ketat ya, karena kan mereka tidak mau sampai nanti dana yang dipinjamkan, dana yang dikucurkan nggak kembali gitu ya, artinya menjadi kredit macet gitu. Nah terkadang ya ini ide-ide kreatif yang sebenarnya artinya beda point of view aja ya, kalau buat yang si punya ide gitu ya, ini idenya sebenarnya cukup menjanjikan, tapi dari pihak perbankan, analis kreditnya mungkin, kok ini beresiko ya gitu ya, kalau berkembang, kalau tidak berkembang gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, misalnya nanti jadi kredit macet, nah gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, ini yang kadang memang banyak usaha-usaha kreatif ini yang kurang mendapat support atau dukungan dari lembaga keuangan konvensional gitu ya, atau misal kita bilang bank gitu ya. Nah, ini solusinya buat usaha-usaha yang artinya mau merintis, mengembangkan usahanya menjadi lebih besar ya. Coba deh ikuti kompetisi-kompetisi, misal startup ya. Nah, itu kan sebenarnya banyak nih kompetisi-kompetisi. Pada saat kita punya peluang gitu ya untuk menang, itu biasanya banyak kok sekarang itu apa istilahnya ya crowdfunding gitu. Ya jadi melihat nih biasanya ini sesama pengusaha juga nih gitu ya nah, ayah istilahnya bapak angkat lah gitu
0: okay.
1: Biasanya mereka banyak juga tuh mencari dari pemenang-pemenang startup yang mereka melihat ini ada
0: potensi
1: cukup besar gitu ya. Nah, mereka mau mendanai karena memang mereka biasanya umumnya sesama pengusaha juga, tapi pengusaha yang sudah levelnya sudah besar gitu ya. Nah, istilahnya apa ya? Angel investor lah gitu ya. Nah, seperti itu. Yang bisa melihat potensi itu biasanya memang pengusaha-pengusaha juga, karena kan pengusaha itu memang ciri khasnya biasanya bisa menangkap ide atau peluang gitu ya.
0: Yeah.
1: Yang itu yang kadang tidak bisa dilihat oleh lembaga keuangan konvensional gitu. Melihatnya biasa aja nih gitu. Usahanya malah mengkhawatirkan nih, nggak menjanjikan gitu. Tapi kalau yang sesama wirausaha gitu ya, nah ini yang perlu itu. Jadi kembangkan usaha kita itu untuk bisa dilirik dari usaha-usaha besar dengan cara misal ikut kompetisi-kompetisi seperti itu, dan itu pasti akan membuat network kita menjadi lebih besar ya.
0: Bener.
1: Sama pengusaha gitu ya, kita kenal dengan level pengusaha menengah, pengusaha atas dan sebagainya. Atau kita ikuti hibah-hibah dari pemerintah, banyak juga ya program-program pemerintah itu yang membuat ya tadi challenge atau pendanaan gitu ya untuk usaha-usaha kreatif yang dinilai menjanjikan seperti itu.
0: Oke, berarti kalau bisa coba ikut kompetisi gitu ya Bu ya.
1: Ikut kompetisi-kompetisi. Karena di situ nanti juga kita akan semakin berlatih ya, mempertajam ide bisnis kita dengan melihat
0: kompetitor lain
1: yang juga iya, itu sebenarnya akan sangat membantu usaha kita bisa menjadi lebih berkembang dan mempelajari ya paling tidak gitu ya. Oh, ini yang harus strategi-strategi dan yang pasti tadi membangun networking gitu ya. Kita akan lebih banyak punya kenal jaringan gitu, dan itu akan sangat membantu pastinya untuk usaha-usaha kita.
0: Benar. Nah, nih Bu, sebagai penutup nih ya Bu ya, kalau misalnya Ibu Tiara harus memberikan satu strategi utama nih untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Lampung nih ya Bu, strategi apa Bu yang paling penting untuk kita mulai dari sekarang?
1: Oke, jadi kalau bicara tentang topik kita ya, mengembangkan potensi ekonomi kreatif terutama untuk anak-anak muda gitu ya, yang pasti kita itu harus balance ya, atau adanya keseimbangan antara membangun kreativitas ya, ide-ide bisnis kita, tetapi juga menerapkan disiplin untuk manajemen bisnis. Ya, karena kalau hanya punya ide tetapi eksekusinya tidak baik, ini yang kadang membuat usaha itu tidak bertahan lama gitu ya. Jadi harus nih ide-ide kreatif ya dikembangkan, tetapi manajemen bisnis dan finansialnya juga ditingkatkan gitu ya. Jadi harus ada misal pencatatan keuangan yang jelas ya, manajemen cash flow yang jelas ya, kemudian legalitas juga dibangun. Nah, sehingga keseimbangan ini bisa membuat usaha kita bertahan lama lah ya gitu ya. Dan yang pasti tadi dengan memanfaatkan teknologi digital ya, kita bisa merespon tren pasar ya, adaptif apa sih yang saat ini di pasar ini yang sedang tren gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi peluang ya, mengubah ide-ide inovatif kita menjadi usaha yang berdaya saing tinggi ya. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, nah itu ya tadi teman Pro2, obrolan Liza sama Ibu Dr. Tiara Nirmala ya, kita ngomongin soal strategi mengembangkan potensi ekonomi kreatif. Dan ternyata Lampung ini punya banyak banget potensi ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan ya, dari bikin tas dalam apa pakai kain tapis gitu kan, atau juga baju yang dipakein bahan kain tapis gitu ya, dan juga masih banyak lagi kayak pisang, kopi gitu kan. Terus juga harus memanfaatkan ya, kalau misalnya kalian mau memasarkan ide kalian gitu ya, usaha kalian tuh harus banget pakai digital sekarang ya, karena emang kalau misalnya kalian gak pakai tuh sayang banget ya gak sih, karena salah satu cara ya untuk meraih konsumen lain adalah dengan cara digital ya, karena ya gak bisa dipungkir ya, karena setiap hari juga orang-orang megangnya HP, liatnya TikTok, Instagram, okay, ya kan?
1: Betul.
0: Ya kan? Ya, terima kasih banyak Ibu Dokter Tiara Nirmala.
1: Sama-sama,
0: udah.
1: Mbak Lida.
0: Makasih banyak Bu udah menyempatkan waktu di hari libur Ibu. Iya. Yeah. Makasih banyak Ibu.
1: Sama-sama, senang bisa ikut dialog di Pro 2 RRI siang ini.
0: Ya. Semoga Ibu gak kapok Ibu ngobrol sama saya. Semoga.
1: Siap. Siap untuk diundang kapan saja.
0: Iya,
1: ya.
0: Siap. Itu yang mau saya omongin Bu. Oke, terima kasih Bu sekali lagi.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih Bu. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu. Assalamualaikum. Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, dan nomor 2 Liza masih nemenin kalian di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92.9 FM.

0: RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest Sembitan Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan bintang radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: Kopi, Red Day. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin melakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Masih bareng sama Riza Tompro 2 di Santai Siang ya. Nih udah waktunya gue bacain gosip teman-temannya. Bukan gosip juga sebenarnya. Tapi berita bahagia ya. Jadi buat kalian yang mungkin ya nonton drakor gitu kan, seperti yang gak kenal sama Jang Dong-hyun. Jang Dong-hyun gak sih kalau gak salah namanya? Ya Jang Dong-hyun ya. Jadi kalau kemarin tuh dia beritanya adalah dia baru aja lulus sarjana. Kalau gak salah sarjana ya. Setelah 15 tahun lamanya dia belajar ya. Karena kan dia artis ya. Jadi mungkin dia ngambil vakum dulu kali ya. Dan dia baru aja lulus kan setelah 15 tahun. Dan akhirnya nih dia tadi pagi tuh ya baru, gue tuh baru bangun banget, langsung buka HP kan, ngeliat Instagram. Ternyata dia nih ngumumin kalau dia bakal nikah sama berdua. Jadi nih ya, menurut laporan Osen ya, baru hari ini nih Jang Dong-hyun akan menggelar pernikahan dengan sesama aktris ya, Kim Seung-hyun. Ya jadi namanya aja ada sama Yun ya belakangnya, pada Oktober nanti gitu. Jadi keduanya akan langsungkan upacara pernikahan secara sederhana dan tertutup gitu, hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat dari kedua pihak gitu. Jadi kalau dari sejumlah pihak yang terkait juga nih ya, Jang Dong-hyun dan Kim Seung-hyun ini baru membangun kedekatan berdasarkan kesesamaan profesi sebagai aktor. Nah keduanya ini pertama kali bertemu dalam sebuah karya ketika bekerja sama sebagai sutradara dan pemeran. Jadi kalau gak salah mereka ini kalau gak salah bikin drama deh ya. Tapi emang Jang Dong-hyun ini kalau gak salah jadi sutradaranya gitu. Sedangkan Kim Seung-hyun ya nih calon istrinya adalah sebagai artis gitu. Ya jadi mereka diketahui menjalani hubungan dengan sangat hati-hati hingga orang-orang di sekitar gak ada yang tahu kalau mereka ternyata pacaran nomor 2. Ya. Jadi emang sebelumnya ini juga Jang Dong-hyun pernah mengungkapkan pandangannya ya tentang pernikahan dalam sejumlah wawancara. Dia bilang pernikahan itu sebagai tugas seumur hidup dan mengatakan kalau dia akan selalu berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup gitu. Karena dia juga suka sama orang yang mirip dengan dia gitu. Karena memang dia ini sangat ambisius dalam pekerjaan, tapi dia juga pengen nikah gitu sebelum usianya 40 tahun. Nah teman-teman yang mungkin udah 40 tahun gimana? Udah kebala pemejandongin ya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang belum cari jodoh ya mungkin bisa berdoa banyak-banyak ya, sama kayak Dua Lipa juga tadi itu sebelum nikah sama Calum Turner juga dia tuh manifesting banget sama lagunya yang apa? Training Season aja. Apa gue play aja Training Season ya, sabar Dua Lipa. Dua Lipa, sabar Dua Lipa. Training Season ya. Mana sih kok enggak ada sih? Oh, ada nih. Ya Training Season. Nah, kalau si Jang Dong-hyun juga dia berdoa terus sih supaya dapat jodoh nih ya. Kalau kalian kapan kira-kira?

Pernah gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

Iya, ya masih barengan sama Liza, teman berdua. Ya, kalau kalian suka banget Kortis ya mungkin kalian gak heran sama perbincangan kemarin-kemarin ya, karena mereka tuh baru aja liris apa sih judulnya Money Money Money ya, ya kan. Jadi ini sebenarnya lagu baru apa enggak sih? Baru, lagu baru ya tuh. Jadi ini sebenarnya lagu baru ya, teman-teman, yang mungkin orang-orang tuh sebenarnya mempertanyakan gitu ya, kualitas liriknya itu gimana sih gitu kan, karena repetitif ya. Kayak misal lagunya yang red, red, green, green gitu ya. Ini juga money, money, money, money gitu kan. Tapi mungkin kalau menurut gue sendiri ya, ini adalah ciri khas dia gitu. Bahkan ya teman berdua, mereka ini kalau gak salah di liriknya money, money, money itu ada nama Hanroro gitu. Dan ternyata Hanroro ini adalah seorang penyanyi teman berdua. Jadi walaupun udah menjadi sorotan publik ya Kortis ini, karena membawakan lagu yang judulnya Money Money Money dalam konser mereka nih tanggal 22 Agustus kemarin, ada liriknya yang berbunyi add 0 to 0 in my bank account just like Hanroro. Nah, jadi gara-gara itu sempat memicu perdebatan di kalangan warga net no nomor 2 ya, karena dinilai menggunakan nama penyanyi Hanroro dan karya miliknya sebagai permainan kata tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu gitu. Tapi ini udah ditanggap langsung nih sama Hanroronya. Dia bilang kalau misalnya dirinya telah menerima pesan serta lagu yang dibuat oleh para anggota Kortis dengan baik gitu ya, juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Kortis sejak awal debut gitu. Dan lebih lanjut nih, Hanroro ini menekan pentingnya saling menghargai sesama musisi gitu ya. Jadi teman berdua ya, jangan berantem. Karena mungkin kalau menurut gue sih Kortis amat sangat Gen Z banget ya, dari music videonya ya kan. MV-nya sendiri juga gayanya tuh ya kekinian banget ya, dibandingkan kalau gue kan sukanya Big Bang. Aduh, gayanya mah sangat jompo friendly. Tapi ya lah, mari kita dukung semuanya. Tapi karena kebetulan nih ya, lagunya belum masuk nih, Money Money Money, jadi kita denger lagunya yang red-red aja lah ya. Oke, dadah teman berdua, tetap di 92.5 FM.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, Mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, Mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi?
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

Masih barengan sama Liza atau Amro 2? Ya, siapa sih yang gak kenal sama Kwak Dong Yun? Ya, nih kayaknya beritanya Korea semua, gak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Ya, jadi kalau kalian ya yang udah gak familiar sama mukanya Kwak Dong Yun ini ya, yang selalu ada di drip. Nih ya, dia tuh main di The East Palace ya, jadi prince ya kalau gak salah, jadi pangerannya. Ya, yang menghantui, apa sih namanya? Kediamannya itu ya, yang raja nya ya nggak sih, terus juga di Queen of Pears gitu ya, terus juga dia di Gauss Electronics, di Our Beloved Summer, di Big Mouth, di Vincenzo ya, di It's Okay Not to Be Okay, ada banyak lah ya. Jadi aktor yang udah gak asing ini dia akhirnya menjalani wajib militer ya sebagai tentara aktif angkatan darat pada hari ini tuh ya, tanggal 25 Agustus. Jadi sebelum masuk pusat pelatihan ini ya sempat membagikan foto dengan rambut yang telah dicukur pendek dan menuliskan pesan, aku akan kembali, semoga kalian tetap sehat dan bahagia. Ya jadi kita doain aja semoga dia cepat pulang ya, karena kayaknya kalau nggak salah kalau wamil itu dia berapa ya, 2-3 tahun kayaknya sih ya kan. Jadi 2029 kali ya paling lama ya kita udah bakal ketemu lagi sama Kwak Dong Yun. Ya jadi dia ini bakal menjalani pelatihan dasar sebelum ditempatkan di unitnya. Jadi meski vakum dari aktivitas acting, penggemar masih dapat melihatnya di beberapa proyek yang telah ia selesaikan sebelum wajib militer tuh ya. Jadi buat kalian yang kangen sama beliau, nonton aja semua berita. Berita kan sih telah ya, kalian harus tarik napas sebelum ngomong nomor 2. Ya kalau kalian kangen sama dia, bisa nonton drama-drama yang udah gue sebut tadi ya. Yang gak gue sebut juga gak apa-apa sih, tonton aja, oke?

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

93,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, ada waktu ya Liza untuk pamit. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nemenin Liza dari jam 10 tadi. Terakhir dari Liza, Let's Device, Share and Express Your Willingness Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman-teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.

0: Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lukas. Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar beserta Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meninjau lokasi kebakaran hutan di Desa Beraja Harjosari, Kabupaten Lampung Timur, dan peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pemadaman api berjalan cepat di dekat kawasan Taman Nasional Waikambas pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, dan pengelola kawasan bergerak memadamkan titik api di area ladang alang-alang. Dan langkah ini difokuskan untuk menyekat sebaran api agar tidak terbawa angin menuju hutan konservasi. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal memantau langsung proses pemadaman serta kondisi keberadaan satwa di kawasan hutan. Pengawasan ketat dilakukan terhadap kelompok gajah liar serta gajah yang berada di pusat latihan gajah. Gubernur Lampung menjelaskan kondisi gajah di kawasan konservasi tersebut berada dalam posisi aman dari jangkauan api. Dan kelompok gajah liar terdeteksi berada cukup jauh dari lokasi titik kebakaran. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan pemantauan ketat di lokasi kejadian, dan petugas disiagakan untuk menjaga area perbatasan sampai kondisi titik api benar-benar padam secara keseluruhan.

Berdasarkan rilis berita yang diterima RRI dari Humas Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung pada 24 Agustus 2026, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional, Osi Darmawan, mengikuti rangkaian groundbreaking hunian terjangkau Manggarai di kawasan perumahan perusahaan PT KAI pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan usai peresmian, Ketua Satuan Tugas Perumahan Republik Indonesia, Hasim Joyo Haji Kusumo, menjelaskan bahwa program hunian terjangkau juga didukung oleh Kementerian ATR BPN melalui program sertifikasi gratis. Dan program tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam mempercepat pendaftaran tanah bagi MBR. Dan kolaborasi ini diperkuat dengan surat edaran bersama tentang percepatan pendaftaran tanah lintas sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026 lalu. Menurut Hasim Joyo Hadi Kusumo, program sertifikasi gratis mendukung terciptanya legalitas aset hingga penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Dengan kepastian hukum atas tanah, ia menilai masyarakat bisa mendapatkan manfaat lebih luas, termasuk meningkatkan produktivitas. Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maurar Sirait menyebut kolaborasi Kementerian ATR BPN jadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program perumahan rakyat, dan hal tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan Republik Indonesia untuk membangun hunian terjangkau di aset-aset negara, salah satunya adalah di aset PT KAI.

0: Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Informasi menarik lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store. Saya Gebel Kas, pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2.

0: ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kamu, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 9.5 Pro 2 ada di Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2 sore hari ini bersama si Cecilia dan juga
0: Gilbert Lucas menemani kamu di sore ceria ini sampai dengan jam 5. Jadi untuk kamu semua, keep on tuning di Pro 2 ada di Bandung Lampung,
1: teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2. Ada
1: Sisi di sini.
0: Dan juga ada lain ya,
1: Sisi iya, lain. Ada yang lainnya nih. Kok Sisi lain?
0: Sisi lain. Ya, ada Gilbert Lukas juga nemenin kamu di sore ceria hari ini, ya kan?
1: Sore ini mau apa sih? Mau ada apa sih, Kak?
0: Ada banyak hal gitu ya, nanti kita bahas banyak hal yang harusnya seru banget gitu ya.
1: Seru dong pastinya,
0: iya,
1: kan semua sore.
0: Benar-benar, dan pastinya juga nanti kita seru. Dan nanti juga pasti kita bakalan ngobrol nih sama narasumber kita di sore hari
1: yang ini. Yang cantik-cantik. Yang masih fresh ini.
0: Benar. Enggak, lu maksudnya gue gak fresh gitu, apa gimana sih?
1: Yang cantik-cantik fresh dan juga yang ganteng fresh juga.
0: Ayo, oke lah, pokoknya keep on sharing di Pro 2 Raben Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: langsung aja nih ya, kita ajak ngobrol.
1: Di sini ada
0: siapa?
1: Kak Keisha dan juga Sekar.
2: Halo. Lupa dinaikin.
1: Sorry. Aduh, gimana sih?
2: Boleh disapa lagi?
1: Halo. Kak Keisha dan Kak Sekar, apa kabarnya hari
3: Alhamdulillah baik.
0: Ya kan. Berarti ini lagi udah masuk belum sih kuliah? Belum ya?
3: Udah.
0: Udah masuk.
3: Dari tanggal 18 kemarin.
0: Oh, udah mulai harus ini lagi ya, penyesuaian diri lagi. Bener. Gitu ya, dari liburan berbulan-bulan.
3: Bener banget.
1: Liburan yang lama itu ya.
0: Dan kegiatan-kegiatan kampus pastinya.
3: Betul sekali.
1: Super hektik banget. Awal-awal kakaknya dari jurusan mana? Di Unila.
3: Kita dari jurusan bimbingan and counseling Universitas Lampung.
0: Oh, future guru BK.
1: Our future.
0: Iya, our guru-guru future. Yang dicurhatin.
1: Siap-siap. Udah siap belum?
0: Udah siap belum? Lu Kristinona. Tar dulu.
3: Udah siap belum?
0: Tapi udah siap ya berarti ya untuk kita tanya-tanya di sore hari ini ya.
3: Siap dong.
0: Karena kan kalian juga dari Forma Bika ya namanya.
3: Ya,
0: nah, ini apa nih Forma Bika itu apa sih, kayak himpunan mahasiswanya atau gimana? Boleh dijelasin dulu enggak?
4: Oke, nah jadi Forma Bika itu organisasi mahasiswa nih Kak, yang di dalamnya itu terhimpun mahasiswa dan juga mahasiswi dari BK Unila sendiri. Jadi Forma Bika ini hadirlah sebagai ruang untuk mahasiswa mahasiswi BK ini berkembang, terus juga mengembangkan skillnya dan juga merasakan apa ya, turun langsung gitu ke lapangan, ke masyarakat itu seperti apa. Dan juga tentunya Forma Bika juga menjadi sarana komunikasi nih antara internalnya dosen dan juga mahasiswa dan juga tentunya ke eksternalnya. Seperti itu.
0: Asik.
1: Ruang lingkupnya luas ya. Aduh, mau masuk Forma Bika boleh gak?
0: Jangan.
1: Tapi gue beda jurusannya
0: Neng. Jangan asal pengen-pengen aja kayak gitu.
1: Ya.
0: Tapi ngejelasinnya lancar loh.
1: Iya.
0: Keren loh.
1: Keren banget ya. Ketua umum.
0: Bener sih. Iya sih, gokil ya. Tapi berarti kan Forma Bika ini memang apa ya, jadi wadah juga ya untuk mahasiswa-mahasiswa dari BK Unila ya. BK Unila kok aneh ya?
1: Bimbingan
0: konseling
1: dan konseling Universitas Lampung.
0: Universitas Lampung. Oke. Nah, berarti kan ini udah lama juga pastinya. Udah berjalan berapa tahun berarti Forma Bika itu?
4: Kalau BK-nya sendiri itu kita sudah 25 tahun nih Kak. Karena BK sendiri itu ada sejarah-sejarahnya, sempat berganti nama juga.
0: Iya,
4: jadi ada pertama tuh S1 Psikologi Pendidikan, terus diubah menjadi D3 BP.
0: Bama Pamungkas.
1: Bukan.
0: Enggak ketahan. Sorry. Aduh, gua tadi kayak harus ngomong
1: Kak,
0: nih gitu.
1: Dimaafkan ya Kak.
4: Terus
1: ya.
4: Di tahun 2001 itu jadi S1 Bimbingan Konseling Unila.
0: Berarti sempat ganti-ganti ya?
1: Banyak pergantian pemain?
0: Bukan.
1: Pergantian nama.
0: Sepak bola.
1: Pergantian nama maksudnya.
0: Berarti ini adalah tahun ke
1: 25.
0: Ih, umur perak tuh biasanya dibilangnya kan. Umur perak
1: kenapa, gue gak tahu nih jokes sih.
0: Ya, bukan jokes, memang ya gak sih istilahnya kan? Kalau 50 tuh emas.
1: Oh, itu setengah mes setengah gitu ya?
0: Oh, ini tuh memperlihatkan gue tua ya?
1: Pengetahuan
0: orang tua ya. Sorry
1: enggak
0: ya guys ya.
1: Kok, tapi kalian tahu enggak yang perak-perakan itu?
3: Jujur enggak sih?
1: Ya udah enggak apa-apa lah ya. Mungkin kita
0: ya berarti tua sih gue. Tapi apa yang spesial di tahun ini? Berarti kalian bakalan nyelenggarain namanya Disnatalis gitu kan ya. Boleh dijelasin enggak tuh?
3: Jadi kan kita ada BK Unila itu udah 25 tahun gitu kan. Jadi kayak kita mengadakan Disnatalis nih, Disnatalis bimbingan dan konseling. Dan juga kita menambahkan yaitu seminar pengembangan profesi konselor gitu. Dan yang di dalamnya itu kayak ada perlombaan dan juga kayak nanti hari puncaknya gitu. Di hari puncak itu adalah hari terakhir dimana kita berkumpul semuanya gitu kan.
1: Gitu. Tapi gue kepo sendiri nih, ada gak sih alasan diangkatnya seminar pengembangan profesi konselor tadi Kak? Ada alasannya sendiri gak?
4: Seminar pengembangan profesi konselor ini kita khususkan juga buat adik-adik maba kita yang 26. Karena kan mungkin banyak ya Kak stigma orang di kayak ngomongin BK gitu. Oh, nanti cuma jadi guru BK dan lain-lain gitu. Padahal lulusan dari BK sendiri itu tidak hanya menjadi guru BK gitu Kak. Banyak luas sekali gitu. Dan salah satunya kita mengangkat tema ini mengenai pengembangan profesi konselor, karena kalau misalnya kita kita lulus nih dari BK sendiri, untuk jadi seorang konselor itu tidak langsung gitu kak, kita harus ada sekolahnya lagi, yaitu profesi konselor. Dan di Indonesia tuh baru ada dua universitas yang ada profesi konselornya seperti itu.
0: Oh, di mana aja itu?
4: Itu di Universitas Negeri Padang dan juga di UNES Semarang.
0: Agak jauh-jauh semua ya.
1: Lampung belum ya.
0: Iya.
3: Jadi kayak ya spesial banget lah gitu, untuk apalagi untuk adik-adik 2006 gitu kan. Kayak kita ini enggak cuma jadi guru BK atau yang biasa disebut secara kasar itu polisi sekolah gitu ya, kayak cuma
0: mereka sendiri yang bilang ya guys ya. Mereka sendiri yang bilang.
3: Ada loh sisi yang lainnya gitu. Kita bisa menjadi konselor, tapi emang prosesnya tidak mudah untuk kesana gitu.
0: Asli sih, kebayang sih ya. Tapi nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, termasuk tadi di acara puncaknya kan.
1: Iya,
0: terus ada perlombaan.
1: Lomba-lomba juga, aduh mau ikutan.
0: Iya kan? Ini berarti
1: mungkin teman-teman
0: untuk...
1: Pro 2 juga ya.
0: Sebentar, Anda mau ikutan. Ini saya mau nanya, emang untuk apa?
1: Umum jenjang, atau gimana kak?
3: Ada dong.
0: Jenjang umur.
3: Ada.
0: Ya, jangan bikin dia kompetitif.
1: Aduh.
0: Gareng.
1: Nanti kita obrolin lagi ya.
0: Nanti kita obrolin lagi pastinya. Kalau misalnya teman Pro 2 punya pertanyaan juga, WhatsApp kita di 0811-7208-925. Asik, udah hafal.
1: Atau di Instagram
0: baru,
1: kita
0: guys. Atau di Instagram kita.
1: Yes, di @pro2bdl.
5: It's time to sore ceria.

0: Lihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Kamu sih dengerin Pro 2 RRB Lambung, teman terbaik kamu. Siapa? Masih
1: barengan. Masih barengan Sisi dan juga Gilbert Lucas. Dan ada dua wanita cantik tadi ya, Kak Ipar dan Kak Keisha.
0: Di sore hari ini dari Forma Bika. Tadi kita udah nge-spill gitu ya, bahwa di sore hari ini kita juga bakalan nanya-nanya tentang Dies Natalis
1: Forma Bika tahun 2026. Nah, katanya tuh ada lomba-lomba juga, gak seminar aja. Kalau boleh tahu lomba-lombanya apa, Kak? Ada apa aja?
2: Jadi kita tuh ada 5 lomba ya. Mm-hmm. Jadi tuh ada LCT, ada esai, ada video edukasi BK, mm-hmm. terus ada duet song dan juga game based learning atau Bika Craft Harmony.
1: Ada 5. Bika Craft Harmony, tahu enggak Bika Craft Harmony?
0: Bika
1: Craft Harmony itu maksudnya gimana?
0: Ngebuat Bika Ambon terus siapa tahu.
3: Jadi Bika Craft Harmony itu kita membuat kayak media belajar gitu, Kak, berbasis game. Jadi nanti dari Bika Craft Harmony ini nanti akan dilombakan gitu untuk membuat media pembelajaran. Nanti juga di hari puncaknya nih kita bakal ada pameran seni gitu. Jadi karya-karya atau media-media yang sudah dibuat tuh nanti akan kita pamerkan di hari puncak kita.
1: Oh, berarti kayak handmade gitu ya?
3: Iya, handmade.
1: Keren banget.
2: Jadi spesial lah
1: gitu. Kalau untuk video edukasi tuh gimana, Kak?
2: Video edukasi itu sebenarnya kayak video pada umumnya, tapi kita tuh kayak lebih merajuk pada kayak BK-nya gitu. Gimana sih informasi tentang BK itu seperti apa dan dibuat lebih menarik gitu. Biar bisa orang-orang tuh tahu BK itu seperti apa atau informasi pengetahuan tentang BK.
1: Lebih lanjut
2: apa,
1: pokoknya tentang bimbingan dan konseling ya, Kak.
0: Berarti nanti topiknya bakalan ditentuin ya?
3: Iya, ada topik, ada
2: temanya juga tema ada kita.
0: Gitu. Oke, nah tahun ini di Senatelis temanya apa?
3: Nah, tema kita ini adalah BK GTH Migofu.
1: Apa tuh BK GTH Migofu?
3: Jadi guiding together where heart meets, minds grow and future shine.
0: Asik.
1: Aduh, temanya nih.
0: Sisi tahu banget artinya tuh.
1: Satu.
0: Kenapa satu? Aduh. Kayak nyebutin Pancasila, mohon maaf nih.
3: Nah, jadi makna dari tema ini sendiri tuh merupakan kayak bahwa proses dalam membimbing dan juga bertumbuh tuh akan lebih bermakna jika dilakukan bareng-bareng nih, Kak, atau bersama-sama. Terus juga tema ini sesuai dengan peran BK sendiri, yaitu sebagai ruang untuk saling menguatkan, belajar, dan juga berkembang bersama.
2: Bertumbuh juga nih, biar jadi future shine gitu.
0: Asik.
1: Udah masa depan banget.
0: Masa depan banget, iya kan. Tapi memang menarik sih, karena memang kalau ngomongin tentang peringatan, satu peringatan kan kayak di Natalis gitu kan, pasti kan ada harapan-harapan nantinya gitu kan. Apalagi kalau ngomongin tentang perlombaannya gitu kan. Itu tuh kalian nyasarnya ke anak-anak SMA atau gimana nih?
3: Oke, nah jadi tadi kan kita ada 5 cabang ya, Kak. Ada. Dan di 5 cabang perlombaan itu kita ada yang mengadakan secara online, ada yang mengadakan secara offline. Nah, kalau yang online sendiri kita ada video edukasi BK tadi dan juga
2: esai. Ada esai secara online.
3: Ya, nah dan itu juga untuk sasarannya mulai dari SMA dan juga mahasiswa umum. Jadi mau yang dari universitas di luar Lampung
1: bisa juga. Kirain cuman jurusan bimbingan dan konseling aja, ternyata bisa umum
2: bisa
1: juga
2: dong.
1: Ya.
2: Jadi nasional lah ya semuanya.
3: Nanti bakal dapat sertifikat nasional juga. Terus kalau yang offline-nya tadi ada LCT, Bika Craft Harmony dan juga duet song. Nah, untuk duet song sendiri ini kita buka untuk mahasiswa umum juga. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang suka nyanyi gitu bisa banget untuk ikutan duet song ini. Karena nanti pemenang lombanya itu nanti akan kita undang untuk tampil di puncak kita.
2: Seru banget, kan?
0: Jadi tampil ini ya, gestar, salah satu gestar.
1: Benar-benar.
2: Jadi kita kan duet song ini biasanya kita sering temuin itu kayak solo song gitu sendiri gitu. Siapa tahu di teman-teman semua nih mahasiswa Sebandar Lampung ada yang punya duo gitu atau duet gitu. Jadi kayak bisa menyalurkan suaranya, suara indahnya gitu di Natalis BK gitu, Kak.
0: Oke. Berarti memang harus duet, harus duo berarti ya?
2: Iya,
0: yeah.
2: Duet song.
0: Oh, okay.
1: Harus berdua, enggak
0: yeah. Kirain tadi kayak bakalan apa satu persatu daftar terus nanti digabunginnya sama kalian gitu. Enggak, ini duet.
2: Jadi
0: ya.
2: Dia udah cari apa ya?
1: Partner sendiri ya.
0: Oke. Okay. Oh, bisa tuh. Jadi lomba date berarti.
1: Lomba date.
0: Bisa tahu pasangan.
1: Benar-benar bisa.
2: Lomba date.
1: Iya boleh sih. Tuh teman produa. Dan kalau ada nggak sih spesifik lagunya, lagu misalnya lagu nasional gitu atau bebas?
3: Oh, itu dibebaskan.
0: Lagu
3: bebaskan.
0: Rusia gitu.
1: Lagu daerah.
3: Kalau bisa boleh.
1: Iya boleh. Kalian kan merayakan.
0: Slovakia gitu. Siapa tahu kan ada yang mau.
1: Aduh agak ribet tapi itu ya.
0: Lagu Senegal.
1: Aduh.
0: Gimana? Ini jurinya gimana ya?
1: Nah.
0: Gimana tahu?
1: Serem.
0: Tapi ini menarik ya berarti duet. Song berarti yang apa ya untuk SMA itu justru yang sedikit ya yang paling banyak mahasiswa ya
2: iya,
0: oke. Karena kirain kan biasanya untuk memperkenalkan kan tadi yeah, gue bilang makanya gue bilang tadi harapan kan karena untuk memperkenalkan ke anak-anak SMA harapannya biar bisa ikutan gabung yeah, juga
1: jurusan
0: sama
1: BK, bimbingan dan konseling
0: gitu
1: ini
0: kan. Tapi ya untuk anak untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin udah tertarik gitu ya sama lomba-lombanya sama kegiatan ini.
1: Iya, boleh banget ikutan daftar.
0: Benar. Pendaftarannya tuh dari kapan?
1: Dari kapan, Kak?
0: Sampai kapan sih sebenarnya ini ya berarti ya?
1: Oh, iya, soalnya udah katanya tadi udah ini ya udah mulai ya, udah harinya.
2: Udah mulai.
1: Tanggal berapa, Kak?
2: Jadi kita ada dua gelombang yaitu gelombang 1 dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai 20 Agustus dan
1: sudah lewat.
2: Ada gelombang 2 dari tanggal 21 Agustus sampai 27 Agustus.
1: Nah, masih ada waktu 3 hari lagi nih teman Pro 2 yang mau daftar.
0: Sampai tanggal berapa?
2: 27 Agustus.
0: Dua hari lagi dong.
1: Sorry.
0: Dua hari lagi guys, ayo guys, ya kan?
1: Iya, bisa yuk.
0: Kalau misalnya mau daftar teman Pro 2 bisa ngubungin kemana?
3: Nah, teman-teman yang mau daftar bisa sekali untuk cek Instagram kita Farmabika Unila karena di sana sudah ada info lengkapnya.
0: Oke.
1: Langsung saja daftar teman Pro 2 lomba-lombanya. Mungkin yang teman Pro 2 yang masih SMA nih enggak dengerin kita bingung mungkinnya nanti tahun depan mau jurusan apa, mungkin bisa mengenal bimbingan dan konseling nih ya.
0: Benar. Bisa juga main-main ke ini. Berarti kalian kayak buka ini enggak sih? Apa tuh namanya?
1: Acara di kampusnya gitu loh.
0: Iya. Di hari-hari ya berarti gitu ya, di ininya ya, di acara puncak ya berarti ya,
2: betul,
0: ya. Itu juga bisa ikutan nimbrung tuh agit-agit ya.
1: Seminar
3: juga dong.
1: Oh iya,
0: seminar juga.
1: Gak cuma lomba-lomba aja, seminar juga bisa daftarnya sama?
0: Benar.
3: Bisa. Benar. Untuk seminar kita masih buka sampai nanti di bulan Oktober itu kita masih bisa.
0: Nah, habis ini kita bakalan nanya-nanya seputaran seminarnya.
1: Seminarnya.
0: Ya kan? Tapi keep on tuning aja di Pro 2 Urban Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Fit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.
0: Barengan Gilbert Lukas
1: dan Sisi.
0: Dan juga teman-teman dari Formabika. Bukan kopi ya guys ya,
1: Formabika. Arabica. Itu
0: bagus.
1: Ada Formabikanya.
2: Bagus lo jelamat tidak yeah. Bagus. Karena walaupun di pikiran agak... gue merek.
1: Aduh.
2: Gue iya,
1: oh, iya,
2: iya. Iya kan? Untung lo enggak sebut Arabica cuy.
1: Iya, gue enggak kepikiran kalau merek. Itu.
0: Oke, kita masih sama Keisha dan juga Sekar di sore hari ini, Ketua Umum Formabika 2026 dan juga Ketua Pelaksana Disnatalis BK 2026.
1: Yeay.
0: Nah, tadi kita bakal apa ya? Udah janjiin.
1: Mau ngomongin seminar nih. Benar, karena tadi kan kita udah ngomong lomba-lombanya dan katanya di malam puncak atau hari puncaknya itu bakal hari puncak
0: bisa makanya. Gedung kuliah dipakai malam bisa.
1: Makanya gue bilangnya hari puncak itu iya. Bakal ada seminar. Kalau boleh tahu seminar tentang apa tuh Kak?
3: Nah, jadi untuk seminarnya ini kita mengangkat tema pengembangan profesi konselor Kak. Jadi sebenarnya seminar ini nantinya akan diwajibkan untuk mahasiswa BK terutama yang tahun 2026 ya, yang maba-maba. Tapi untuk teman-teman yang mau ikutan seminarnya juga bisa banget karena kita terbuka untuk umum.
1: Baik. Kalau misalnya apa ya tadi?
0: Apa? Gimana apa? Kalau misalnya apa?
1: Kalau misalnya
0: untuk umum ataupun mahasiswa itu ada biaya pendaftarannya gitu nggak?
3: Ada.
0: Atau kita, registrasinya gitu?

0: bidang pengembangan profesi konselor gitu. Kita di sana bisa dapat teman-teman baru dan juga informasi baru mengenai pengembangan profesi konselor itu seperti apa, dan untuk menuju ke profesi konselor itu gimana gitu, dan juga menempuh pendidikannya seperti apa gitu sih Kak.
1: Berarti kita nggak cuma dengerin materi, kita juga diskusi ya Kak di situ.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget.
2: Oke, okay, itu tanggal berapa tadi?
3: Tanggal
2: 3 Oktober. Membicaranya masih belum bisa di-spill ya?
3: Belum.
0: Special nih. Special banget. Bisa dipantengin di Instagram kita nih, di Forma Bika Unila.
1: Yes. Okay. Bisa langsung daftar juga ya, teman Pro 2 kalau mau ikutan.
2: Karena juga kalau gue boleh ya, gue bakal yang spill nanti siapa yang jadi.
1: You siapa?
2: Gue terlalu involved.
1: Iya, gimana?
2: Gue yakin si Greg Nocolo nanti pematerinya. Aduh, gak ada yang tahu.
1: Bisa mungkin
2: ya kan. Mungkin
1: teman Prodo bisa nebak-nebak ya.
2: Gue yang salah. Aku yang salah. Oke. Tapi kan berarti ini jadi apa ya, program kalian juga lah ya gitu ya. Terus juga pasti ada intensinya, apalagi untuk maba-maba tadi ya.
0: Bener,
2: untuk memperkenalkannya
0: banget,
2: juga betul. Gitu. Nah, selain kesibukan ini, nantinya bakalan ada kesibukan lain gak yang bisa di-spill juga?
3: Nah, untuk sebenarnya di Forma Bika sendiri ya, kita tuh punya proja-proja yang sangat banyak. Terus tentunya juga seru-seru nih Kak. Terutama siapa tahu nih buat teman-teman yang masih SMA tertarik gitu ya untuk nantinya kuliah di bimbingan dan konseling. Karena dari Forma Bika sendiri kita juga ada proja kayak kunjungan ke SLB. Terus juga kita ada apa tuh Kak, bisa diskusi lagi
0: Thought your feeling gitu. Jadi kita bisa mengekspresikan emosi atau perasaan kita melalui karya yang dituangkan melalui lukisan, dan juga kita melukisnya di tote bag gitu. Jadi kayak mungkin nanti bisa dibawa pulang ya.
1: Useful
0: gitu ya. Keren banget, dan banyak proja-proja menarik ke depannya gitu. Jadi untuk teman-teman SMA gitu yang mau masuk bimbingan dan konseling, selain kita belajar di kelas mengenai teori-teorinya, dari kita ikut forum ini gitu, atau kita ikut proja-proja ini, dari materi teori itu bisa kita
1: aplikasikan
0: gitu. Oh, ternyata dari materi ini, dari teori ini ada yang bisa diaplikasikan gitu.
2: Okay. Gitu. Jadi memang
1: banyak ya kegiatannya, dan
2: banyak.
1: Cukup aktif nih di Hima Forma Bika ini.
2: Sebelum demis ya, berarti memang harus aktif banget gitu kan.
1: Padat nih. Padat nih kegiatannya,
2: ketuplak.
1: Jadwal ketua dan ketua umum.
2: Tapi apa sih yang akhirnya jadi apa ya concern kalian gitu ya? Makanya tadi kan secara pemilihan tema dan juga topik ya, tema dari Disnatalisnya dan topiknya gitu kan, itu pasti ngomongin tentang jenjang kedepannya gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, itu boleh. Iya.
3: Oke, nah jadi diadakannya seminar ini tentunya sebagai gambaran juga gitu untuk teman-teman yang mau masuk ke BK atau yang sudah di BK nih. Kadang kan kita pasti ya Kak, di jurusan kita juga kita kuliah kayak aduh mau jadi apa ya ke depannya, bingung gitu. Nah, dengan seminar ini hadir untuk membantu memperjelas gitu bahwa ke depannya jenjang kalian atau kayak arah karirnya itu bisa jelas loh, seperti itu Kak.
2: Betul.
0: Mungkin jadi bisa terinspirasi nih dari adanya seminar ini gitu. Nanti masuk bimbingan konseling bisa jadi apa gitu ya. Atau kayak mungkin dari maba-maba atau yang dari mahasiswa tuh bisa kebayang nih gimana nih kedepannya akan mengambil apa gitu.
2: Okay. Nah, sekali lagi nih di-remind lagi untuk ke teman Pro 2 di Disnatalis ke-25 ya kan, dari bimbingan konseling Universitas Lampung. Itu nanti rangkaian acaranya bakal terjadi apa aja, boleh di remind lagi ke teman Pro 2?
0: Mungkin nanti ada pembukaan Disnatalis dan juga ada pelaksanaan perlombaan offline gitu, dan juga nanti kita ada di Hari Puncak. Nah, Hari Puncak itu tanggal 3 Oktober, yang di situ ada seminar dan juga nanti ada penampilan para pemenang-pemenang lomba nih, juara 1, 2, 3 gitu akan ditampilkan di situ. Dan juga kita yang gak kalah menarik adalah tadi kan ada lomba Bika Craft Harmony ya. Nah, itu akan dipertunjukkan di situ atau dipamerankan gitu. Ada pameran tentang perlombaan Bika Craft Harmony ini, atau nanti teman-teman semua yang punya karya, karya-karya menarik

0: karya-karya yang bagus nih kalau misalkan aku kasih tahu ke orang-orang nih, itu bisa banget untuk dimasukin pameran kita gitu Kak. Seru-seru banget,
1: seru-seru
0: pokoknya
1: banget
0: di hari
1: ya, mulai dari itu. Lomba-lombanya. Jangan lupa daftar ya teman Pro 2.
2: Cara daftarnya
1: tadi
2: diingetin lagi nih ke teman Pro 2.
3: Gimana caranya? Teman-teman Pro 2 bisa langsung cek ke Instagram Formabika Unila karena di sana sudah ada alur lengkapnya.
1: Bisa langsung dicek aja ya di Instagram.
3: Sisa 2 hari lagi nih Kak.
2: Sisa 2 hari lagi, penutupannya berarti di 2359 ya. Habisnya gitu kan sih.
1: Mungkin ya. Pokoknya di hari itu ya teman-teman, 2 hari lagi nih.
2: Kalau bisa jangan mepet-mepet lah ya kan.
1: Hari
2: itu,
1: ini langsung deh, langsung di daftar deh ya teman-teman.
2: Sesi sekretarisnya bingung tuh datanya
1: agak
2: Mas.
1: Agak ribet.
2: Tolong
1: nih.
2: Jangan deket-deket banget lah gitu kan, kasihan begadang mulu dari libur
1: kemarin. Kok kayak tahu isi hatinya gitu. Kok kayak tahu isi hati si sekretarisnya.
2: Kebetulan saya kan jadi apalah udah yuk. Kita lanjut aja berarti itu ya teman Pro 2 ya, semua informasinya ya. Atau mungkin kalau pengen nanya-nanya bisa langsung ke sosial
1: Instagramnya Formabika Unila.
2: Ke sosial medianya di mana? Boleh disebutin username-nya?
3: Formabika Unila.
2: Formabika Unila. Ih rapi ya, berarti enggak pakai underscore, angka, dot.
0: Rapi banget ya.
1: Formabika Unila.
0: Formabika Unila. Di sana informasinya super duper lengkap banget. Apalagi nanti kalau misalkan mau daftar lomba itu ada link tree-nya.
1: Okay.
0: Jadi kayak bisa langsung di-scan dan juga di situ lengkap banget dari juknis perlombaan akan seperti apa gitu dan juga alur-alurnya seperti apa dan juga link pendaftarannya gitu.
2: Oke, itu dia tadi ya teman Pro 2 ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Formabika di sore hari ini.
1: Terima kasih.
2: Ada Keisha dan juga Sekar.
1: Terima kasih banyak.
2: Keisha Aurel Deandra Gutama ya kan, Ketua Umum Formabika 2026.
1: Dan juga Sekar Ayu Anendia.
2: Semoga nanti acaranya sukses ya kan. Terus
0: amin,
2: nanti
0: amin, amin.
1: Semoga lancar semuanya. Banyak yang daftar ya mungkin teman-teman Pro 2 yang udah dengerin kita nih sore ini.
2: Semoga
1: tadi daftar ya teman Pro 2.
2: Dan semoga juga tadi door prize helikopter itu memang
1: semoga
2: bermanfaat
1: ada.
2: Gitu ya.
1: Iya,
0: ada ya.
1: Di kotak tapi ya.
2: Di kotak. Ya diecast. Miniatur. Sekali lagi thank you ya. Dan semoga nanti lancar-lancar acaranya ya. Ditunggu
1: amin.
2: Juga siapa nanti yang bakalan jadi pengisi ya. Ya kan, pengisi seminar.
0: Stay tune.
2: Di Instagramnya. Dan keep on tuning di Pro 2 Urban Lampung juga, karena nanti Sisi dan juga Ibu Kas bakalan nemenin kamu. Keep on tuning.
4: It's time to Sore Ceria. No matter what, no matter

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Masih barengan Sisi, Cecilia dan juga
1: Gilbert
0: Lucas.
1: Di sore ceria hari ini. Setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol gitu ya, sama teman-teman dari Forma Bika.
0: Yes, dari bimbingan konseling.
1: Yoi, sekarang waktunya kita ngelanjutin lagi ya untuk nemenin teman Pro 2 semua di sore hari ini supaya bikin sore kamu makin ceria. Kalau makin berona nanti. Nanti di jam 5 ke 7
0: nanti.
1: Udah IP-nya orang.
0: Ada apa nih?
1: Iya, karena hal yang menyenangkan juga ketika lu dapat kabar gitu ya dari seseorang yang lu favoritin gitu ya.
0: Iya, jujur itu gue favorit nih. Kayaknya gue udah tahu nih spill-spillnya siapa. Siapa?
1: Bukan. Kan lu dapat chat kan dari itu.
0: Enggak.
1: Tapi udah.
0: Itu dia enggak.
1: Lagi dekat sama seseorang.
0: Enggak.
1: Ah,
0: ada.
1: Bohong banget.
0: Enggak ada. Kita ini dua aja.
1: By the way, gue lupa ya.
0: Yeah.
1: Hari ini gue barengan Sisi kan ya dari Berkesar kan Bad Six.
0: Hey, halo teman Pro 2.
1: Mereka sudah
0: 3 bulan.
1: Udah 3
0: lebih,
1: bulan.
0: Lebih.
1: Iya, pokoknya intinya
0: dari
1: udah
0: Februari ya,
1: mulai menemani teman Pro 2 semua di pagi, sore, apalagi malam.
0: Tapi
1: gitu kan,
0: gue baru belum kebagian tuh pagi.
1: Oh, pagi belum.
0: Siang udah harus sering.
1: Tapi paginya yang literally pagi yang buka siaran
0: jam
1: ya.
0: 5.
1: Jam 5. Enggak boleh jam 5, 4:45.
0: Oh iya, datangnya. Jam 3 gue udah di sini kok.
1: 4:58 harus buka siaran.
0: Oh iya.
1: Ya kan?
0: Ya udah deh.
1: Coba deh.
0: Coba deh.
1: Jangan deh. Jangan deh. Gue gak yakin.
0: Kok gak yakin?
1: Iya, iya. Tapi intinya Berkesar Akademi Batch 6 udah bisa teman Pro 2 dengarkan dan temui. Yes. Ya kan di semua program-programnya Pro 2. Yeah. Termasuk juga
0: Jaga malam. Dan CPH
1: siapa tahu kan.
0: Cerita penutup hari.
1: Yakin mau sampai jam 12? Kayaknya enggak.
0: Mungkin, kemungkinan ada loh. Ya mau. Kalau gue mau, tapi besoknya udah kuliah.
1: Makanya ya kan.
0: Mungkin di nyampe jam 10 aja nih menemani teman Pro 2.
1: Benar. Ya. Dan mereka juga punya konten-konten yang lucu loh yang bisa kamu cek di Instagramnya. Yes. Di broadcasteracademy.pro2
0: atau di Pro 2 BDL juga ada kadang-kadang.
1: Iya,
0: di story-nya.
1: Gitu. Cuk-cuk. Jangan lupa di-follow juga ya kan. Mereka emosi butuh banget karena mereka mau live ya, guys.
0: Live di TikTok teman Pro 2.
1: Live di TikTok juga mereka
0: di
1: sering
0: Pro
1: banget
0: BDL.
1: Di @pro2bdl gitu. Yeah. Kan. Dan semua aktivitas-aktivitas ini kan yang ngebuat kita bisa punya purpose gitu ya dalam hidup.
0: Iya,
1: asik.
0: Benar. Ada tujuannya. Ada ya.
1: Ada tujuannya. Mungkin salah satunya nungguin seseorang yang lu favoritin.
0: Kok
1: gitu ya.
0: Kok nungguin lagi sih? Ini kenapa ya?
1: Lu lagi nungguin seseorang kan?
0: Enggak,
1: maksudnya idol favorit lu.
0: Oh,
1: misalnya.
0: Oh bener, kalau ya idol
1: kan?
0: Iya.
1: Iyalah.
0: Itu favorit sih kira-kira.
1: Tapi lu
0: kan
1: memang beneran suka?
0: Suka, beneran.
1: Generally asking, beneran suka?
0: Beneran.
1: Oke.
0: Okay. Tapi enggak seaktif itu. Gue sekarang ngikutinnya
1: Apa?
0: Gue sekarang ngikutinnya tuh lebih ke boy band grupnya. Enggak yang girl band tuh udah enggak terlalu sih.
1: Apa sekarang Kortis? Boy Next Door?
0: Kortis.
1: Smash.
0: Kos.
1: Koboi Junior.
0: Itu kayaknya udah tahun berapa ya teman Pro 2? Kayaknya.
1: Apalagi sih
0: Cherry Bell.
1: Yang upcoming sekarang tuh kayaknya banyak ya sebenarnya.
0: Atis.
1: Kok Atis? Sorry. Kayak nama panggilan.
0: Atis ya. Kita agak di begituin
1: ngomong.
0: Terus ya, ada iya. Kok gue lanjutin ya? Gue juga
1: gitu
0: lupa.
1: Kan. Tapi menurut gue yang sampai sekarang masih apa ya punya fanbase yang banyak banget. Yeah. Terus juga ditunggu-tungguin bahkan sampai karir solonya masing-masing itu.
0: Benar.
1: Bisa nembus pasar internasional gitu kan. Itu adalah Blackpink.
0: Blackpink.
1: Ya kan?
0: Yes.
1: Jadi ternyata teman Pro 2 ya ada kabar dari tiga dari empat personilnya.
0: Siapa aja?
1: Itu bakalan rilis mobil ya.
0: Oh, mobil. Gak mungkin mobil dong, pastinya lagu. Iya. Ada karya musik baru kan.
1: Bener, Jisoo nih itu dikabarin akan merilis karya musik terbarunya. Terus Lisa itu
0: mini album.
1: Itu
0: udah langsung
1: judulnya
0: mini album
1: adalah
0: dia.
1: Press Play. Okay. Dan juga Jennie yang bakalan rilis album Fallen Angel di pekan ini teman Pro 2. Yuk kita bahas satu persatu ya dari Jennie nih teman Pro 2. Dia itu mulai merilis karya musik solo terbarunya melalui mini album pada akhir pekan ini. Dan album ini bakalan bertajuk Fallen Angel. Dan agensi yang menaungi Jennie Blackpink adalah OA Entertainment. Bilang bahwa album tersebut bakalan dirilis di hari Kamis 27 Agustus secara digital dan juga versi fisiknya di kemudian hari gitu. Jadi ya ini bakalan bisa ditunggu ya dari teman Pro 2 semua. Karena ada beberapa lagu tambahannya, yaitu adalah Sweet Tooth, Lock It Down, Lock It Down, ada Face, dan lagu ini juga dipilih secara khusus sama Jenny untuk para penggemarnya. Gitu.
0: Kalau ada Lisa juga katanya dia mau rilis mini album juga sama kayak Jenny, bertajuk Press Play. Press Play, bener kan?
1: Iya, Press Play.
0: Di agensi miliknya itu Loud. Lisa kan punya agensi sendiri. Yang ditampilin dengan elegan mengenakan busana model korset hitam tanpa tali, katanya teman Pro 2. Wow. Gitu.
1: Modis banget ya.
0: Iya, foto ini juga diketahui konsepnya itu berbeda dari yang sebelumnya. Ada pecahan gandanya, warna merah. Pokoknya lebih colorful.
1: Okay. Ini kalau dari segi visualnya gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau dari konsep albumnya sendiri, Press Play ini menjadi karya terbarunya setelah album perdananya kemarin ya, di Alter Ego.
0: Alter Ego. Betul.
1: Kayak nama e-sports.
0: Alter Ego.
1: Iya, dan dalam keterangan resminya nih ya, teman produksi, album ini akan menampilkan versi paling personal dari Lisa.
0: Benar-benar Lisa banget ya katanya.
1: Lisa selisa-lisanya.
0: Lisanya
1: ngelisa banget.
0: Bukan. Apa? Tapi dari akar budayanya Lisa. Oh. Kan Lisa enggak dari Korea, dari, kan dia dari Thailand. Nah, katanya di album ini tuh ceritain perjalanan si Lisa nyampe dia di titik ini.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Gue curiga sih, siapa tahu aja ada satu track yang isinya bahasa Thailand full.
0: Enggak dong.
1: Ya, siapa tahu loh.
0: Oh, mungkin. Kan? Mungkin, ya. Tapi kayaknya belum pasarnya K-pop deh gitu.
1: Lah kita terima-terima aja lagu-lagu Korea.
0: Iya sih, benar.
1: Di sini lagu-lagu Thailand juga kadang-kadang. Iya, lagu-lagu bener. Filipina pakai bahasa Tagalog. Panonaman aku.
0: Itu cuma satu kayaknya.
1: Indira.
0: Nah, ya udah itulah ya, pokoknya teman Pro 2. Enggak
1: apa-apa, itu jadi apa ya?
0: Bisa.
1: Akulturasi asik.
0: Hal yang baru mungkin ya. Yoi. Di dunia per-K-popan.
1: Dan gak cuma Lisa dan Jenny, teman Pro 2, Jisoo juga akan merilis karya musik barunya pada 4 September 2026. Okay, masih agak lama kalau si Jisoo ya. Jisoo.
0: Berarti ke Jenny dulu karena minggu ini, baru ke Lisa, baru ke Jisoo.
1: Ya kan. Rose kemana ini?
0: Rose nanti di kemana? Calling dulu ya. Okay. Gua calling dulu.
1: Okay. Nah, ada cuplikan videonya soalnya ya. Ada tulisan klik yang disertai tanggal 4 September 2026 di akun media sosialnya si Jisoo ini, teman Pro 2.
0: Dan
1: Jisoo terakhir kan memang duet ya sama Zayn Malik ya.
0: Itu judulnya Eyes Closed.
1: Terus yes. Juga ada lagi rilisan sama Zayn Malik juga, judulnya Kertoyono Medetan.
0: Gue dengerinnya udah serius tuh kayak, kayaknya cuma satu ya. Tiba-tiba enggak ya,
1: Tegoro Angin.
0: Bukan. Itu Zayn apa?
1: Kaget.
0: Loh. Bukan.
1: Kok lagu ini? Ya pokoknya yeah. Gitu. Jadi
0: tapi
1: memang ini dinanti-nanti.
0: Ini dia banget. Lagunya, lagu barunya katanya gak duet ya, dia sendiri. Di album ini.
1: Iya.
0: Gitu teman Pro 2.
1: Cuman katanya dia sendiri nanti yang mainin semuanya, alat musik gitu.
0: Oh iya, jadi dia pindah tiba-tiba ke sini, yeah. pindah ke drum, gitu.
1: Sih. Jadi ya, bakalan ditungguin banget lah. Terus juga nanti kita pasti bakal ngasih teman Pro 2 update-update lainnya.
0: Betul,
1: ya, gak cuma lagu. Nanti kita bakal update tentang ekonomi Rwanda.
0: No.
1: Sama.
0: Kok spesifik gitu ya?
1: Sama kita nanti Sisi bakal ngejelasin sejarah dari Vanuatu, teman Pro 2.
0: Sisi ya teman Pro 2, makin nama gue. Oke. Okay. Ya pokoknya tungguin aja ya teman Pro 2.
1: Keep on chatting.

0: Kalau misalnya memang teman Pro 2 gak mau ribet dulu sama urusan cinta gitu ya, mau lebih produktif lagi, punya kegiatan yang banyak teman Pro 2, salah satu kegiatan yang harus kamu ikutin pastinya adalah RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026, karena RRI Bandung Lampung kembali menggelar acara ini teman Pro 2.
1: Iya,
0: ya
1: teman Pro 2, kegiatannya itu ada banyak nih, ada bazar UMKM, ada seminar UMKM, terus juga ada donor darah, cek kesehatan gratis juga ada, senam bersama juga ada, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio tahun 2026 nih teman Pro 2, banyak banget kan.
0: Benar, jadi pelaksanaan acaranya itu bakal dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung pastinya.
1: Iya, kalian jangan lupa ramain dan ikutin RRI Fest-nya dan juga Bintang Radio tahun 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa follow Instagram kami di RRI Bandar Lampung.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu.
1: Hey, masih barengan Sisi dan juga Gilbert Lucas ya, teman Pro 2. Tadi kita udah ngomongin soal musik.
0: Sekarang kita bakalan ngomongin
1: tentang
0: apa, hayo?
1: Maunya apa ya, teman Pro 2?
0: Tapi tahu enggak sih beberapa atau akhir-akhir inilah ya, bukan beberapa hari lalu ya. Akhir-akhir ini tuh ada salah satu film animasi yang viral. Dan itu lucu
1: dari
0: banget gitu kan.
1: Lokal.
0: Bukan, tapi mirip-mirip mengingatkan kita terhadap animasi lokal.
1: Pasti teman Pro 2 ingat
0: tahun
1: dong.
0: Lalu.

0: atau mungkin di Twitter atau di apa di Facebook lagi di YouTube.
1: Di
0: coba
1: YouTube.
0: New Lai, NIULAI. Coba dicari dulu. Oke, sambil nyari itu ya. Okay. Nah, ternyata film animasi ini bakalan punya sequel keduanya.
1: Oh, berarti yang pertamanya gua jangan nonton.
0: Yang pertamanya aja gua belum tertarik nonton.
1: Tapi kayaknya mau nonton nih.
0: Iya oke lah.
1: Coba kita kasih tonton Prodo ini.
0: Nah, Shin Yun Meng ya, ini adalah sutradara dari film animasi ini. Itu mengonfirmasi hal ini sekaligus mengumumkan proses produksi itu udah dimulai.
1: Oh berarti lagi mulai ya, berarti bener. Proses produksinya.
0: Dan judulnya itu bakalan beda, bukan New Lai lagi nantinya. New Lai. Itu adalah Yang Kau.
1: Mirip-mirip.
0: Gitu.
1: Yang Kau.
0: Gitu,
1: nomor berdua. Film animasi ya. Tapi ini kayaknya animasi binatang hewani gitu-gitu.
0: Gua enggak tahu ini wujud apa. Gua enggak tahu apa ya, mereka tuh intensinya mau membuat ini wujud apa gitu kan. Tapi ya kalau dilihat dari
1: visualnya
0: kayak sapi ya kelihatannya ya. Tapi enggak tahu juga gitu kan.
1: Dan bakal masuk di box office ya teman Pro 2.
0: Kan. Meskipun ada hujatan-hujatan ya, karena visualnya tuh terlihat visualnya sederhana.
1: Mungkin teman Prodi bisa cari aja ya teman Prodi.
0: Please cari dulu.
1: Cari dulu, boleh dicari dulu. Biar kita sama
0: ya,
1: nih.
0: Biar kita
1: ngerti nih, sama-sama ngerti kan teman Prodi.
0: Dari tadi menggelitik kita gitu.
1: Sequel New Lai. Katanya juga dia pengerjaannya itu butuh waktu 5 tahun loh. Kenapa? Gitu.
0: 5 tahun
1: dengan gitu. Pokoknya bagus banget dong berarti.
0: Oh iya.
1: Teman Pro 2 katanya juga dia optimis juga nih untuk sequel yang baru ini, Yang Kau ini gak akan makan waktu sepanjang itu.
0: 5 tahun tuh ngapain deh kita hasilnya ngapain.
1: Pengerjaan 5 tahun. Editingnya mungkin susah loh, kita gak tahu kan produksinya.
0: Iya sih. Iya sih, gak tahu 5 tahun tuh mungkin nunggu mood kali ya sebenarnya. Bukan penggarapannya kali.
1: Kata sutradaranya itu kali ini kita tidak perlu menunggu sampai 5 tahun katanya. Oh, dia optimis nih, gak mungkin
0: lagi 5 tahun. Karena dia baru sadar, oh kayak gini tuh gak perlu 5 tahun.
1: Gak mungkin ya kayaknya, itu kayaknya gue kemarin kelamaan deh. Ini kayaknya 1 bulan kali ya.
0: Iya. Mungkin waktu itu pakai masih ini, belum pakai laptop gaming kali.
1: Oh, ini ya, bisa beda ya.
0: Iya, masih pakai.
1: Iya.
0: Jadi
1: mungkin
0: sekarang udah kebeli apa? Bisa render dengan baik, pakai CPU yang
1: lebih
0: baik.
1: Lebih bagus lagi.
0: Iya.
1: Betul. Semoga begitu. Ya teman-teman dua.
0: Jadi ini sebenarnya adalah proyek animasi berdurasi 86 menit. Dan ini murni dikerjakan hanya hanya berdua.
1: Oh, jadi itu cuma
0: berdua. Jadi si beliau tadi sama ibunya. Sun Lin Fang gitu.
1: Jadi teamworknya sangat bagus ya. Iya. Pastinya dong, kan udah sama ibu sendiri, teamworknya nggak mungkin.
0: Asli, bener lagi.
1: Ya kan?
0: Bener, nggak ternyata merakit peralatan produksinya menggunakan komputer bekas yang dibeli secara online.
1: Wow.
0: Bener berarti gue. Keren.
1: Wah. Padahal tadi belum baca. Ternyata benar gitu. Ya teman produk.
0: Tapi kan sih. Again, ini mungkin jadi apa ya?
1: Inspirasi?
0: Pencobaan dia lah gitu
1: iya,
0: kan.
1: Oh iya, pencobaan dia.
0: Dan enggak ada yang salah juga untuk mencoba sesuatu
1: bener.
0: Gitu kan. Dan bahkan dia pun menanggapi
1: semuanya,
0: nih.
1: Gimana?
0: Berbagai kritik pedas terkait kualitas film pertamanya ini ya, yang dinilai terlalu kaku dan kasar. Dan Shin Yun Meng itu mengaku menerima seluruh masukan.
1: Ya, soalnya dia dengan lapang dada ya menerima masukan-masukannya.
0: Ya, mungkin lapang dada.
1: Gimana? Semoga mungkin ada sequel. Habis sequel itu apa sih? Tadi yang kedua. Enggak, selanjutnya ada lagi ya sequel lagi. Semoga lebih baik lagi mungkin.
0: Oh iya.
1: Ya, tahun depan.
0: Berarti ini film pertamanya, sequelnya itu mulai membaik.
1: Iya.
0: Di selanjutnya lagi.
1: Iya, bisa ngalahin lagi. Jumbo mungkin.
0: Itu namanya jangan dirilis dulu. Belajar dulu itu namanya.
1: Oh, gitu. Yeah. Siapa tahu kan dia harus ada komentar-komentar netizen, siapa tahu
0: iya,
1: yang
0: itu,
1: bikin dia.
0: Itu ada namanya teman, ya kan. Nanya dulu aja ke circle.
1: Ini bagus.
0: Iya.
1: Ini bagus enggak gitu.
0: Ada namanya tutor.
1: Tutor benar.
0: Gitu loh maksudku.
1: Komentator ada enggak komentator?
0: Komentator enggak, lu apa
1: bola,
0: nyari bindersing lo. Kenapa tiba-tiba komentator gitu lah. Ya, itu berarti ya.
1: Iya,
0: informasi terakhir kita juga ya dari
1: Sisi dan juga Gilbert Lucas.
0: Benar, thank you banget udah ikutan gabung di sore hari ini.
1: Terima kasih teman Pro 2 yang udah ngedengerin kita dari jam 3 tadi ya, teman Pro 2.
0: Sampai dengan sekarang ya, yes, waktunya betul. Kita pamit. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan terakhir dari kita berdua, let's be share and express your willingness only with Pro 2 RR Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka.
0: Bye-bye.

0: nawarin Blush kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pilih yang ada BPOM-nya ya.
3: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: Kayakan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa.
3: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
2: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan

0: Disiarkan langsung di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman, Bandar Lampung. Halo teman pro 2, hari ini lo ditemenin sama gue DJ Zan
1: dan juga DJ Ziva. Kita baru bakal ngebahas soal art and techno sampai jam 7 malam nanti, only on Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu makin berwarna.

0: kalian di sore hari yang cerah ini ya Zip ya.
1: Yes, dan tentunya dengan banyak topik menarik ya teman produser.
0: Topik ya, topik hidup.
1: Topik, topik, topik. Karena Maulid Nabi, jadi gue kebetulan.

0: 2000-2000-an nih ya. Lanjut nih, masih dari art ada apa?
1: Ada barefoot heels fashion yang bikin internet heboh nih teman Pro 2. Terus yang terakhir ada
0: Gen Z yang mulai kembali ke kehidupan offline dan kayak kita kebiasaan pakai AI gitu ya, kayak pengen detox sosmed gitu gak sih rasanya?
1: Betul, pengen ngurangin gitu ya.
0: Dan
1: semua itu bakalan kita bahas.
0: Di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Yeay, Zanagi nih ya.
1: Double Z lagi ya kita ya. Tapi kenapa ketawa lu kayak agak canggung gitu sih?
0: Kenapa tuh?
1: Apa ada ngerasa kurang srek gitu sama gue hari ini? Kenapa?
0: Enggak, karena kan kita kayak duo-duo gitu kan.
1: Oh, jadi agak ngerasa bosen gitu kan?
0: Enggak bosen sebenarnya.
1: Cuman
0: kayak biar pembuka buat teman Pro 2 aja nih. Basa-basi.
1: Betul, tapi teman Pro 2 di hari Selasa ini pastinya kita itu bahagia nih teman Pro 2. Karena duo Z ini ya, duo Z, Zan dan Ziva ini hari ini tuh barusan aja kami itu disuruh buat nge-MC di masjid untuk merayakan hari Maulid Nabi ini, teman Pro 2. Dan yang pastinya kita benar-benar bangga ya, benar banget. Karena gimana pun juga kita, kalau gue pribadi seneng banget nih jadi center, Zip.
0: Oh, jadi center ya. Menerangi
1: langit dan bumi, enggak dong. Pastinya jadi center, jadi pusat perhatian gitu. Karena kan kita hari ini jadi MC. Dan hari ini tuh ya teman Pro 2, kami itu benar-benar menjalankan
0: tugas
1: jadi MC-nya itu benar-benar sesuai ya, Zip ya.
0: Lancar, luncur, lincir.
1: Iya. Tambahan baru nih. Oke, teman Pro 2, kita berdua tuh lagi happy banget. Kalau lu ada tambahan lagi enggak sih, Zip, selain lu Maulid Nabi ini?
0: Gimana ya? Karena kan gue tuh ikut-ikutan acara Islami-Islami keagamaan itu kan udah lama banget enggak gitu ya. Terakhir kayak SMP gitu sih. Terus gue kayak lupa diri mungkin ya. Jadi kayak agak keduniawi gitu ya kan. Jadi gue udah lama tuh gak ikut-ikut acara-acara keagamaan yang bener-bener keagamaan gitu. Kayak ada ceramah-ceramahnya, ada apa berjanji-berjanjinya gitu. Itu udah lama banget. Jadi pas gue comeback hari ini kan kayak
1: Comeback ya, kayak sehari ini ya semalam comeback ya.
0: Alhamdulillah gitu kan, masih ada kesempatan buat
1: MC gitu ya.
0: Ya MC buat terus di acara keagamaan gitu kan. Kayak flashback gitu sih. Alhamdulillahnya kayak
1: luncur-lincir ya hari
0: acara
1: ini.
0: Acara kita
1: ya
0: hari ini.
1: Alhamdulillah. Tapi ada sesuatu yang bikin kita enggak expect nih teman-teman semua. Karena kan kita tuh benar-benar nge-MC disuruh dan kita benar-benar ikhlas ya. Kita mau cuman mendapatkan pengalaman aja sama mendapatkan relasi gitu ya.
0: Sama buat
1: MC
0: ini sih pahala mungkin.
1: Betul,
0: juga
1: buat nambah-nambah pahala, ditambah lagi kan memeriahkan hari kelahiran Maulid Nabi Muhammad kita kan ya. Tapi yang bikin mungkin memang di balik keikhlasan itu ada sebuah rezeki gitu ya, Zip ya. Dan rezekinya itu yang kita benar-benar tidak ekspektasikan kalau misalnya itu bakal ada gitu di hari ini. Tapi memang ya teman Pro 2, memang hal-hal yang biasanya enggak kita pikirin itu
0: malah kejadian.
1: Gitu ya. Betul. Coba kalau misalnya lu berekspektasi bakal dapet rezeki gitu, pasti itu gak akan kejadian gak sih, Jit?
0: Iya, karena kayak udah berharap banget gitu kan. Akhirnya kayak dijatuhin gitu masih
1: gak biasanya. Gak sesuai sama ekspektasi ya.
0: Tapi alhamdulillahnya hari ini happy banget sih, karena ini juga first time Ziva nge-MC yang rame gitu.
1: Keren. Tapi emang gue liat belakangan ini lu tuh bener-bener perkembangannya itu agak pesat gitu.
0: Progresnya
1: itu betul. Jadi kayak sebelum nge-MC gue ngeliat lu tuh ikut EO juga gak sih kalau gak salah ya.
0: Biasa live after breakup, jadi sebenernya dicobain.
1: Gak apa-apa. Jadi kayak ngebuat mantan kita yang di sana jauh di ujung dunia itu kayak ngerasa, wah mantan gue berkembang, kok gue ngestak-ngestak aja nih ya.
0: Aduh, takut didengar gue.
1: Tapi ya buat teman Pro 2 yang ada cerita-cerita menarik, cerita happy, atau boleh request lagu dan juga titip salamnya di WhatsApp kita di mana, Zip?
0: Di 0811-7208-925 atau di mana nih, Zan?
1: Di @sorcerpro2. Kita tungguin requestan kamu hari ini.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, tolong apa ya?

Minum Bro 2, saat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Strange berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, saat ini mari kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 dibacakan oleh Abdul.

0: Hajatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Taman Pro 2 LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengnya di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Nah, minak muakiku, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni dulu, iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar adalah bu.

0: kepek bung ke dalam wadahnya.
1: Setelah fermentasi selesai, pekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: 9,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak keras ya, sudah 2 jam lamanya nih. Gue DJ Zan dan juga DJ Ziva menemani kalian pada malam hari ini. Terima kasih buat kamu yang dari request lagu dan juga titip salam. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin kita hari ini.
1: Terakhir dari kita, last Diva sharing special wellness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Zan,
1: Ziva,
0: signing out.

Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini temen lo di malam hari ini tentunya ya. Di jaga malam, jangan kalau malam-malam. Spesial di hari ini, kita jaga malam mulai dari jam 7 malam. Sampai nanti gue bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan di malam hari ini, buat kamu juga yang mau apa ya, kayak nambahin playlist ini juga boleh, nanti jam 10 lu bisa request gitu. Tapi jam 10 aja ya kalau lu mau request ya. Takutnya kalau lu ngechat sekarang, kalau alasannya Gen Z kan, maaf chatnya tenggelam. Si paling banyak tuh ya ngechat ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini, di tanggal merah, di weekdays terakhir. Sebelum nanti ketemu lagi tanggal merah itu di bulan bulan Desember kalau gak salah berarti ya. Langsung ke Natal nanti ya. Wow, ini jadi perjalanan yang panjang ya. Dari tanggal merah ke tanggal merah. Tapi gimana teman Pro 2, apa lu udah menikmati hari ini gitu ya? Mungkin udah menghabiskan waktu bareng sama keluarga, sama orang-orang tersayang mungkin. Mungkin malam hari ini lu juga lagi keluar gitu kan, sama keluarga lu, sama teman-teman lu, sama orang terdekat lu gitu. Mungkin cari makan, atau mungkin cari ya sekedar nongkrong aja, mungkin ngopi-ngopi cantik ya kan. Pokoknya malam hari ini gue bakal nemenin lo teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga boleh banget. Pokoknya pastiin buat tunin terus ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen absen, boleh banget langsung bisa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau tadi ada satu lagu dari 2019 dengan Juliet, sekarang kita bakal bergeser nih ke lagunya Gen Z ya. Gen Z nih, ada satu lagu dari Blackpink dengan Do Do Do.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ocean. Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Edit masih nemuin lo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2 di malam hari ini eh. Buat lo semua yang sedang menikmati sisa hari Selasanya, sisa tanggal merah sebelum nanti berjumpa. Mungkin lama eh, masih lama lagi gitu ya. Pokoknya buat kamu yang lagi menikmati malam hari ini, gue juga siap buat nemenin lo menghabiskan hari Selasa ini ya. Kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat kamu, jangan lupa buat tune-in terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Atau mungkin buat kamu juga bisa langsung tune-in di aplikasi RR Digital teman Pro 2. Lu bisa download aja, belum lu yang buat lu yang belum download ya. Langsung bisa download di App Store atau Play Store. Kamu cari aja RR Digital dan langsung download. Dan bisa langsung dengerin edit siaran malam hari ini nih. Dimanapun dan kapanpun tinggal lu buka HP aja. Yang penting lu ada kuota ya. Bisa sih, tethering temen lah minimal lah. Jadi langsung aja teman Bro 2, langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: RRI Bandar Lampung.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kamu, lu juga rari bener.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja, Sansaro, Bute, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periu, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: budaya adalah sumber kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 105.2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman berdua, malam hari ini kamu bakal ditemenin bareng gue KD Bidini dan juga
1: Aina Aliadi yang bakal nemenin malam hari kamu dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam, cuma di Hobby Space, Explore Your Hobby.

0: Oke, teman Pro 2.
1: Balik lagi nih bareng kita berdua.
0: Teman Pro 2, kita malam ini bakal bahas tentang hobi yang menurut gue asik sih hobinya.
1: Hobi apa tuh?
0: Tungguin aja lah ya teman Pro 2.
1: Karena teman Pro 2-nya penasaran.
0: Karena di awal kita bakal bahas
1: yang pertama itu ada hobby talk.
0: Nah, nanti juga kita bakal bahas ada stereotype dari hobi tersebut. Dan yang terakhir kita bakal call narasumber nih teman-teman.
1: Spesial buat malam hari ini ada narasumbernya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Hobby Space. Explore your hobby. Let's go.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Oke, okay, teman Pro 2.
1: Balik lagi.
0: Ada gugup ya, Kadek. Kadek gugup.
1: First time teman Pro 2. Udah lama ya enggak ke box siaran karena gue kemarin sempat break selama kurang lebih sebulan ya karena gue lagi KKN.
0: Kakak
1: ini kita balik lagi.
0: Kakak nyantuy.
1: Kakak nyantai, kakak nongkrong ya kan.
0: Lo KKN di mana deh?
1: Gue KKN di Metro.
0: Oh.
1: Metro Barat.
0: Oh.
1: Aneh ya,
0: jadi
1: agak
0: metro,
1: aneh
0: ya,
1: anak metro. Agak aneh, KKN kok di kota gitu.
0: Tapi seru ya, tapi
1: seru sih, teman-temannya juga seru sih gitu.
0: Berbaur, Kadek berbaur dengan masyarakat.
1: Lu sama liburan ngapain, Nak?
0: Gua selama liburan ya siaran nemenin teman Pro 2. Terus juga mengisi hal-hal kosong yang kosong kayaknya ya.
1: Kosong apa yang kosong nih hati lo?
0: Waduh, isi dong. Oh iya teman Pro 2, hari ini juga kita ditemenin sama
1: Rido. Gak cuma berdua ya, tapi ada Rido. Di belakang layar, halo katanya, halo teman Pro 2 katanya.
0: Teman Pro 2, kita juga sekarang lagi live nih. Jadi teman Pro 2 yang pengen lihat kita secara live, kita ada di TikToknya Pro 2, yaitu Pro 2 BDL. Jangan lupa ya, tap-tap layar teman Pro 2.
1: Iya, biar kita viral juga kan. Dan untuk teman Pro 2, kira-kira selama liburan ngapain aja, bisa kirim ke WhatsApp kita di 08117208925 atau di Instagram kita
0: @pro2bdl atau di Instagram kita @broadcaster.pro2. Kita tungguin teman Pro 2.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bangku Lampung.

0: kita berdua.
1: Yups. Yups.
0: Gak usah ketawa, baru juga mulai udah ketawa lu, Nak.
1: Hari ini kita bakal bahas apa nih?
0: Bahas ini, hobi.
1: Hobi
0: yang mungkin teman berdua itu udah gak asing ya sama salah satu hobi ini.
1: Apa sih hobinya?
0: Kita bakal ngomongin hobi, yaitu tentang mainan jadul.
1: Iya, maka itu kita masuk di segmen 1
0: Hobi Talks. Your story, hobby
1: space, explore your hobby. Oke, kita tadi bakal bahas tentang mainan hobi,
0: mainan tradisional. Tapi ngomong-ngomong sebelum itu, ada tau hobi? Hobi itu kan gak harus mahal ya.
1: Iya.
0: Yang penting bikin seneng gitu. Mm-hmm. Bener kan?
1: Iya, bener.
0: Tapi ada hobi yang bikin gak seneng itu, atau bikin
1: apa?
0: Ya bikin gak seneng lah contohnya.
1: Apa?
0: Hobi apa coba?
1: Apa?
0: Hobi check out.
1: Itu seneng loh, kita seneng banget. Kita kayak check out, tapi pas payment itu agak...
0: Tapi dompetnya gak seneng.
1: Itu pas payment sih agak, aduh gimana.
0: Jangan
1: ini.
0: Jangan hobi lo ya, Nak?
1: Enggak
0: atau
1: sih.
0: Atau hobinya gua. Rido nih?
1: Enggak, Rido nih kayaknya. Rido soalnya ketawa-tawa, teman berdua di belakang. Rido ketawa-tawa, Rido sih ini fix. Rido.
0: Butuh pertolongan sih itu.
1: Jadi, teman berdua tuh... lo sendiri nih Dek ya, pernah gak sih ngerasain kayak mainan tradisional? Kan kita nih kadang tuh Gen Z nih gak ini nih, gak pernah ngerasain mainan tradisional. Lo sendiri udah pernah ngerasain atau gak?
0: Pernah dong pastinya, dulu gue waktu kecil sering banget mainan tradisional.
1: Main apa ya?
0: Main lompat tali, itu favorit gue, main lompat tali.
1: Iya.
0: Kalau sekarang misalnya lo ngajak gue adu main lompat tali, bisa gue. Ada gak talinya? Gak ada ya?
1: tali parkiran. Kita bisa pakai itu ya.
0: Jangan dimarahin pas apam nanti.
1: Kalau gue jarang sih main lompat tali itu. Kalau gue tuh lebih ke kelereng tuh. Kalau di rumah nenek gue itu kelereng gitu. Main gunduk.
0: Apa namanya ya?
1: Namanya pokoknya ada bahas lain-lain kelereng gitu loh.
0: Tapi sekarang masih gak sih lo main tradisional gitu?
1: Nah, kebetulan karena gue sama kakak gue ini gedenya di rumah nenek gue. Jadi ya mainnya tuh di rumah nenek gue. Dan sering mabar lah ya, bahasa zaman sekarang ya. Main bareng sama anak-anak sana. Jadi kita nih ngumpulin si kelereng itu banyak banget. Dan di rumah nenek gue masih ada.
0: Masih
1: itu si baskom gede.
0: Masih ada.
1: Itu masih ada.
0: Lo kok gak bawa kesini? Kita main di sini,
1: kita main di sini ya. Kita setil-setil.
0: Tapi seru tau main-mainan tradisional kayak itu gak? Sebenarnya zaman sekarang juga beberapa mungkin masih ada ya yang main-mainan tradisional kayak gitu, kayak apa sih?
1: Yoyo.
0: Iya, yoyo.
1: Adik gue sempet tuh beli
0: kucing
1: yoyo.
0: Kucing apa tadi? Kucing anjing apa kucing tikus sih tadi?
1: Sebenarnya kucing anjing atau kucing tikus sih teman-teman?
0: Kucing tikus enggak sih, Dok?
1: Kucing enggak sih? Ya. Kayaknya gue sih yang salah nama ya, kucing tikus. Itu tuh main uber-uberan. Terus ada Uberham yang meet gitu. Tau gak lo?
0: Gak tau.
1: Aduh.
0: Congklak
1: gue main. Gue lagi main. Di rumah gue masih ada.
0: Bahkan congklak itu sekarang masih ada. Apa namanya? Congklak itu sekarang digital juga ada. Tapi gak seseru ini. Gak seseru kalau main ini di asli gitu.
1: Bekel lo main gak?
0: Bekel gue main tapi gue gak jago. Karena gue gak bisa lempar terus dinangkep lagi, gak bisa gue.
1: Lo main bekel sama gue? Biasa aja sih gue.
0: Gue gak jago.
1: Ayo. Kalau lo Rido, lo ada apa? Lo suka mainnya apa nih? Mainan terus?
0: Main Roblox dia? Enggak.
2: Lo sukanya main apa ya? Main kucing-kucingan tadi sih.
0: Oh, kucing tikus.
1: Kucing tikus. Rido suka kucing.
0: Sebenarnya banyak ya permainan-permainan zaman dulu yang kalau sebenarnya kalau kita mainin di zaman sekarang itu masih seru gitu kan?
1: Iya.
0: Karena kebanyakan sekarang anak Gen Z itu kebanyakan ya terpapar digital, banyak kan main game tuh di HP. Padahal kalau main game di HP itu kita lebih cepet bosen nggak sih?
1: Iya. Dan mata main itu sering kayak lebih cepet capek gitu.
0: Iya sama. Menurut sama gua. Sih gua kalau main di HP cepet bosen. Gue biasanya main.
1: Oh, Subway Surf.
0: Nah terus abis itu, padahal kalau kita main 3 jam di HP sama main 3 jam di apa namanya di real life atau main kayak main tradisional gitu, lebih cepat bosan main di HP. Jadi biasanya kalau main kayak main sama teman-teman kayak main-main jadul gitu, nggak keras sampai sore juga nggak keras, padahal udah cariin emak tuh masih pengen main
1: nah,
0: gitu kan.
1: Nah, itu dia poinnya. Emang kalau apa mainan-mainan Nusantara ini tuh, mainan-mainan kita waktu kecil ini, itu tuh sebenarnya kita bukan ngebeli mainannya, tapi kita ngebeli memorinya.
0: Momennya, betul banget.
1: Yang sekarang ini kita enggak aduh, susah kayak kayaknya kalau misalnya gue ngajak main teman-teman di kampung gue kayak ayo main kelereng itu agak janggal sih kayaknya. udah gede main kelereng tapi asik loh teman berdua,
0: seru kan, apalagi kalau lompat tali di zaman sekarang nih seru juga
1: lompat-lompat ya, lah kita
0: lompat-lompat ya kan. Nah kalau teman berdua sendiri gimana nih, masih suka main-mainan tradisional kah atau lebih suka main di HP atau digital gitu, bisa
1: kayak main congklak tadi tuh.
0: Main congklak kan ada digital tuh. Nah, teman-teman bisa juga cerita di WhatsApp kita di 0811720892 atau di Instagram kita di mana, Nak?
1: @pro2bdl atau juga ada di @broadcasteracademy.pro2 dan kita juga ada di live TikTok nih teman Pro2. Ya, halo teman Pro2 yang ada di live TikTok kita.
0: Banyak nih yang nonton, Nak.
1: Dan teman Pro2 juga bisa request di sini ya teman Pro2. Kita tungguin.

0: time for Flash Info.
1: Prodo Flash Info kali ini datang dari dunia perfilman internasional. Spider-Man Brand New Day yang disutradarai oleh Destin Daniel Cretton kembali merajai box office. Film komedi aksi superhero ini meraup 39 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 690 miliar di dalam negeri dan 109 juta dolar Amerika Serikat yang sekitar dalam Indonesia yaitu 1,9 triliun secara global pada akhir pekan keempat, sehingga penempatan dalam posisi pertama di kedua chart menurut pelacak box office Rentrak. Total pendapatan domestik kini mencapai 854,9 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,1 triliun rupiah. Nah, tertinggi dari semua film yang dirilis tahun ini dengan selisih 44 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 778 miliar. Film ini kini berpeluang untuk menggeser Titanic dan masuk ke peringkat 5 film tertaris sepanjang masa. Teman Prodoa, ini dia. Sekian Flash Info dari saya, Rido Asana ya Mas. Info menarik selanjutnya bisa kamu akses di rib.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: Ya, teman berdua.
1: Masih sama gue Aina Alyadi dan juga ada
2: Kade Widani,
1: dan kita juga di belakang layar ada Rido.
0: Rido. Halo Rido. Halo, ada Kak Wahyu juga.
1: Halo Kak Wahyu. Ricardo. Tadi kita kan udah bahas tentang mainan-mainan tradisional ya, Dek ya.
0: Betul.
1: Kayak misalnya yang tadi itu ada apa?
0: Lompat tali, lompat tali kelereng, kucing tikus,
1: Terus banyak sih sebenarnya ya.
0: Pokoknya main-main tradisional yang sebenarnya sekarang Gen Z lupain mainan tradisional itu. Halo Kak Lukas.
1: Ada Kak Lukas di sini. Hai Kak Lukas. Hai.
0: lanjut nak.
1: Jadi kan kita tadi udah bahas segala mainan tradisional yang udah pernah kita mainin waktu kita masa kecil. Nah, terus juga teman Pro 2 juga tadi ada yang udah kirim-kirim di WA nih, ada Ilham tuh kan tadi. Ilham request lagu, terus juga dia udah main klereng si Ilham. Tuh. Ilham juga ada nih di live kita ya, kayaknya ya. Ilham
0: kalau enggak kabur. Selanjutnya kita masuk ke mana, Nak?
1: Selanjutnya kita akan bahas tentang stereotype. Your story. Explore your hobby. Yep.
0: Yeah, nomor 2.
1: Kita udah di tahap membahas tentang stereotype. Kenapa Kak Lukas?
0: Iya, Kak.
1: Kita di situ kayak di ospek gitu loh, guys, sama Kak Lukas.
0: Jadi takut.
3: Lanjut aja siaran, guys.
1: Oh, Kak Lukas cuma mau lihat. Enggak mau sapa teman Pro 2.
3: Udah dari tadi.
1: Ternyata ya, teman Pro 2.
0: Jadi kali ini kita bakal bahas stereotype
1: dari.
0: Sebenarnya kalau ngomongin tentang apa namanya mainan jadul itu banyak momen-momen yang keulang ya, benar nggak sih?
1: Iya benar. Jadi kayak sweet memories.
0: Sama siapa teman masa kecil?
1: Iya, sama teman masa kecil lah. Emang mau sama siapa?
0: Sama Kak Lukas.
1: Oh, enggak dong, kita gak main sama Kak Lukas. Oh, belum kenal Kak Lukas waktu itu. Kan kita tadi itu ngebahas tentang mainan-mainan yang Gen Z itu kan. Nah, kalau stereotype nih

0: misalnya nih menurut pandangan orang-orang, ya kan?
1: Apa tuh
0: stereotip yang pertama tuh kalau mainan jadul itu cuma buat anak zaman dulu.
1: Kalau menurut gue ya nak, belum tentu sih. Karena main, karena kalau main itu kan soal keseruan ya, bukan kapan tahun itu dibuat gitu, bener kan? Bahkan orang-orang dewasa sekarang juga tuh masih menikmati mainan-mainan jadul itu karena ada unsur-unsur nostalgianya gitu, bener nggak?
0: Dan nggak semuanya yang main itu tuh jadi kayak orang jadul, orang zaman dulu, enggak, teman pro dua. Pasti mereka tuh juga pengen ngenang masa-masa kecil mereka.
1: Terus kalau ketemu teman lama nih, terus tiba-tiba kayak ngomongin, eh dulu kita main ini ya, inget nggak? Gitu. Itu kan kayak ke flashback lagi memori-memori lama itu.
0: Terus juga nih kadang tuh ada yang ngomong gitu kan, sekarang zaman sekarang main congklak, main bekel, main segala macem permainan tradisional emang masih zaman. Masih, buktinya nih kata Kadek tadi ada congklak digital
1: bener. Tapi nggak
0: mainnya by phone,
1: main asli tapi nak serius
0: itu, tapi dia by one-nya sama bot gitu.
1: Sama teman bisa, sama buat juga bisa.
0: Sama teman bisa, jadi bisa main bareng kan sama teman.
1: Sebenarnya congklak tuh mainnya tuh ada strateginya tau, karena kan itu ada jumlah-jumlahnya kan. Jadi kalau misalkan yang depan ini banyak, yang depan ini banyak, terus yang punya kita nih kosong nih. Jadi kita harus
0: berhenti di situ kan, biar bisa dapet, nembak.
1: Iya, bisa nembak.
0: Wah, kita ternyata satu ini ya, satu masa.
1: Boleh lah diadu.
0: Boleh lah ya. Kita kapan-kapan main congklak bareng nih. Terus juga ada kalau mainan tradisional tuh kalah seru sama game di HP. Kan persaingan nih ya, saingan.
1: Selera masing-masing
0: sih sebenarnya. Cuman kalau gue sih lebih tertarik mainan yang langsung gitu loh, karena kita dapat feel-nya langsung.
1: Bisa ketemu terus ngobrol bareng kan. Tapi kalau di HP kan ya udah asik sendiri gitu, terus lama-lama kayak jadi bosen gak sih?
0: Iya, terus juga kalau misalnya kita main virtual, main dari jarak jauh nih ya teman pro 2, itu jadinya kayak kita tuh ketawa-tawanya sama HP, iya kan?
1: Gue pernah dibilang sama emak gue, ngapain sih ketawa-ketawa kayak orang gila sendiri
0: ya? Kan lebih baik kita tuh manggil kawan kita, terus kita main bareng bernostalgia ya
1: kan? Kadang kalau game online tuh apa namanya, kalau ketemu temen yang gak pas gitu, jadi kayak emosi sendiri. Apalagi kalau dia mainnya greget gitu kan. Gimana sih mainnya gitu. Terus yang
0: Ada juga stereotype
1: kalau mainan lama itu pasti kuno dan gak keren. Bener gak menurut lo nak?
0: Enggak sih, menurut gue klasik gitu loh. Kayak vintage-vintage. Jaman-jaman sekarang kan lagi
1: sekarang.
0: Vintage-vintage tuh. Outfitnya vintage, permainannya juga vintage. Terus juga ada
1: mainan tradisional itu gak cuma buat nostalgia orang tua.
0: Iya benar, ya, gak cuma buat nostalgia orang tua, karena kita juga belum tua banget.
1: Iya, kita masih Gen Z. Kita masih
0: menolak tua. Kita menolak tua ya teman pro 2, karena menurut gue kita gak tua-tua banget sih. Lo berapa, Dek?
1: Gue umurnya 17.
0: Oh, 17. Kadek masih 17. Ketara sih, ketara bohong. ketara banget bohongnya. Terus next nih juga kita ada stereotip kalau mainan tradisional ini enggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Enggak, big no sih ini. Menurut gua
1: banyak
0: mengikuti.
1: Ya sekarang yang masih main. Gua dulu gua kemarin waktu KKN di metro itu lihat anak-anak kecil tuh mereka masih main kucing tikus itu tadi. Terus apa namanya, main lompat tali juga.
0: Ini ada taplak lo tau gak sih yang
1: aja.
0: Bukan yang loncat 2, 1
1: yes, itu.
0: Kalau di lo apa namanya? Kalau gue taplak ya? Sih
1: apa ya, lupa lagi gue namanya.
0: Iya, soalnya biasanya tiap daerah tuh beda-beda gitu.
1: Iya,
0: jadi susah sih kadang kalau misalnya kayak lo tau ini nggak sih, mainan ini nggak sih, tapi kita harus kasih tahu spesifiknya permainannya itu gimana, karena biasanya tahu kayak Gagaruda. Terus juga ada apa sih yang singa, lele gitu-gitu.
1: Oh iya. Itu juga tuh, itu gue juga mainin tuh dulu,
0: permainan yang bukan kuno sih kan, lebih ke
1: tradisional lah,
0: kayak mengenang masa kecil banget sih.
1: Terus
0: itu
1: ada lagi. Tapi kayaknya masih sekarang masih banyak tau nak, layang-layang.
0: Oh iya.
1: Gua lihat
0: dan sekarang itu ada ininya loh, Dek, apa tuh, kayak perlombaannya gitu.
1: Oh iya, 17-an kemarin kan.
0: Iya, bener.
1: Gua lihat layang-layang, kalau lo lewat ini, lewat di bypass yang deket gerbang Unila itu ada layang-layang yang jenisnya bentuknya macam-macam.
0: Oh, di dekat Indo Grosir.
1: Iya,
0: iya,
1: betul.
0: Bener banget.
1: Ada yang bentuknya hantu, poci, kayak gitu-gitu. Banyak lah macam-macam sekarang inovasi-inovasi. Orang tuh beragam gitu.
0: Kalau ada enggak yang bentuknya tung-tung-tung sahur?
1: Biasa kita buat ya.
0: Balerina cappuccina itu. Ada enggak sih deh, kayaknya gue pengen deh kalau itu. Kan mengikuti zaman tuh kan.
1: Iya sih.
0: Anomali-anomali gitu.
1: Ya, lo anomalinya.
0: Gue anomali teman Pro 2 ternyata.
1: Padahal kalau mainan-mainan tradisional kayak itu, kalau misalkan kita buat-buat event atau apa, kayaknya seru nggak sih? Bener nggak sih?
0: Kayak main bareng, kayak nih ayo nih kumpul aja nih di sini, kita main bareng,
1: betul.
0: Nih gitu.
1: Jadi kayak ya flashback lah ke zaman-zaman kita waktu kecil ya, nggak kayak sekarang terpapar digital. Sebenarnya ada plus minusnya sih, bener nggak? Kalau misalkan dulu itu kita lebih fokus ke apa namanya momennya, menikmati momen. Tapi kalau sekarang dengan adanya digital, kita jadi kayak ya serba mudah lah gitu.
0: Iya.
1: Apa namanya, lebih up to date lagi gitu, lebih mudah lah kalau untuk akses informasi dan lain sebagainya. Tapi ya di balik itu apa namanya, harapannya juga mainan-mainan tradisional tuh nggak dilupain.
0: Iya, nggak gitu. punah,
1: tetap dimainin, karena sekarang bukan dinilai bukan kapan permainan itu terbentuk gitu, tapi ya udah. Walaupun itu permainan terbentuk di zaman dulu, ya udah zaman sekarang juga masih tetap masih tetap bisa lo dimainin lagi gitu.
0: Bahkan bisa di lebih inovasiin lagi kan?
1: Betul.
0: Lebih gimana
1: lomba,
0: ya?
1: Event, nah, gitu, ya kan.
0: Nah, sesuai dengan narsum kita nanti nih.
1: Siapa
0: kita
1: tuh?
0: Nanti kan ada sesi selanjutnya nih.
1: Apa kita, tuh nak?
0: Ada deh.
1: Gak mau di spill nih.
0: Nanti kan kita ada bincang-bincang nih. Nah, itu kita spill dikit aja nih ya teman Pro 2 ya. Dia itu suka mainan tradisional. Dia yang membuat komunitas lebih
1: komunitas mainan, komunitas mainan
0: iya,
1: tradisional
0: buat kita yang suka bernostalgia.
1: Oh. Oke.
0: Jadi
1: kayaknya menarik banget nih,
0: nah,
1: ya kan? Kayaknya gue
0: udah nggak sabar sih sebenarnya gue ini.
1: Gue jarang banget sekarang dengar komunitas-komunitas yang
0: lebih fokusnya ke yang nostalgia
1: ya kan?
0: Gitu ya.
1: Karena sekarang kan komunitas-komunitasnya ya udah tentang apa namanya, tentang zaman sekarang gitu loh. Yang zaman-zaman dulu tuh beberapa tuh mungkin ada
0: tapi
1: atau enggak ada tapi nggak ke-ekspos.
0: Iya, benar banget. Jadi tungguin aja nih teman Pro 2 di sesi kita selanjutnya, di segmen kita selanjutnya.
1: Atau?
0: Jadi buat teman Pro 2 yang mau nanya-nanya nih seputar permainan tradisional tadi,
1: atau teman Pro 2 juga punya pengalaman seru nih tentang main congklak, klereng, layangan, enggrang atau mainan nusantara lainnya nih, cerita cerita aja ke WhatsApp kita di 08117208925 atau di Instagram kita di mana nak?
0: @pro2bdl atau di @broadcasteracademy. Kita tungguin ya teman Pro 2.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan. Radio RRI Bandar Lampung, teman.

0: Hai teman pro 2, balik lagi sama gue
1: Aya.
0: Kok tuker ya? Kita saling menyebutkan nama.
1: Bareng gue Kadewi Dani dan juga
0: Aina Alyadi. Yang kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol langsung nih dengan kakak yang menjadi jembatan kita untuk bernostalgia.
1: Betul.
0: Karena kita bakal masuk di
1: segmen
0: communication. Your story.
1: Explore your hobby. Okay. Yeay, teman pro 2. Tadi kita udah ngobrol cukup jauh ya tentang mainan Nusantara ini. Dan kali ini kita bakal lebih bernostalgia lagi karena kita kedatangan narasumber kita nih.
0: Halo Kak Malik.
2: Halo
0: Kak Malik, terdengar suara kami Kak?
2: Halo.
1: Gimana kabarnya Kak Malik?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, makasih ya Kak udah mau ngobrol bareng kita nih di Hobby Space malam hari ini.
0: Iya.
2: Lagi santai juga kok.
1: Lagi santai.
0: Boleh dong Kak sama-sama teman pro 2 nih yang ada yang lagi dengerin kita.
1: Ada juga di live TikTok kita nih di pro 2 BDL. Boleh sama-sama dulu Kak.
2: Halo teman-teman pro 2. Ya Malik yang suka banget dengan permainan waktu kecil.
0: Suka banget ya permainan-permainan waktu kecil ya. Jadi teman pro 2, Kak Malik ini adalah termasuk founder ya Kak ya untuk ruang main Lampung
1: sama apa? Seni lima rasa.
0: Seni lima rasa.
1: Kakaknya dari ini UIN.
0: Halo Kak Malik. Suara kita terdengar jelas enggak Kak?
2: Jelas kok. Suaraku gimana?
0: Agak putus-putus sih, tapi aman kok Kak.
2: Oh, putus-putus ya. Aman ya, tetap ya.
1: kita langsung mulai aja kali ya, Kak. Awal mulanya
2: Boleh.
1: Awal mulanya ruang bermain ini bisa terbentuk itu gimana sih Kak? Boleh enggak ceritain ke teman pro 2-nya yang ada di sini nih?
2: Ya mungkin tadi udah tahu ya kalau saya juga founder Sugi Raya kan. Waktu itu memang sebenarnya lagi di sekretariat Selira lah. Lagi sendiri lagi dikit. Kok kayaknya memang udah kayak keisi lah ya. Maksudnya kayak itu dengan kesenian pun udah berwarna lah gitu. Cuman ada sesuatu hal yang kosong gitu loh. Kayak ada suatu kehampaan yang itu rindu gitu loh, ke suatu hal yang nostalgia gitu. Nah, kepikiran lah. Sebenarnya ketika lagi ngerenungin itu tuh lewat sih komunitas bermain yang di Jakarta, tau gak?
0: Oh iya.
1: Kayaknya viral deh waktu itu, bener iya, gak sih Kak?
0: Yang ada di Bandung gitu ya Kak ya?
2: Di Jakarta. Cuman memang mereka punya regional banyak. Kayaknya di Bandung juga ada deh. Nunggu di Lampung ini lama benar nggak ada terus, nah, karena memang simpelnya kita prinsip kalau nggak ada ya udah buat aja.
1: Keren.
2: Sesimpel itu sebenarnya kayak pengen gimana ya? Kalau misalnya saya buat komunitas yang itu isinya cuma main-main doang, tapi permainan kita waktu kecil tuh gimana ya? Jadi waktu itu di Instagram pribadi lah, kayak ngetrack kayak. Gimana sih responnya nih? Responnya dari orang-orang yang udah saya kenal juga gitu kan tentang komunitas yang bakal saya buat itu ruang main gitu. Ruang main itu permainan web, permainan kecil. Kecil ada ruang main kayak gitu. Atau permainan gulak, lompat, main kelereng. Karena menurut saya itu di tengah hirup pikuknya dewasa yang sangat menyebalkan ini.
1: Betul sekali.
2: Kita buka dong ke menurut saya. Karena tidak ada penolakan, nggak ada lah, nggak ada penolakan sama sekali untuk kebahagiaan waktu kita kecil untuk kita timbulkan kembali. Cuman kan kalau kita main sendiri kan kayak kayak apa sih, kayak masa kecil kurang bahagia kan gitu sih ya.
1: Iya benar-benar. Tapi kalau mainnya ramean seru.
2: Iya kan, betul. Nah jadi pas ngeliat responnya itu bagus banget ya, udah makin pede ngebuatnya. Buat kita coba dulu, ternyata responnya sangat luar biasa. Pertama kali itu memang memang sengaja gak usah banyak-banyak dulu deh mainnya, 35 orang aja dulu gitu loh. Gak usah yang lebih. Ternyata waktu pas di Lebak Budi pertama kali ngadain itu, wah banyak banget, ada sampai 40 lebih itu.
1: Oh, itu
2: dan
1: orang...
2: sebenarnya
1: oke lanjut kak, maaf kak. Lanjut. Oke.
2: Nah sebenarnya waktu itu lagi pas waktu kami lagi main, ya memang benar-benar ya bahagia gitu. Dan lucunya ya, kalian ada lucunya sebenarnya. Lucunya ini gini, waktu kecil kita kalau main mikir nggak sih? Enggak kan, main-main aja kan. Yang penting happy, bahagia kan.
1: Iya.
2: Tapi ya waktu pas kita dewasa ini, kemarin sempet tuh ngobrolin permainan waktu kecil aja kita mikir, nggak asik menjadi orang dewasa ya.
1: Banyak bebannya ya kak.
2: Apa dipikirin gitu.
1: Iya betul.
2: Nah waktu pas di Lebak Budi itu sampai saya tuh ngomong gini, lu tidak apa ya, rules tidak tertulis lah, rules tidak tertulis di ruang main, pokoknya jangan mikir, main aja, happy aja, terus kita cerita lagi. Nah kayak gitu sih. Lebak Budi. Oh. Ternyata FYP parah waktu pas
1: ngebuat luar biasa reels, ya kak. Kalau boleh tahu
2: Instagram
1: itu, itu orang-orang yang main itu random aja datang ke tempat itu atau ada sistem pendaftaran gitu kak biasanya?
2: Random sebenarnya.
1: Oh, random.
2: Jadi gini, kan waktu saya buat itu kan saya langsung nyusun tim dan timnya tuh dengan wajah-wajah baru sih saya. Enggak, ya kan mungkin kakaknya udah tahu kan kalau saya tuh founder Selira kan. Saya enggak ngajakin yang kayak tim itu dari anak-anak Selira tuh enggak. Justru saya malah ngebuat tim baru lah yang dengan wajah-wajah baru yang memang excited dengan permainan ini. Walaupun anak Selira ada yang excited, saya enggak masukin. Jadi memang bener butuh wajah-wajah baru. Nah, sehingga waktu itu ya enggak usah yang ini amat ya, maksudnya yang random banget kan sulit ya kalau untuk pertama ya. Pikirku kayak gitu waktu itu, pikir saya kayak gitu. Tapi ternyata pas lagi main justru itu benar-benar banyak orang baru karena waktu itu kan langsung buat Instagramnya kan. Terus sebenarnya kenapa bisa awal tuh jadi rame gara-gara main Twitch. Di Twitch itu langsung ya FYP Twitch lah ya.
1: Yeah.
2: Gitu. Jadi banyak banget yang komen, ternyata pas datang benar-benar yang random gitu loh. Dan saya pun banyak yang enggak kenal waktu itu.
1: Oh.
2: Ya stranger lah intinya gitu.
1: Iya, asing.
2: Iya. Oke, jadi memang benar-benar ya, bahkan ada yang nanya kan, "Kak, kalau misalnya saya ini introvert, saya malu kayak gimana?" Enggak usah khawatir. Karena ketara banget orang yang datang mau di ruang main itu pasti mereka tuh celingak-selinguk, ngelihat sana sini kayak orang kebingungan. Udah, ya kami yang dari tim tinggal manggil aja.
1: Iya.
2: "Kak, mau main ruang main ya?" Udah, ayo main kayak gitu. Udah, ya kita ajak, kita main bareng kayak gitu.
1: Oh seru ya kak. Jadi awal mulanya karena di Lampung ini awalnya belum ada tapi adanya di Jakarta gitu. Jadi kakaknya tertarik untuk, oh ternyata di Lampung kayaknya perlu deh untuk apa namanya, kita melestarikan permainan-permainan zaman dulu. Nah tapi pertanyaannya nih kak, ada lagi apa namanya, selain sebagai hiburan nih, nilai atau manfaat apa nih yang bisa didapetin dari bermain permainan tradisional ini selain nostalgia tuh kak, menurut kakaknya apa?
2: Banyak ya, sekali ini tuh pas di batch pertama, batch kedua dan batch tiga. Mungkin kita ngomongin batch pertama aja dulu deh. Nah di batch pertama itu ada ibu-ibu yang bawa anaknya. Ibu-ibunya itu masih umuran sepertinya kayak 40 tahun deh, umur 40 tahun, tapi dia sama anaknya. Anaknya itu udah di umur 10 tahun kayaknya kemarin. Dan kenapa ibu itu ngajak anaknya main di ruang main? Karena anaknya ini di rumah itu main HP terus.
1: Oh,
2: ya main Mobile Legend, FF, ya kan, kayak gitu sering. Susah banget tuh untuk diajak untuk ke dunia nyata lah bahasanya kayak gitu kan. Nah ternyata kemarin sampai saya bilang bahwa namanya adek itu namanya Cikal. Terus aku bilang, Cikal, kamu tahu nggak sih? Aku, saya ngomong di depan mereka kan. Hmm. Kamu tahu nggak sih? Bahwa kamu ini sebenarnya sumber simbol dari kebahagiaan kami semua untuk di hari ini gitu. Karena jadi anak kecil itu sebenarnya menyenangkan. Hmm. Apa sih yang sedihin waktu kita kecil? Ya paling kalau permennya direbut atau nggak balonnya direbut keinginan kita nggak dipenuhi sama orang tua kan, paling nangis ngerengek kayak gitu kan, paling hal-hal kayak gitu, ya kan. Jadi manfaatnya itu justru kita juga nggak, karena ini all generation ya, jadi dari yang alpha, terus Gen Z, millennial, boomers, itu ada semua. Kita benar-benar membuat mengenalkan kepada Gen Z akhiran sama alpha itu bahwa ada lo permainan yang lo tuh gak usah main HP terus gitu lo. Ada lo sosial yang dunia nyata gitu, yang kita itu sebenarnya bisa berinteraksi dan lebih positif gitu daripada kita main di sosmed yang tentunya ya kita tahu ya sosmed secara udah terstigmanya tuh. Bah, sosmed itu yang bagus-bagus aja lah yang ditunjukin sosmed kan, iya, gitu.
1: Betul.
2: Jadi itu yang ngebuat kenapa banyak sosmed itu penuh kepalsuan kayak gitu kan.
1: Iya.
2: Ya gitu. Hmm. Nah, kalau di dunia nyata kita happy bareng, seru-seruan bareng dan itu pokoknya seru banget deh. Dan nyata enggak untuk kita yang udah dewasa ini di ruang main itu kan isinya itu banyak banget dari kalangannya ya, dari yang CEO nyamar lah, yang orang kedinasan inilah, orang itulah, yang kayak gitu-gitu. Jadi memang pay info locker, nah
0: koneksi lah ya,
1: dapat koneksi, nambah relasi, benar-benar.
2: Yes, networkingnya kuat banget.
1: Okay. Gitu. Apalagi di zaman sekarang kan kita, bener sih tadi kata kakaknya, jadi dengan adanya ruang bermain atau dengan adanya permainan-permainan zaman dulu yang kita bawa ke zaman sekarang ini, jadi kita teralihkan dari yang tadinya kita terlalu terpapar oleh digital, jadi teralihkan dengan adanya permainan-permainan zaman dulu ini, sekaligus juga kita nostalgia ya, bener,
0: iya, bener
1: nanti kita
0: banget.
1: Main ya nak, oh iya nanti kita boleh ya kak ya main ya kapan lagi kak adanya? Di September ya kak ya?
2: Lihat mungkin ya? Saya spill dikit ya.
1: Iya, boleh nih buat teman Pro2 juga.
2: Ini khusus pendengar lah teman-teman Pro2 BDL ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi kita batch 3 ini di tanggal 5 di Masjid Al-Bakri.
1: Oh.
2: Batch 3. Terus September ini kita bakal ada eventnya juga. Jadi special edition-nya kita punya namanya Ngebolang.
1: Oh, Ngebolang. Gitu. Ngebolang itu tetap Ngebolang. Main permainan tradisional ini atau gimana kak?
2: In dulu entah kak pernah nyolong itu yang sering dicolong apa waktu kecil?
1: Sorry kak, putus.
2: Putus ya?
1: Iya.
2: Dulu nih misalnya nih, kalau dulu ngebolang ataupun waktu kecil semua lah kayaknya masa kecil kita kalau misalnya emang sering main di luar waktu itu masih sering lah ya ngelihat mangga ini kok enak amat ya. Minta apa ambil aja. Lihat jeruk ini.
1: Oh, oke.
2: Pernah,
1: pernah, pasti dong. Kan? Sampai sekarang kayaknya.
2: Yes. Nah, jadi event ngebolang itu kita bakal main ke modelannya kayak hiking, tapi di situ ada kayak rules atau misi yang harus diselesaikan untuk dapetin harta karun.
1: Oh.
2: Kayak gitu. Okay. Nah, harta karunnya itu nanti itu adalah buah yang pernah kita paling waktu kita masih kecil.
1: Menarik.
2: Macam itu.
1: Menarik ya.
2: Dan memang gimmick-gimmicknya itu memang ngingetin kita waktu kita masih kecil. Kan ada sih kadang kita lagi ngambil buah tetangga atau buah nggak tahu orang nggak kenal, terus kita ditungguin sampai dibawa sama pade-padenya atau mbahnya, mbah-mbah yang udah bawa parang itu.
1: Dikejar ya, dikejar kan.
2: Nah kita bakal kayak gitu sih. Jadi kita hiking, selesaiin misi-misi, terus kita seru-seruan, tetap ada kayak kalau pas sudah sampai finish selesai itu kita tetap main-main ya lompat karet dan sebagainya kayak gitu. Terus kita bacakan gitu, baca kan zaman dulu kita sebutnya. Tahu nggak sih bacakan?
1: Tahu. Makan bareng gitu kan ya?
2: Iya, kayak gitu. Bacakan, ya, gitu-gitu. Itu eventnya kayak gitu sih nanti bakalnya di September. Tapi Itu terbatas hanya 50 orang doang. Oh. Cuman kalau batch 3 enggak terbatas. Kalau batch 3 itu dia itu si, kalau batch itu hitungannya ya kita fun aja dan itu enggak dibatasin orangnya dan kita ya udah happy-happy main aja. Tapi kalau event itu terkonsep dan memang ada experience yang tertentu lah. Kayak gitu dan biasanya bisa free atau berbudget menyesuaikan kondisi special edition-nya kayak gitu.
1: Oke. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, apa sih ada enggak tantangan-tantangan yang dihadapin dari ruang bermain ini dalam mengajak generasi muda itu untuk kembali mengenal permainan tradisional itu, ada enggak Kak tantangannya? Mungkin yang pernah Kakak dan tim teman-teman rasakan?
2: Dibilang tantangan sih kayaknya enggak nantang amat ya. Soalnya gini. untuk ngenalin ke generasi muda ya. Mereka tuh kalau misal udah main, nggak perlu yang harus kayak ayo enggak. Ajak aja anak itu datang ke acara ruang main. Justru mereka yang malah lebih
1: gacor,
2: baik main.
1: Yang lebih excited tapi, mereka excited.
2: Jadi ya kita itu kan udah yang milenial atau Gen Z akhiran itu kan udah yang empat apa ya, apa sih jompo muda ya, apa sih namanya,
1: iya
2: muda jom ya muda rihit ulangnya kan. Nah kemarin tuh terus sampai kayak kan jadi yang main pada jahat anaknya malah kayak kak ayo abis ini apa, abis ini gobak sodor kan kak, abis ini bentengan kan. yang tua-tuanya udah pada aduh jadi kalau untuk kenalin ke generasi muda kurasa sih bukan jadi challenging yang atau tantangan itu ya, tapi ya tadi sih permainan ini itu kayaknya kalau misalnya dibilang membosankan itu tidak ya, bahkan untuk generasi selanjutnya. Tapi memang kegerus karena kegesernya tuh sama ya teknologi lah. Yang lebih memudahkan dan sebagainya. Tapi experience ketika bertemu bareng-bareng itu enggak akan ada yang menolak bahwa itu adalah hal yang paling membahagiakan di dunia ini kayak gitu.
1: Oke, menarik banget ya, ternyata sesuatu yang kelihatannya tuh sederhana tapi punya nilai dan cerita yang bisa kita pelajari gitu. Jadi buat teman perdua kalau misalkan mainan Nusantara itu ternyata bukan cuma soal nostalgia masa kecil, benar kan? Ya, bener. Tapi juga tentang bagaimana cara permainannya, terus kebersamaannya, budayanya, yang bisa kita terus kenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, sebelum kita tutup Kak obrolannya nih, buat Kak Adam, mungkin ada pesan atau ajakan buat teman perdua supaya generasi sekarang tuh nggak melupakan mainan Nusantara gitu?
2: Oke. Kalau pesannya gini ya. Capek amat hidup dewa yang serba dipikirin, serba dipusingin. Ayo balik lagi ke kita waktu masa kecil, karena bahagia waktu kecil itu tidak akan ada penolakan di hati kita.
1: Oke, wah. Makasih banyak ya Kak Malik sudah ngobrol bareng kita malam ini. Seru banget dan pastinya menambah wawasan kita terkait dengan permainan-permainan zaman dulu. Nah, buat teman perdua yang setelah dengar obrolan ini jadi ingat masa kecilnya atau bahkan jadi pengen main congklak lagi nih, bisa ke Instagramnya Ruang Main Lampung ya, untuk bisa main bareng nanti. Oke. Terima kasih Kak Malik. Oh ya, itu dia teman pro 2. Jadi gak perlu malu-malu ya kalau misalkan teman pro 2 apa namanya, mau main atau nostalgia masa kecil, itu bisa banget kunjungin Instagramnya Ruang Main Lampung. Di sana nanti teman-teman bakal diajak main permainan tradisional yang buat teman pro 2 mungkin nanti nostalgia ke zaman kecil gitu ya kan.
0: Jadi jangan malu ya teman pro 2, sesuai kata Kak Malik tadi, datang aja kita have fun bareng ya di sana. Jangan lupa nih tanggal 5 September ada di Masjid Al-Bakri.
1: Oke, buat teman pro 2 kalau misalkan kalian punya cerita atau opini atau hobi-hobi yang unik, jangan lupa kirim ke WhatsApp kita. Gimana nak?
0: 0811720895 atau di mana Kadek?
1: Di Instagram kita di @pro2bl dan @broadcasteracademypro2 atau di TikTok kita.
0: Oke, teman pro 2.

0: Harrington sebelumnya juga menjadi pengisi suara Lockhart untuk buku audio Harry Potter keluar Audible. Tahun 2022, sekian flash info dari Ari Doasan. Info menarik lainnya kamu bisa akses di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
1: Flash info Pro 2 FM.

0: kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: 105 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ye, teman Pro 2, kita udah sampai di penghujung nih ya.
0: Iya.
1: Waktunya Kak Dewi Widani dan juga
0: Aina Alyadi dan juga ada
2: Hari Dua Hasan.
1: Pamit dari pendengaran teman Pro 2, let's be better and press you. Millennials Unlimited Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap

0: mohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: Kopi, Red Day. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

0: Lam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Minang mga kaiko, nah inilah langkah pertama nakam hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni telo, iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar ni adalah bo.

0: bumbu di dalam wadah ya.
1: Setelah fermentasi selesai, pekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi

pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

0: Tidak perlu tahu.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
2: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: yang dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi.

0: Nah, ini dia notifnya.
1: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Kedua, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Viko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua dimanapun Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di daerah melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di daerah tetap di daerah, sekali mereka tetap merdeka.

0: udah pagi nih, ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai, keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Paldi.
2: Iya. Ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?

0: kayak ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
2: Apa?
1: Ya apa?
2: Apa?
1: Hah, ya apa?
2: Hah, apa?
1: Hah, ya apa, Ge?
2: Hah, apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
3: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan...
1: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kajian pagi dengan tema sifat aneh manusia oleh Ustaz Adi Dayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

0: tema Sediakan Waktu Untuk Surga Kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan, benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi amanis dan berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar. Untuk surga antum. Antum itu diberikan 7 hari sepekan. 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda dari

0: Kajian pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema keistimewaan sholat tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menjadi pelindung terbaik bagi orang-orang yang sholat.

0: kajian 1 menit dengan tema kemuliaan Al-Qur'an oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia ahli Qur'an itu kemuliaan Qur'annya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau enggak percaya. Anda punya anak hafal Qur'an 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Qur'an, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Qur'an, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Enggak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Qur'an turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Qur'an turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Qur'an turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Qur'an turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Qur'an turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Qur'an dibawa ke Madinah, Madinah muda ulama. Demi Allah, Qur'an tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cederanya akan jadi mulia. Kalau di semalam ini, antum

0: pujian 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi aktivis dan berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam berapa untuk akhirat antum?

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 90,2 RIB Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pokok 2, selamat pagi. Hai. Kamu pagi ini ditemani oleh gue, Fitra Bakau, dan juga
0: Iza.
1: Hanya di Sepeda.

0: hanya tiga ya yang bisa kita sebutin. Yang pertama, ada dua pesawat Jakarta Jambi dialihkan imbas kabut asap di Bandara Sultan Tahta.
1: Waduh, terus yang kedua ada PWI Lampung targetkan 4 medali emas. Medali emas miliar pada Porwonas 2027. Terus juga ada lagi tuh.
0: Terus itu ada tim Alpha TNI sasar titik api sulit dijangkau di Taman Nasional Waikambas.
1: Waduh.
0: Itu dia informasi yang akan kita sampaikan nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Baru aja tadi, kita barusan ini ya. Pagi nomor 2.
0: Kak Lija, kabarnya pagi hari ini?
1: Kalau manggil gua Kak sih.
0: Oh ya, Lija ya. Selamat pagi Lija, gimana pagi hari ini?
1: Gua sih alhamdulillah baik ya, walaupun agak ngantuk dikit ya. Lu gimana?
0: Kalau gue cuma tidur 2 jam doang ya, jujur.
1: Jujur, lo kenapa tidur 2 jam doang nih?
0: Ya karena gue habis cari makan semalam, terus itu habis cari makan gue langsung scroll TikTok dong, sosmed.
1: Jadi lo nyari makan sampai jam 2 pagi gitu?
0: Enggak, iya bisa dibilang gitu lah ya sama teman-teman gue.
1: Oke.
0: Kalau teman berdua, hari ini kita udah kembali bekerja dan beraktivitas kembali ya. Setelah kemarin kita libur.
1: Oh iya, libur
0: memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita yang sudah bekerja itu sudah pada masuk semua. Jadi kita juga menghimbau kepada teman-teman semua, tetap hati-hati di jalan, jangan lupa sarapan.
1: Benar banget.
0: Kemudian jangan terlalu membawa kecepatan mobil atau motornya terlalu tinggi
1: aja.
0: Santai, karena masih pagi.
1: Benar, macet
0: pasti,
1: ya.
0: Pastinya di beberapa titik di Bandar Lampung itu pasti bakal macet.
1: Benar.
0: Di Tugu Adipura mungkin atau di seputaran Jalan Tengku Umar itu perlu diwanti-wanti ya teman-teman, soalnya titik rawan macet ada di sekitar situ nih.
1: Jadi buat teman-teman juga tetap hati-hati ya di perjalanan.
0: Betul sekali.
1: Semoga selamat sampai tujuan ya.
0: Jangan lupa tugas-tugas pekerjaannya diingat kembali setelah liburan kemarin.
1: Benar. Terus juga buat teman-teman juga yang masih di rumah mungkin dengerin kita.
0: Mungkin juga ada yang mau mengantarkan anaknya untuk sekolah atau ada yang mau ngejar untuk apel.
1: Apel. Emang ada tuh apel?
0: Oh ini Rabu ya, maaf. Tetap hati-hati ya teman-teman, stay safety. Dan kalau kita sih tadi jam berapa nih ke studio siaran Lija?
1: Kalau gue tadi jam 4.30, berarti setengah 5 ya.
0: Oh pagi banget. Kalau gue jam 5:17 deh udah nyampe di sini. Itu traffic lensnya atau kondisi jalannya itu sepi ya teman-teman. Dan
1: iyalah pasti
0: ada beberapa persiapan ya untuk acara festival Krakatau di sepanjang jalan Raden Intan sampai dengan Tugu Adipura. Jadi kita juga menghimbau untuk hati-hati karena mungkin takutnya ada kain ataupun panah-panik yang nggak sengaja jatuh di jalan. Mohon untuk dilihat dan diteliti.
1: Dan buat teman-teman yang mungkin masih ngantuk-ngantuk ya.

0: lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Tapi, liat deh, seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

0: Rimala mau kembali menggelar acara Rivas dan Bina Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan dan Bina Radio 2026.
1: Dan juga ada selain Donor Darah, kemudian Senam Bersama, Lomba Mewarnai, dan Penyebaran Benih. Adapun pelaksanaan acara ini tuh di tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 September 2026 tentu saja di RRI Bandar Lampung.
0: Jadi, nah,
1: bagi kalian semua, yuk bisa kita ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di RRI Bandar Lampung.

melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Lu udah sarapan belum, Fitra?
1: Gue belum sarapan. Gue tipikal yang tidak sarapan kayaknya ya.
0: Kenapa nih? Kira-kira apa alasannya?
1: Gue kalau sarapan antara perut gue nggak enak dan langsung ke toilet nih gue. Biasa ada hajat besar dikit.
0: Langsung hajatan ya pagi-pagi ya? Ya
1: hajatan. Hajatan di kamar mandi.
0: Tapi emang sih ya ada banyak banget tipe-tipe yang sebenarnya sih kalau dilihat dari pola kesehatan ya, kayaknya cocoknya sarapan nggak sih? Ya
1: kan? Iya, sebenarnya cocoknya sarapan. Ya sebenarnya sarapan ini kan dari Eropa sana ya.
0: Iya.
1: Indonesia juga kayaknya kita tuh sarapan dianjurkan makan kayak ringan-ringan.
0: Iya. Kayak apa nih?
1: Roti gandum. Okay. Atau bisa kayak ngeteh hangat dulu gitu ya. Tapi teh hangatnya itu disarankan yang non gula ya, soalnya nggak baik juga pagi-pagi sudah minum banyak gula gitu. Oh. Nah kalau di Indonesia sendiri kan sarapannya ini ya, kenapa seperti tuh? Yang kita ketahui ya, gue juga yang udah gue rasain dari kecil ya, sarapannya pasti nasi.
0: Benar, ya, karena emang kan, kita nasi, biasanya nasi. Lauknya
1: itu kan karbonnya gede banget kan.
0: Benar.
1: Nah itu tuh seharusnya makan siang guys. Nah, cuman kan, itu tuh ya karena udah kebiasaan kita dari nenek moyang turun menurun ya sampai dengan saat ini itu masih menjadi kebiasaan ya. Dan menjadi tugasnya para ibu-ibu untuk memasak pagi-pagi.
0: Iya. Nah, tapi kan lo tadi mention ya tentang teh yang ngasih pagi-pagi dan minum teh. Nah, sebenarnya nih setelah gue baca-baca ya, Fitra, kalau misalnya kita, kalau misalnya nih lo punya asam lambung gitu ya, terus lo kena langsung minum teh gitu dengan perut kosong lo itu, nah itu justru bakal memicu asam lambung.
1: Oh gitu. Iya betul.
0: Kalau teh, kopi itu sebenarnya dianjurkan.
1: Iya, tapi gue juga pernah ya makan Osito langsung minum es teh tuh gak enak banget tuh perut gue tuh rasanya. Nah makanya itu ya gue juga biasanya minum teh hangat itu pakai roti
0: pakai roti
1: gitu.
0: Itu ya, bisa sih.
1: Ya itu sambil menganjel sambil juga merelaksasi otak dan tubuh supaya hangat.
0: Benar sih ya. Karena emang kalau bisa buat teman-teman yang lagi atau punya riwayat asam lambung itu kalau bisa dihindari minum teh atau minum kopi pas perutnya masih kosong.
1: Iya betul. Dan terus, juga mungkin ya kalau masalah sarapan ini banyak sekali teman-teman kita yang kayaknya ada yang tim gak sarapan, ada yang tim sarapan. Itu tuh alasannya banyak banget tau. Tapi setahu gue dan yang relate banget dengan anak Gen Z dan anak-anak apa-apa kerja BUMN atau pemerintahan ini, dia itu kalau ketawa sih dia itu ya, dia itu gak bisa sarapan akibat bangunnya sudah mepet waktu, mau jam absen kerja dan jarak antar kantor dan rumah atau tempat tinggalnya itu jauh. Jadi dia gak sempat sarapan nih. Tapi biasanya mereka itu sarapannya setelah sesudah apel atau sudah kegiatan absen jam 9, jam 8, jam 10 ke atas baru sarapan. Nah tapi mungkin kalau tim yang sarapan itu banyakkan ke anak-anak SMA, anak-anak TK, SD dan sejenisnya.
0: Enggak, pekerja juga makan sarapan kok.
1: Ya mungkin ya yang masih bisa membagi waktunya
0: manajemen
1: secara baik ya. Terus itu ya baik sih menurut gue juga sarapan ini, tapi ya balik lagi ke orang-orangnya, ke teman-teman juga.
0: Benar.
1: Sempat enggaknya ini sarapan. Betul. Setidaknya pagi itu minum air putih dulu lah.
0: Benar. Emang air putih itu paling sehat sih.
1: Iya, air putih itu gimana nih?
0: Nah, jadi gini.
1: Apa nih?
0: Gue mau ngomong kebalap mulu sama lu.
1: Lagi bawa motor lah kita balapan nih.
0: Nah, jadi buat teman berdua sih yang lagi dengerin kita sekarang, boleh share kali ya. Kalian ini tim apa? Tim sarapan, tim gak sarapan, atau tim mana nih kira-kira?
1: Iya,
0: ya?
1: Boleh nanti share di
0: WhatsApp kita. Di mana?
1: WhatsApp kita di 08117 08925
0: ulang lagi berapa nomornya?
1: 08117 72
0: ulang lagi dari awal.
1: Maaf ya teman-teman, kita ada pergantian nomor WhatsApp ternyata. Jadi kita harus ada penyesuaian kembali.
0: Iya, gitu. Jadi ini udah berapa?
1: Di 08117 08925 atau di Instagram
0: kita di mana?
1: Di @pro2bde.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh.